0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Tapi teman Pro 2, Mei sama Kak Sulis ngerasa gak sih sebenarnya ya saldo rekening itu berkurang bukan karena hal-hal kayak yang langsung gede nih kita beli, misalnya kayak beli HP langsung berkurang gitu kan. Misal. Tapi kayak
1: tiap bulan tuh beli HP.
0: Iya kan, kayak apa ya, hal-hal kecil yang sebenarnya kita kayak anggap remeh, kayak misal pas makan siang beli kopi 20 ribu tiap hari.
2: Jujur.
0: Iya kan, 20 hari dikali 21, nah udah dapat berapa tuh,
2: dapet
0: kita?
2: Berapa ratus ribu.
0: Udah dapat berapa ratus tuh yang berkurang di rekening.
2: Eh tapi jujur, kopi itu salah satu pengeluaran yang
0: besar kan?
2: Kayak ya ampun gitu. Sama aku tuh maca. Sampai akhirnya aku beli maca sendiri, bubuk maca sendiri.
0: Sama pakai ini frotternya juga.
2: Jadi bikin
0: atau sudah
2: sendiri.
0: Biasa.
2: Jujur sampai sekarang masih punya frotter, jadi pakai apa yuk?
0: Pakai apa?
2: Pakai saringan teh.
0: Enggak apa-apa, apa yang ada aja.
1: Memaksimalkan apa yang
0: bener,
1: ada.
0: Kan?
2: Kita harus memaksimalkan. Semua. Terus kayak ya udah tinggal itu budgetnya bisa nekan banget teman Prado, dan sekarang tuh aku lumayan bersyukur ya dengan adanya. Tahu enggak sih satu brand kopi yang ini yang dia lumayan murah ya,
1: yang merah-merah itu.
2: Harganya kita 10.000 juga udah dapet. Iya.
0: Oh, brand itu.
2: Iya, aku lumayan bersyukur karena rasanya udah enak dan murah gitu ya teman Produa, karena kalau sebelum-sebelumnya ya lumayan ya.
0: Iya lumayan. Aduh. Baru kayak kerasa banget gitu kan pas bener. Di akhir bulan kayak oh ternyata pengeluaran buat kopi aja bisa segini banyak.
1: Hanya demi mata biar ngejreng gitu.
2: Ya sebenarnya itu bukan hanya demi mata, tapi kayak harus ada yang lebih murah gak sih? Tapi aku pengeluaran terbesar alhamdulillah tuh masih kayak ya emang kebutuhan-kebutuhan pokok sih. Kayak yang ya udah emang kayak kita makan ya say gitu. Terus kalau jajan-jajan, aku tuh bukan tipe orang yang nongkrong terus.
0: Ih sama lagi.
2: Jadi kayak kalau misalkan ada ajakan nongki sama temanku kayak misalnya bulan ini aku udah nongki, ntar aku bisa nongkrong itu bulan depan lagi. Kayak yang bulan depan aja gin lagi tipis, aku bisa bilang kayak gitu.
1: Kakak tipe yang bisa nahan nongkrong ya.
2: Iya.
1: Kalau Mei tuh kayak ada duit dikit langsung kayak tiba-tiba ada teman Mei, kesini ya, ayo gas.
2: Oh gitu. Pokoknya
1: itu yang bikin cepet.
2: Berarti Mei harus mencoba mindful.
1: Iya itu Mei lagi mencoba
0: very mindful.
1: Dan sekarang lagi mencoba untuk cut coffee karena insom juga kan, jadi kayak lumayan ya dapat dua keuntungan.
2: Betul.
1: Biar nggak insom dan biar nggak
2: biar tidak boncos.
1: Iya.
2: Tapi emang kayak gini nih di Samarinda tuh kan mungkin menurut aku kenapa jadinya kita tuh suka kayak apa ya nongkrong terus setiap ada tempat baru itu kita datengin karena emang di Samarinda nggak ada destinasi wisata.
0: Iya
2: gitu.
0: Ada cuma kafe aja di situ.
2: Iya. Kayak misalkan di Samarinda rumahnya tuh ada 1.500 contoh gitu kan. Kafenya 1.000.
0: Jadi setiap orang nih bisa punya satu kafe.
2: Iya, bisa punya satu kafe.
1: Tiap hari ada aja yang baru.
2: Makanya kan kayak hal-hal kayak gitu sih yang harus dihindari gitu ya teman berdua. Kayak kamu better ya udah nih lihat aja dulu gimana, apakah ini kafenya tuh emang seenak itu kah atau enggak. Kan biasanya tuh kalau awal-awal pasti banyak yang
0: pasti
2: review
0: rame.
2: Karena mereka ngundang-ngundang KOL, ngundang-ngundang food blogger dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak belum trusted lah. Nah tunggu tuh, biasanya netizen kalau tatangannya udah bergerak, nah biasanya begitu. Terus sekarang tuh kan kayak aku jujur bingung ya teman Prodo, di Samarinda ini kayak makin banyak coffee shop, tapi menunya tuh kayak kurlep aja gitu loh.
0: Iya sama-sama kan, sama-sama kan.
2: Ih males.
0: Kayak mereka naruh nama signature-nya semisal, tapi ternyata cuma kopi susu.
2: Iya.
0: Atau gak ditambahin aren. Udah gitu semua.
1: Cuma ditambahin nama signature ya, nama kafe mereka gitu loh.
0: Iya, gak ada atau yang bener-bener signature.
2: Atau enggak kayak misal nih di kafe A judulnya itu kayak Peony Coffee. Nanti semisal. di coffee shop yang B dia diganti Pink Splash Coffee.
0: Padahal
2: sama aja.
0: Sama aja. Iya.
2: Sama aja.
1: Rasanya
2: kayak,
1: pun mirip.
2: Iya, jadi please teman berdua, ayo kita lebih mindful lagi in this economy. Again and again ya, kayak sekarang jujur kayak lagi lemah banget ya, porak-poranda banget. Tapi ngomongin keuangan ini jadi stres ya.
1: Iya,
2: aduh mending kita dengerin lagu deh. Aku jujur stres membagi, aduh uang
0: tinggal berapa, masih ada 15 harian lagi ya.
2: Iya,
0: tolong.
2: Iya lagi, aduh
1: sabar-sabar ya.

bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke, okay, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting tuh.
1: Apa
0: tips
1: itu?
0: Tips and triknya gimana sih biar
2: aduh,
0: gak langsung?
2: Ini paling penting kosong. Tapi paling serem juga sih, iya karena kan? Aku nggak siap menerima kenyataan kalau aku ternyata memang seboros.
1: Iya, kayaknya jangan bertanya kepada aku ya Maya untuk tips itu.
0: Kalau gitu kita tanya ke Kak Sulis gimana?
2: Waduh,
0: sebagai orang yang sudah memiliki pemasukan pribadi ya sendiri.
2: Maksudnya angin.
0: Masuk angin ya.
2: Eh tapi jujur sebenarnya kalau ditanya tips and trick ya teman berdua itu tuh kayak mungkin nggak bakalan sesuai gitu loh kayak misalnya
0: beda-beda tip orangnya.
2: Aku tuh pernah dulu mengaplikasikan kalau kata orang-orang tuh kayak ada 50-30-20, 50-nya untuk kebutuhan yang emang pokok gitu kan, yang kebutuhan primer, terus 30-nya itu dipakai untuk keinginan dan 20-nya itu di saving gitu.
1: Bener-bener. Dulu pernah begitu.
2: Tapi tuh nggak cocok ternyata di aku.
0: Maya ada lihat sih,
2: soalnya aku becusen nabungnya ternyata.
0: Becusen,
2: susah gitu. Jadi kayak kalau ditanya nih teman berdua sebenarnya formula gimana kita bisa manage uang tuh, menurut aku ya balik lagi ke kebutuhan kita terus disesuaikan gitu loh. Bener-bener. Dan itu tuh nggak bisa kamu coba. Misalnya kamu baru dikasih baru belajar pegang uang full selama sebulan itu tuh pas kuliah, baru sebulan dua bulan terus langsung bisa baca patternnya tuh enggak, kayak emang enggak. Itu harus perlu dibiasakan enggak. Gitu loh teman berdua.
1: Dan juga apalagi, kayak kenapa kak?
2: Apa juga kamu dulu deh.
0: Siapa nih yuk, siapa ini?
2: Ya udah gak lu. Kamu aja.
1: Dan juga ini kan kak, sebenarnya kebutuhan kita tuh nggak bisa dilihat dari satu pattern aja karena tiap bulan pasti ada yang berubah-ubah.
2: Betul.
1: Ada kebutuhan mendadak dan segala macam. Kalau kita semisal paksain nih 20% untuk saving, takut aja semisal kayak nauzubillah min zalik ada kayak kebutuhan mendadak. Betul. Motor rusak atau apa, iya kan?
2: Jujur,
1: harus dilihat
2: lagi,
1: dulu.
2: Paling motor benci rusak. Banget kok tiba-tiba ban bocor.
0: Nah, tiba-tiba motor mogok. Aduh, males banget.
2: Terus atau enggak kayak gitu ganti kampas rem,
0: ganti busi.
1: Dan itu lama juga kan?
2: Bener.
1: Jujur lama lagi nungguinnya.
2: Jadi kayak aduh, bisa gak sih cepet-cepet gitu. Tapi beruntungnya karena aku kan masih tinggal sama orang tua ya. Jadi kayak orang tuaku tuh yang selalu ngingetin misalnya, "Dek, kamu nih bulan depan harus ganti ini, kamu gini-gini." Jadi kayak aku masih punya waktu untuk menabung. Tapi tetap ya teman berdua berasa kayak 40 ribu bisa dipakai buat beli siomay sampai ke kembung.
0: Sampai kembung siomay semua
2: masih
0: tuh.
2: Masih siomay lagi.
1: Aku jadi keinget kayaknya belum ganti oli deh bulan ini kan.
2: Nah, ini penyakit cewek-cewek.
1: Iya.
2: Sumpah ya
1: teman-teman. Make, tahu-tahu mogok.
2: Yang
1: bulan
2: tahu
1: ini.
2: Pokoknya diisi bensin aja. Aku tuh sampai kayak yang benar-benar dirutinin kan sama orang rumahku kayak terobohnya tiap bulan ganti oli gitu kan. Nah, aku tuh paling malas ganti oli.
1: Karena
2: pergi sendiri kan. Halo, kita pergi ke bengkel terus ketemu cowok-cowok, kita disitu kayak aduh males, gak ngerti apa-apa gitu kan.
1: Padahal gak apa-apa ya sebenarnya, cuman gak apa-apa sih, takut aja
2: kayak, aja merasa kayak gak safe. Gak sih, lebih ke kayak aduh males nih kerjaan apa sih gitu. Lebih baik waktunya dipakai buat
1: keliling mall.
2: Nonton drakor gitu kan. Jadi kayak yang oh nggak mau gitu, sampai akhirnya orang tuaku lah yang pergi. Ya udah sini mana uangnya, biar ini aja, biar aku yang gantiin, kata aku gitu kan. Ya sudah, oke. Enak banget ya. Tapi kalau merantau gimana tuh teman berdua?
1: Ya seperti yang ada di depan mata ya, aku juga lupa kapan terakhir kali ganti oli. Kayaknya bulan kemarin emang belum aku ganti juga kayaknya ya.
2: Ya, tapi jujur harus diganti tahu.
1: Iya harus diganti.
2: Nanti yang ada malah rusak, terbatuk-batuk, nggak bisa dipakai buat beli.
1: Bener. Kelar ini kali ya.
2: Dan fun fact-nya teman berdua, misalnya kamu tuh motor kamu ada kerusakan satu. Kalau misalkan enggak kamu ganti itu bisa nyebar kemana mana.
1: Iya, bisa merembet ternyata.
2: Kamu kayak yang
0: apalagi kalau motor metik.
1: Iya lagi.
2: Nah, kan kemana mana pembahasan
1: kita.
2: Kita
1: kan jadi bahas motor ya.
2: Tapi intinya tadi
1: adalah
2: lu perasaan tadi awalnya Mei ada bilang kayak tips.
1: Iya kan ya.
2: Jadi bahas motor.
0: Karena jujur Mei sampai sekarang tuh masih mencoba membaca pattern tadi tuh, masih mencoba semua cara yang mana nih yang paling cocok di Mei gitu. Ada yang bilang kalau kalau udah ada pemasukan nih langsung di ini yang utama tuh adalah nabung gitu kan. Jadi benar-benar dipisah, sisanya baru terserah deh kamu mau ngapain, mau buat kebutuhanmu, mau buat jalan-jalan gitu kan. Cuman menurut Mei kayak kayaknya tuh enggak worth di Mei.
1: Enggak. Apalagi berarti Mei ini ya rantauan juga.
0: Iya, kebetulan mama Mei itu baru-baru aja pindah ke kampung halamannya gitu. Jadi Mei di sini bareng kakak gitu.
1: Itu
0: jadi,
1: kan berarti yang paling utama adalah tempat tinggal enggak sih?
2: Benar-benar. Terus selain tempat tinggal,
1: kebutuhan
2: makan. Itu yang paling penting. Kalau nggak makan nanti kita kurus,
0: nggak bisa ditahan-tahan kalau makan.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: ini di sekitaran M. Yamin sih ya udah mulai ada kelihatan biru,
1: cerah ya.
0: Aku nggak tahu yang kemarin tuh sepekat apa kabutnya.
2: Kemarin sangat kelabu sih.
0: Oh iya,
2: sangat-sangat kelabu. Jadi kayak aku bingung sebenarnya ini mau hujan atau kabut.
0: Nah, hari ini juga nih aku mulai bingung nih apakah hari ini bakal ada hujan atau enggak. Cuma daripada kita nebak-nebak nih guys ya, mending kita tanya langsung sama ahlinya ya kan. Kita dengerin langsung informasi perakiran cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini teman pro 2 sudah ada Kak Robi yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Robi.
3: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 2 Samarinda, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 96%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 0,8 hingga 2 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 18 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Robi untuk update perkiraan cuaca hari ini.
1: Masih belum ada hujan ya Kak Robi.
4: Belum ada hilal nih.
0: Boleh enggak langsung kita telepon hujan?
2: Kalau bisa kayaknya udah dari kemarin ya.
4: Telepon Barara.
0: Betul. Tapi kalau telepon Barara bukannya jadi dipawangin ya?
4: Tapi harusnya dia bisa juga enggak sih?
2: Harusnya udah ini ya, udah pro ya, bagian perhujan-hujanan ya.
0: Untuk itu kita langsung hadir dia Mbak Rara.
2: Oh, enggak dong.
0: Ya udah teman berdua, itu tadi update perkiraan cuaca hari ini dan belum ada hujan ya teman berdua. Hari ini cuacanya bakalan cerah berawan sepanjang hari. So make sure kamu juga tetap pakai masker.
4: Iya, kemana
0: sedia payung sebelum
4: masker,
0: hujan.
4: Sedia masker.
0: Oh ya, sedia masker sebelum batuk-batuk. Ya udah deh, nanti lanjut lagi di sepeda. Selamat pagi teman berdua.
5: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, tadi kita sudah banyak ngebahas faktor-faktor yang bikin rekening kita nih cepat terkuras ya.
1: Tapi sebelum lanjut lagi, kita bahas yang tadi keskip deh. Apa jadi tipsnya?
0: Apa ya tipsnya ya?
1: Tadi kita tips and trick bahas motor.
0: Mei kan nanya tadi, cuman yang 5, 30, 20 kan juga belum works ya di Mei. Nah itu masih menemukan.
1: Ternyata dia nanya.
2: Kenapa nanya ke kita ya?
1: Kita kan juga kalau nanya ke kita.
0: Si blind menuntun si blind.
2: Iya, ada blind leading the blind.
1: Iya, kalau nanya sama kita, kita diarahin sama yang buta arah nanti. Hilang arah.
0: Iya, sama-sama hilang arah deh jadinya.
2: Apa ya? Kayaknya cuma ini deh. Lebih disesuaikan sama kebutuhan kita gak
1: bener.
2: Sih?
1: Sama kayak aku tadi sempat ngebahas sama Jacin deh kayaknya pagi-pagi.
2: Apa itu?
1: Ada aku sempat bahas. Jadi sekarang tuh aku punya rules teman berdua yang kalau misal nih aku tuh pengen satu barang gitu. Bukan makanan ya, barang. Terus kayak aku masih mempertimbangkan lagi nih. Misalnya aku ini sekarang TWS ku lagi rusak sebelah kiri, tapi sebelah kanan masih bisa. Jadi kayak aku mempertimbangkan banget ih. Aku beli sekarang apa nanti ya, beli sekarang apa nanti ya, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan aku akan kepikiran itu sampai mungkin 2-3 minggu, berarti aku beli, gitu. Itu rules yang aku sampai sekarang masih tetap ini sih, karena itu works ternyata. Karena kayak ada beberapa barang yang ternyata ketika aku kayak gak kepikiran selama 2 minggu, oh ternyata aku gak kepikiran, yaudah deh, aku lupa, gitu.
2: Berarti emang gak sebutuh itu sebenarnya kan?
1: Bener, dan gak sepengen itu, gitu loh.
0: Iya. Kalau barang Mei juga masih dibilang bisa nahan, cuman kalau makanan, Mei gak bisa nahan.
2: Sumpah susah banget, karena aku udah ditanamin kayak ini kan, ditanamin sama orang tua kalau makanan itu gak boleh ditahan-tahan. Jadi aku kayak, oh gak apa-apa kok aku beli ini kan buat makan aja, bukan terus, buat bareng-bareng. Jadi kayak malah semakin membludak di situ pengeluarannya.
0: Terus temanku tuh ada yang ngomong gini, Mei, kalau kamu mau beli makanan, mau beli apa, lagi pengen apa, beli. Jangan jahat sama diri sendiri.
1: Nah, itu tuh mindset itu sama tuh. Kayak kenapa ya mama-mama dan kayak orang-orang di sekitar kita tuh pasti kayak enggak apa-apa, uangnya kan dipakai makan juga gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: kan
1: masalahnya teman berdua nih, pagi kau sudah makan di luar, siang makan di luar lagi, malamnya kau makan di luar lagi. Wih, kamu pasti kaya ya Ica.
0: Itu jujur itu langsung berasa ku di rekening kayak tiba-tiba kok tinggal segini ya.
1: Sama ini aku juga ini sekarang lately lagi nerapin kayak satu, aku kan dulu biasanya jatah nih setiap minggu tuh berapa ratus ribu gitu kan. Nah itu ternyata gak works.
0: Bener, gak works.
2: Per hari,
0: misal susah, seminggu, per minggu juga.
1: Misal seminggu 200, ntar bisa keluar sampai 500 ribu. Kayak aku beli apa aja.
0: Iya gitu kan, jajan aja ternyata kan.
1: Iya. Jadi kayak sekarang aku bikin aturannya kayak aku batasin itu jatahnya per hari. Jadi kayak misal nih, aku hanya boleh jajan di hari, setiap hari itu maksimal misal 30 ribu contoh gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan aku lebih dari itu, berarti besoknya tuh aku harus kurangin. Ataupun gitu sebaliknya, misal aku harus nongkrong nih hari ABC gitu kan. Ya udah nanti sekarang sampai beberapa hari ke depan aku jajannya berkurang. Kayak misal nih awalnya kan 30 ribu, jadi aku kurangin jadi kayak ya udahlah aku jajannya beli kopi aja deh 10 ribu atau 12 ribu gitu. Ntar sisanya membawa kita perdayakan sumber daya makanan yang ada di dalam rumah.
0: Bener lagi.
1: Bawa bekal.
0: Cuman itu kalau Mei kan tadi yang nggak tinggal sama ortu kan, tinggal sama kakak. Nah kalau kami berdua tidak masak, jadi kayak kayaknya beli aja deh. Nah dari situ tuh yang makin-makin, jadi sekarang tuh cuman pintar-pintar milih deh mana makanan yang murah.
1: Bener.
0: Carinya yang budget 10-15, nah itu tuh sekarang. Bener.
1: Tapi jujur kayak anak kuliahan sih dapat banget ya. Maksud aku kayak pasti ada aja gitu tempat-tempat murah.
2: Asal nggak mager keluar. Bener. Yang jadi masalah adalah kalau udah mager keluar, terus malah buka order online, ya kan? Itu kayak, itu aku ngerasain banget sih. Karena aku emang jujur anaknya mageran banget ya. Teman pro 2 kayak kelar siaran tuh langsung balik ke rumah, balik ke kos, langsung tidur. Jadi bangun-bangun kayak, aduh
1: ya,
2: kelaparan.
1: Lagi.
2: Iya kan?
1: Tapi jujur ya, sejatinya belanja-belanja di kayak di apa namanya ojol gitu untuk makanan, kalau ramen tuh emang worth it sih. Cuman
0: kalau sendiri
1: tuh kayak aduh,
0: berasa tuh.
1: Aduh, udah habis dah duit. Kayak aku tuh bisa kayak misal nih beli ramen berlima, satu orang tuh cuman bayar 17.000, 18.000. Tapi ketika beli sendiri 30.000.
2: Iya kan?
1: Mahal sekali.
2: Karena gak. Ini kali ongkirnya kan.
1: Iya bener.
2: Dan fees-fees-nya itu.
1: Jadi kita gak bisa dapet kayak promo gitu loh kak.
2: Bener. Iya kan.
1: Tapi kalau kamu teman berdua pengeluaran terbesar tiap bulannya apa? Sini gabungan. Ya, ya udah jam 9.
0: Sudah merapat
1: jam
0: 9 nih.
1: Maaf ya. Abis ini kita ganti topik deh. Ya udah. Kamu tetap bisa bisa ini gabungan sini. Kalau ganti musim biasanya apa persiapannya?
0: Iya, apa yang perlu diwaspadain tuh?
1: Betul. Aku waspada sama Mesa deh.
0: Wow.
1: Paten dah itu dah.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Hai teman berdua di Spada, selamat pagi teman berdua. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar keuangan kita yang ternyata masih gitu-gitu aja gitu ya. Tapi semoga ya nanti 2027 kita kaya. Amin.
1: Gak harus nunggu, financial freedom ya.
2: Gak harus
1: ya.
2: Nunggu 2027 gak sih, bulan depan gak sih?
0: Besok deh, besok.
1: Besok ya.
0: Cuman kalau besok tuh kayak kita takut dicurigai kita ini ngepet
1: ya, atau enggak ke gunung yang itu.
0: Waduh.
2: Waduh, ke gunung
0: aja. Screen time lagi, Mes.
1: Screen time diuji.
0: Tapi selamat pagi juga buat teman berdua yang sekarang lagi ada di jalan, mungkin baru mulai beraktivitas karena ini jam kerjanya masih 9.30 atau kamu tim yang emang udah kerja sama kayak kami-kami dari tadi pagi gitu. Semangat. Ingat, kerja biar kaya. Amin. Tapi jujur ya teman berdua, sekarang itu aku sampai bingung gitu loh ngebedain. Ini udah gak bahas uang ya. Ini aku sampai kayak udah gak bisa ngebedain. Aduh, Samarinda ini udah gak ada hujan lagi ya. Kayak dulu tuh emang sesusah itu ditebak kan cuaca kota Samarinda. Kayak ntar sebentar hujan, sebentar panas, sebentar mendung, sebentar gak jadi hujan.
1: Siang panas, sore hujan.
2: Iya, tapi itu yang konsisten dulu kan. Kalau sore tuh pasti hujan dan ya udahnya hujan. Terus banjir. Pulang kerja, terus banjir.
0: Macet lengkap. Pula. Udah sampai rumah langsung tepar. Nah, sekarang ini kayak agak-agak aduh bagaimana ya saya menjelaskannya. Aku bingung ini sebenarnya kita masuk musim apa sih sebetulnya?
1: Kemarau enggak sih ini? Karena
0: tapi kalau bulan November itu masuknya musim apa ya?
2: Kan biasanya kalau berber tuh udah
0: mulai
1: berber katanya kan.
0: Berair
2: berhujan. Tapi emang gitu ya teman pro 2. Dulu kan di Samarinda sering hujan kalau sore. Itu kita misuh-misuh pasti hujan lagi, banjir lagi. Sekarang hilang dicariin.
0: Iya, kita udah yang kayak ya ampun suka bete gitu. Tapi kemarin tuh sempat hujan yang deras kan? Terus ya, ada beberapa tempat yang banjir, terus abis itu kayak orang-orang Samarinda pada kayak ih alhamdulillah.
1: Pada bersyukur.
0: Terus yang FYP di TikTok aku kayak gini, akhirnya Samarinda kembali ke setelan pabrik. Banget sih jujur.
2: Tapi ternyata gak bertahan lama karena ya seperti yang kita lihat di jendela sekarang, di luar masih kelabu tapi masih panas-panas aja.
0: Benar. Dan benar. Tapi jujur kalau ini kan misalnya nanti kita udah langsung masuk ke musim penghujan gitu kan ya. Artinya tuh ada pergantian musim yang kita sendiri juga gak tahu datangnya kapan kalau melihat sekarang kondisinya gitu ya teman berdua. Dan harus ada persiapan-persiapan yang mateng menurut aku. Salah satunya udahlah mulai beli jas hujan itu paling minimal.
1: Jas hujan
2: dan yang paling penting adalah buat jaga imunitas tubuh sih.
0: Vitamin. Kalau aku sih cukup nonton yang ganteng-ganteng sih udah cukup ya.
1: Oh iya. Itu aku denger ya kasusnya.
0: Bawaannya sehat terus gitu loh. Idol K-pop gitu kan. Ya kan? Ada tadi tuh teman berdua kita lagi cerita horor, terus aku bilang you attract what you fear. Ih, aku takut banget sama siapa tadi?
2: Aku takut banget sama Jacob Elordi.
0: Nah,
2: karena tuh, bener kan Jacob Elordi tuh kayak badannya kayak tinggi besar gitu kan. Jadi kayak takut gitu loh.
0: Tapi kamu boleh spill juga dong teman berdua. Ini persiapan pergantian musim kamu biasanya apa sih nih, kasih tahu. Apa kamu kayak udah saking seringnya di Samarinda terus jadi kayak musim sudah kebal
2: ya.
0: Mangga apa musim
1: apa ini? Musim buah katanya juga ini loh ngaruh loh katanya. Jadi banyak yang sakit katanya. Entah mitos atau fakta. Cuman kalau Mei mikirnya yang paling make sense ya. Karena bunga-bunga yang belum jadi buah itu kan ada petik sari. Nah, itu tuh yang berterbangan dan bikin orang jadi flu, pilek, batuk gitu loh.
0: Tapi kalau menurut cocokologiku ya, itu orang sakit gara-gara kebanyakan makan rambutan.
2: Tapi bener kan? Karena kan lengket kayak perih gitu kan.
1: Rambutan sama kelengkeng.
0: Iya kan. Mana dua buah itu tuh enak banget. Tapi kenapa kan? Ya teman berdua?
2: Itulah cepet segala yang berlebihan.
0: Nah, tapi gabungan sini gabungan merapat di WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita 081258487885
2: atau di Instagram kita RRIPRO2 Samarinda
0: atau di RRI Digital juga boleh. Sini gabungan pokoknya ditunggu.
1: Spill apa nih?
0: Cepat.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Tadi kan ada yang bahas musiman kan, tapi kita tuh perlu waspada juga karena nggak apa ya, nggak nentu dengan kalender musim-musiman itu kayak sekarang ini kan. Tidak.
1: Kukira kalender akademik tadi.
0: Bukan dong, bukan dong, kalender ini musim-musim karena ya belum tentu itu terjadi gitu loh kayak sekarang yang harusnya mungkin musim hujan tapi sekarang kering kerontang dan berkabut.
1: Ya, tapi emang penting banget sih kayak yang aku bilang tadi, persiapan paling minim karena kita mendekati musim penghujan
2: adalah
1: jas hujan. Jujur beneran deh, kemarin kan kayak aku nonton konser kan sama temanku, terus aku sampai tanya sama dia kayak kita perlu bawa jas hujan nggak gitu.
2: Terus
1: nggak usah kan kemarau gitu kan. Tapi akhirnya aku jadi tersadar gitu, lah iya ya udah lama banget nggak pakai jas hujan ini artinya ntar kalau tiba-tiba hujan harus tetap ada jas hujan yang layak gitu. Mohon maaf saya ini user jas hujan yang harganya 7.000 itu loh kak, yang warna-warni
2: yang beli di depan ya.
0: Yang agak transparan itu kan,
2: bukan agak sih itu emang ya. Transparan
1: ya. Tapi aku paling suka pakai jas hujan itu sih karena menurut aku
0: simple, ringkes,
1: ringkes dan gampang dibersihin. Kalau yang tebel tuh
2: kadang suka ini ya, nempel kotoran-kotorannya gitu kan
1: dan mabu.
2: Debu-debu. Iya. Benar.
0: Mabu kalau enggak digantung ya. Makanya mamanya itu kalau Mei habis kehujanan kan dibilang, "Itu jas hujannya langsung digantung nanti bau."
1: Iya, iya, iya, iya. Dan aku kan enggak mau terkena omelan itu. Jadi aku memilih untuk membeli jas hujan yang 7.000.
2: Yang sekali pakai. Yang
0: sekali pakai.
1: Harusnya sekali pakai tapi kita pakai berkali-kali.
2: Ya udahlah ya, rahasia dapur guys.
0: Iya, kan in this economy ya.
1: Terus kita juga mengurangi sampah plastik.
2: Benar. Benar.
1: Tapi persiapan lainnya kalau di dulu waktu aku di desa ya, tinggal di desa, itu first thing first adalah mulai menyemai benih. Karena kan kalau misalkan ditanam dong, bro.
2: Menyemai benih. Benih apa? Benih apa?
1: Menyemai benih buat apa? Ditanam. Padi.
2: Oh, padi.
1: Ya, jadi kayak kan apa tuh namanya? Kalau udah mulai musim penghujan kan udah mulai ini kan basah tanahnya, jadi subur lagi gitu loh teman berdua. Jadi kayak ya udah semai benih deh, ntar kalau misalkan emang hujannya udah mulai sering datang apa segala macam, tinggal ditanam gitu. Salah satunya adalah untuk menjaga ini ya, kestabilan periuk kita supaya tetap ada isi.
0: Ketahanan pangan ya.
2: Ketahanan pangan.
1: Gak takut banget nih. Biasanya udah mulai kayak orang bener ya.
0: Jangan ditegur. Nanti tiba-tiba dia
2: balik lagi setelan awal kak.

0: Tapi musim favorit kalian apa BTW?
1: Apa ya?
2: Salju.
0: Salju. Salju. Emang enggak ada di Indo?
1: Enggak, Deng. Ya, lebih di Indo, lebih Indo suka aja. Hujan sih.
0: Aku musim mangga sih, suka banget aku.
2: Aku suka yang rambutan enggak.
0: Eh, tapi sekarang lagi musim mangga, teman-teman.
1: Iya, murah iya.
2: banget. Nah, kan melendikin.
1: Eh, di mana yang rame? Ini jualan mangga
0: di aduh,
1: di pasar dong banyak.
0: Pasar banyak. Oh,
1: di pasar, kan. Pasar
0: spill ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi ini waktu tempat beneran sih. Menurut aku kalau misalkan kamu tuh pecinta buah ya, teman-teman, kan ngomongin
1: buah. Tapi buah kan jadi sumber vitamin juga.
0: Iya, kan. Iya,
2: supaya kita bisa ini kan menghadapi perubahan musim.
0: Nyambung.
2: Jadi, masih nyambung.
1: Kalau kalian enggak mau beli vitamin yang misalkan yang di botol-botol tuh kan entah takut pengawet atau apa.
0: Bukan, gitu bukan kan. Takut pengawet, kayak aduh aku mau yang real food.
2: Nah, ya. Real food sih, paling real food.
1: Iya, jadi bisa tuh makan buah.
0: Benar, mangga, jeruk,
1: jambu.
0: Gitu.
1: Katanya jambu tuh paling banyak vitamin C-nya.
0: Jambu,
1: jambu
0: apa?
1: Biji yang pink itu. Iya,
0: jambu merah dong berarti.
1: Ya itulah, pink kah merah kah? Ya itulah.
2: Jambu biji ya.
1: Iya.
0: Eh tapi enak sih. Aku suka jambu kristal tapi.
1: Oh, iya itu juga enak.
2: Karena asam-asam gitu ya.
0: Karena kriuk.
2: Oh, kriuk.
0: Apalagi ditambahin sama bumbu rujak.
2: Rujak. Masih pagi.
1: Pada ngecap semua nih langsung.
0: Iya, langsung kayak ada samudra apa gitu. Aduh, hai kacau banget teman Proda. Tapi memang persiapan musim ini penting banget gitu. Salah satunya tadi udah jas hujan dan juga vitamin dan lain sebagainya. Kalau tempat aku sama benih. Nanti kita bahas lagi deh teman Proda. But anyways, kita ketemu dulu lah sampai yang satu ini. Kita seru-seruan. Let's go.

0: Paul Rickam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
7: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: dari tadi kan aku udah bahas juga tentang pentingnya kita buat minum vitamin. Terus juga karena beberapa bulan terakhir ya, kita kayak terpapar terus sama asap segala macem. Kita kan sering ngeluhin kayak tenggorokannya perih atau segala macem. Tapi ada beberapa kayak penyakit itu yang gak cuma disebabin sama perubahan suhu ataupun kayak perubahan cuaca gitu. Ada juga yang memang disebabin oleh infeksi. Jadi kita harus kayak berhati-hati banget nih. Contohnya semisal kayak di kabut asap sekarang kan itu ada ISPA ya, atau kayak penyakit yang berhubungan sama pernapasan kita kan.
1: ISPA kan ini infeksi saluran pernapasan kan.
2: Tapi jujur yang ngomong-ngomong soal karhutla itu, aku tuh kayak akhirnya sadar sekotor itu udara kita. Jadi kemarin pas bukan secara kasat mata ya. Jadi kemarin tuh pas aku nonton konser itu kan kayak ketemu sama banyak orang. Terus itu kan yang lagi pekat-pekatnya banget kan hari Minggu kemarin itu. Nah terus mungkin ini sorry ini agak disturbing ya teman berdua. Tapi pas aku pulang aku ngerasa kayak hidungku tuh gak enak ya, kayak penuh kotoran gitu lah. Jadi aku keluarkan kotorannya, tau gak sih warnanya hitam. Sumpah hitam.
0: Itu gara-gara asapnya gak sih kak?
2: Itu sudah ya kan? Makanya kan polusi, aku kayak oh my god, aku selama ini kayaknya gak pernah mengalami hal-hal kakak seperti ini.
1: Kakak gak pakai masker?
2: Ntar dulu nih Me. Kita di konser pakai masker. Me.
0: Oh iya. Konser pakai masker kayaknya agak engap juga ya kayaknya.
2: Kamu sentil ya Me. Iya jadi kayak yang sebegitunya ngefek gitu loh. Dan ini juga mungkin nanti akan bertambah parah. Semoga enggak ya teman-teman.
1: Semoga enggak ya.
2: Kayak kita tuh udah terpapar asap sebegitu banyaknya. Terus habis gitu nanti kita perubahan musim lagi gitu kan. Jadi kita harus beradaptasi sama musim penghujan ini dan lain sebagainya. Terus habis gitu kalau hujan tuh apa sih penyakit yang datang duluan?
1: Pilek.
2: Jadi itu gara-gara kita kaget gitu loh teman berdua habis kayak suhu tuh tinggi banget terus tiba-tiba kan?
0: Drop langsung.
2: Dingin. Gitu kan. Tidak cihuy gitu loh.
1: Iya, itu main sering tuh kayak gitu. Kalau lagi perubahan cuaca kan, terus mama Mami bilang, ini lagi pancaroba nih, kata mama.
2: Oh iya benar, istilahnya pancaroba. Apa musim dimana kayak orang-orang tuh udah mulai banyak yang sakit. Nah kalau udah kayak gitu, waktunya minum vitamin. Tapi ada orang yang salah banget cara minum vitaminnya.
0: Gimana tuh kak?
2: Jadi dulu aku pernah obrolan sama dokter. Ini udah paten ya teman berdua. Kamu boleh scroll lagi di live YouTube-nya Tonight Corner Health kok. Jadi ternyata kita tuh kalau misalkan mau fit tetap sehat gitu ya, bukannya kayak misal nih kita udah sakit udah gak enak badan, nah baru hari ini kita minum ini minum vitamin, enggak, itu justru salah. Jadi kayak misal nih okay, Sabtu aku tuh bakalan aktivitas padat dan lumayan lama nih, lumayan panjang segala macam bla bla bla dan bla bla bla. Okay, berarti dari Senin aku udah harus minum vitamin gitu, karena dia cara kerja vitamin itu bukan yang kayak ketika langsung kita sakit langsung kita boost, enggak. Tapi kayak dari beberapa hari sebelumnya imunitas kita disiapkan untuk
0: menghadapi
2: itu tadi.
1: Karena itu cara kerjanya bukan kayak obat kan.
0: Oh betul. Iya benar.
2: Dia untuk nge-boost imun kita gitu. Jadi mumpung sekarang belum musim penghujan dah sekarang, dari sekarang hamin 2 bulan.
1: Tapi kan kita enggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba besok hujan deras. Nah, kita enggak tahu.
2: Iya kan? Biar tetap fit supaya kita tetap sehat, kuat. Karena punya tubuh yang sehat dan kuat aja kayaknya gak cukup untuk menghadapi dunia ini sekarang. Deng.
1: Gak ada yang tahu besok hujan atau enggak. Nah kalau kalian daripada menduga-duga, kalian bisa dengerin Spada nih tiap pagi biar tahu info cuaca.
0: Jago ya kak, jago.
2: Masuk bridgingnya.
1: Iya kan, iya, bisa bener tuh. Karena kita bakal ada info cuaca sama BMKG.
2: Benar, jadi bisa kamu ikutin lah ya kira-kira hari ini bakalan apa cuacanya.
1: Jadi
2: gitu,
1: tahu persiapan apa nih ya buat hari ini sama besok mungkin.
2: Tapi aku kangen banget sama hujan jujur.
1: Iya kan?
0: Aku juga.
1: When ya? Rain on me.
3: Kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya Sampai sekarang, aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Ih, itu tuh beda, nah.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: Sebenarnya teman berdua, selain kayak pergantian musim ini tuh harus dipersiapkan juga gitu kan ya. Juga harus disambut, karena aku senang banget sih kayak banyak yang ini loh, apa sih namanya, datangnya juga barengan. Air
1: kayak
0: sumpah.
1: Apa tuh?
0: Jangan gitu dong, galau. Air. Karena kan kalau cuacanya gloomy jadi kayak
1: ya,
0: sendu.
1: Karena berbulan-bulan ini kayak matahari gak begitu kelihatan kan kak, jadi kayak kurang semangat gitu loh.
0: Tapi karena kemarau gak ada hujan, aku tuh justru kayak ya udahlah biasa aja gitu. Kayak yang moodnya lumayan oke aja gitu.
1: Oke aja ya kakak.
0: Tapi kalau udah hujan aku kayak gak kuat gitu loh.
1: Rinai hujan.
0: Iya. Ya masuk tuh. Males banget tiba-tiba dia rinai hujan. Males. Tapi teman berdua emang penting banget sih. Yang pastinya ini yang harus selalu dipersiapkan tadi, selain imun, terus
1: perlengkapan
0: mie instan.
1: Iya bener ya, yang orang udah mikir ini ya jas hujan, Kak Sulis mie instan.
2: Sama satu lagi, kesehatan motor.
0: Iya lagi, serius, aku pernah motorku kupakai, bukan motor yang sekarang kupakai, itu motor balap.
1: Motor tempur. Untuk menempur banjir kah?
0: Betul.
1: Oke, sesuai pergunaannya.
0: Aku kan kayak gak tahu itu tuh dilembus bakal sedalam itu kan.
1: Terus sesungai
0: aku
1: itu.
0: Dan aku bawa laptop dan tahu enggak sih laptop itu tas jinjing, bukan tas ransel,
1: bukan
0: tas jinjing, dan aku pakai jas hujan dan aku pakai sepatu.
1: Mantap.
0: Terus aku kayak pas dari Segiri itu kan lurus itu kan. Habis itu kata orangnya kayak putar.
1: Sudah diingetin tuh.
0: Terus di depan itu kayak kok enggak ada motor ya? Ah, enggak apa-apa ini.
1: Kan aku naik motor
0: bisa, ceteng ya. Aja nih, ceteng. Makin dalam. Untungnya enggak ada lampu merah kan jadinya. Enggak gitu.
1: Masuk
0: dong.
1: Lagi.
0: Masuk lagi. Kayaknya saya pulang Jamil deh. Terus abis itu udah tuh aku gas.
1: Berbet.
0: Tahu enggak sih teman perdu? Selamat ya emang aku sampai sini. Tapi aku enggak bisa pulang.
1: Kenapa, Kak?
0: Motorku kemasukan air. Enggak mau nyala.
2: Iya, Mei juga pernah tuh di kampus kayak gitu kasusnya.
0: Eh, tar dulu kampusnya banjir.
2: Ada.
0: Lu ketahuan deh.
1: Kampus yang di bawah itu yang banjir itu ya?
2: Yang dekat flyover itu.
1: Oh, yang dekat. Oh, yang di situ.
2: Oh, yang ija itu lah.
0: Kok di spill sih padahal kita cuman bilang cuman nanya.
2: Ya begitulah adanya ya teman-teman ya. Cuman ini habis ada perbaikan, semoga enggak ada lagi yang seperti itu ya.
1: Tapi ngomong-ngomong perbaikan, airnya sendat-sendat ya di situ ya jadinya ya.
0: Jujur.
2: Jadi macet ya, maaf ya.
0: Jadi macet ya.
2: Tapi jujur pernah kejebak banjir di situ dan motornya jadi korban. Jadi sampai harus dijampingin sama orang-orang biar airnya keluar.
0: Lucu banget.
2: Jadi itu ya teman berdua, harus jaga kesehatan motor, ganti oli kalau udah kemasukan air.
0: Nah, Jacin abis ini please ganti oli.
2: Iya, kalau udah kemasukan air
1: ganti oli sih. Tapi emang benar, kalau banjir di Samarinda udah sekalinya banjir gak nanggung-nanggung.
0: Bener lah.
1: Apa sih? Gitu loh. Apalagi pas dulu kayaknya sebelum perbaikan 2022 ya, sempet kan di sini banjir kan di Lembus. Itu temen-temenku pada markirin motornya di mall depan karena di sini sampai ke paha, sumpah.
0: Karena ya udah nggak bisa ditembus lagi.
1: Iya, udah nggak bisa ditembus lagi. Itu mah udah menyelami sungai jadinya kalau dipaksa.
0: Tapi in this
2: situation
0: aku kayak kangen banjir-banjirnya sih, maksudnya kayak hujan deh.
1: Iya. Kangen ya motornya blebeb-blebeb ya.
0: Kayak itunya enggak kangen, yang itunya enggak kangen.
2: Karena itu tadi lumayan itu menguras kantong.
0: Cuman kalau misalkan pas lagi kayak gitu ya, aku tuh langsung melihat kayak karakter asli setiap orang.
1: Yes.
0: Bayangin teman berdua tiap kali apa namanya musim hujan gitu kan, misalnya ada yang mogok atau apa gitu. Ih, banyak tuh yang ternyata masyarakat kita tuh bantu membantu.
2: Sini Mbak saya bantuin. Nah, gitu kan, bantu
0: atau,
2: dorong.
0: Atau bantu doa juga ada.
1: Bantu doa.
0: Itu aku. Tapi intinya sih teman berdua, banyak banget lah persiapan-persiapan yang harus kamu lakuin untuk menyambut musim penghujan yang semoga datang lebih cepat ya. Yang pastinya sih yang paling utama diri sendiri kita siapkan dulu
2: persiapkan semuanya ya. Bener. Dan perhatikan nih kalau ada info cuaca ekstrim, jangan diabaikan, jangan disepelein.
0: Benar. Itu memang informasi yang ada supaya kamu makin aware, bukan yang kayak pas ada terus abis itu udah gitu ya. Ya udah teman berdua, udah mau merapat di jam 10 pagi. Ini kami bertiga udah, aku sih udah capek ya ketemu mereka.
2: Udah padahal lapar udah sih.
1: Excited, capek ya, excited sendiri.
0: Oh gitu
2: aku
0: ya.
2: Aku lebih kelaper sih.
0: Ya kita kenyang ya, Cin ya.
1: Kenyang makan apa tuh?
2: Kalian sarapan tadi.
0: Insyaallah. Risol.
2: Ya, Risolku masih ada di dalam tas.
0: TMI. Yaudah deh teman Preda, kalau gitu Sulis pamit.
2: Mesya juga pamit.
1: Jacinta juga pamit.
0: Selamat pagi teman Preda. Bye.
2: Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Waktu info produk update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan Kemenaker Yasir Li dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan ini senada dengan upaya Kemenaker yang tengah menyiapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam 1 tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah termasuk sertifikasi. Program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja. Informasi lainnya teman Pradua, grup K-pop NCT Wiz akan menggelar tur konser kedua mereka yang bertajuk Into the Wiz Face or Wiz, termasuk menyambangi ke Jakarta, Indonesia. NCT Wiz mengumumkan tanggal dan lokasi penyelenggaraan tur konser Into the Wiz Face or Wiz yang akan dimulai dengan konser pada 15 hingga 16 Januari 2027 di Gocak Skydome Seoul, Korea Selatan. Setelah itu grup yang beranggotakan Riku, Yushi, Ryo, Sakuya, Sion, dan Jehi akan melanjutkan tur konser Into the Wiz Face or Wiz mengunjungi sejumlah kota yakni Kaohsiung, Bangkok, Manila, Tokyo, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Macau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Informasi terakhir teman Pro 2, atlet para renang Indonesia Jendi Pangabean bertekad mempertahankan prestasinya pada Asian Para Games Aichi Nagoya 2026. Peraih medali emas nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi S9 pada Asian Para Games 2018 dan 2022 itu mengatakan kondisi dan program latihannya telah masuk ke tahap akhir. Pelatih menargetkan Jendi kembali membawa pulang medali dari Nagoya, namun atlet asal Sumatera Selatan tersebut memilih tidak menjadikan target itu sebagai beban. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Aditya Sofyan dan You Dare to Touch My Car Rupak Taman Bradua. Santai siang bareng lagi sama Lijo bakal temenin kamu untuk hari ini. Kita udah masuk ke pertengahan Oktober 2026, gak kerasa teman Bradua. Stay safe semuanya masih, mungkin aku reminder buat kamu ya, karena kabarnya juga ini masih kualitas udaranya juga kayaknya masih kurang bagus gitu teman Bradua. Jadi selalu pakai masker aja kalau misalkan keluar rumah, apalagi untuk kamu yang mungkin berkendaranya pakai kendaraan roda 2 gitu ya. Dan sampai jam 3 sore nanti aku bakal nemenin kamu kayak biasa. Kita hadirkan dulu di jam 10 sampai jam 12 siang ada Pradua Hitlist. Iya benar teman Pradua, sampai lupa namanya. Pradua Hitlist ya, kamu boleh banget untuk gabungan bareng sama kita. Silakan untuk request lagu-lagu favorit kamu. Ntar kalau ada lagunya bakal aku puterin ya di WhatsApp aja 0812-5848-7885 atau boleh ke question box Instagram @radiopradua_samarinda yang udah aku hadirkan teman Pradua di Instagramnya kita. Dan boleh juga kamu komen di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital ya. Kita tunggu, aku tungguin requestan lagu kamu teman Pradua. Kita dengerin dulu yang berikut ini.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
5: Hah?
6: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Ada udah gabungan bareng sama kita tahun berdua. Ini udah ada Uwi Aldiani di WhatsAppnya Pradua Samarinda. Pagi, mau request lagunya Leo Larskart dong. Yang sumpah mati, terima kasih sebelumnya ya kak. Ini juga di request sama Andy Aksavana. Salah. Namanya susah banget, Mayrendi Aksavana. Oh iya. Dia juga mau Sumpah Matinya tapi versi Rio Larskart ya. Siap, aku langsung puterin aja buat kamu Sumpah Mati dari Rio Larskart. Ini ada gak sih sebenarnya teman-teman kalau versinya Rio Larskart ya? Coba aku lihat dulu. Aduh sayang banget ternyata gak ada kalau versinya Rio Larskart ya. Ini Sumpah Matinya cuman ada versinya Salina Grass. Sama yang satunya tuh teman berdua. Oke kalau gitu kita puterin versinya Salina Grass aja ya. Sorry banget dan ini kebetulan di request juga sama Minace di WhatsAppnya kita. Dia mau Sumpah Mati juga gitu teman berdua. Tapi versinya dari Salina Grass. Salamnya buat kakaknya aja, semangat tersiarannya. Makasih banyak. Langsung kita dengerin.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Sampaikan Rindu Liodra, lagu tahun 2024 ya, tahun Pre-2. Di Pre-2 Hitlist, aku coba bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di question box Instagram Terari Pre-2 sama Rinda. Ada Melia Putri yang katanya lagi kerja untuk hari ini, mau sama Salsabil dong kak, yang judulnya Hacu. Kemudian ada Agung Sandi juga yang kepengen lagunya Perunggu 33 kali. Kalau gitu teman Pre-2, langsung aja kita siapin ya lagunya dulu. Tadi siapa? Amal pengen hacunya sama Salsabil, baru nanti habis ini langsung kita puterin juga ada Perunggu 33 kali.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Teman terbaik kamu.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prada Hitlayers, Prada Samarinda, teman terbaik kamu, teman berdua. Tadi perunggu 33 kali udah aku puterin ya, lagu yang direkam sama Sandi Agung. Dan lanjut lagi deh aku bacain yang udah gabungin bareng sama kita di custom box Instagram @dari Prada Samarinda. Ada siapa lagi nih? Ada Irma Sin yang kepengen lagunya terakhir kali dari Roni. Ini Roni apa Wijaya? Ini kayaknya salah tulis dia ya. Wijaya ini teman berdua. Lagunya siap abis ini aku puterin buat kamu ya. Ada Siva Eka Puter yang juga katanya hari ini lagi masak-masak aja nih. Yes, today Nabila Takia tak semua daun pimpa dong kak. Oke, siap. Nabila Takia tak semua daun pimpa juga aku siapin. Dan akan langsung kita puterin aja teman berdua.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Hai, Kay. Bernard, yuk kita buat menyenangkan teman berdua. Semoga rambut kamu menyenangkan. Ada lagi yang gabungan bareng sama kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Untuk kesan boxnya Instagram @ Pro 2 Samarinda. Rostean 98, lagi kerja aku, Min. Mau lagu Tulus dong, Teh Hijau. Siap, Teh Hijau. Lagi minum teh hijau siang-siang kayak gini, enak ya teman berdua ya kayaknya ya. Cuma beli di mana nih? Jatia Pinovic, Liodra, pintu hati dong, Kak. Liodra Pintu Hati juga ada lagunya. Aku cariin dulu tapi ya sebentar ya. Kemudian ada Danaps Radio. Halo Kak, mereka lagu diputerin dong. Lagu Nabila Takiyah yang judulnya Tak Semudah Home Pimpah. Makasih, tadi udah puter ya. Untuk Nabila Takiyah Tak Semudah Home Pimpah, kemudian kamu sempat dengerin. Ini di request juga sama Farisa Nora. Ternyata dia mau Nabila Takiyah Tak Semudah Home Pimpah juga. Tadi udah aku puterin itu ya, kemudian sempat kalian pada dengerin lagunya teman berdua. Oke, langsung aja mungkin kita puterin lagu untuk si para mati rasa, iya, Teh Hijau teman berdua dari Tulus.

0: 102 Samarinda, sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Album ketiga Liodra yang baru aja dia rilis Titik Balik tuh tahun peradua. Salah, bukan Titik Balik, Deng. Album studio ketiganya Terkunci di Kamu nih tahun peradua yang baru aja rilis. Dan Pintu Hati ini sebagai salah satu lagu utama ya di album tersebut teman peradua. Ada yang udah dengerin semua belum sih lagu-lagu di album ketiganya Liodra Terkunci di Kamu nih tahun peradua? Kayaknya kita baru punya satu ya gak sih lagu ini. Ntar kita lengkapin lagi ya teman peradua ya. Oke, aku coba bacain lagi yang udah gabungin sama kita di peradua list. Ini kita masih punya setengah jam lagi ya teman peradua. Kamu boleh banget untuk mau request lagu-lagu favoritnya kamu. Masih aku tungguin pastinya sampai jam 12 siang. Tadi udah sampai mana aku bacanya? Sampai Farisa Naura tadi yang kepengen Tak Semua Daun Pimpa dari Nabila Takia. Dan udah aku putarin Arum Puspito 83 juga mau lagu yang sama ya. Ini ada Gempi ngejar deadline nih kak katanya hari ini. Oke, si Gempi lagi ngejar deadline. Semangat buat kamu ya, mudah cepat terpenuhi deadline-nya. Sedikit lebih lama dari Pici Kota. Makasih, lagunya ada, aku langsung siapin aja. Kemudian ada Salah Satpam yang katanya ini lagi me time sih di Rabunya, me time bentar abis beres-beres ya. Mereka selagu maha benarnya Salma Salsabil. Oke teman peradu, kita dengerin dulu ada sedikit lama-lama, nanti dilanjut sama maha benar ya dari Salma Salsabilah.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Maha benar Salma Salsabil teman Pradua. Oke, aku bacain lagi yang udah gabungin bareng sama kita di question box Instagram Terer Produce sama Rinda. Ini ada Ken FM mau request lagu Kendris Semesta ya kak. Selalu yang menemani kegabutan aku di hari ini. Oke, kita puterin biar kamu gak gabut-gabut banget. Ya kadang memang kalau mendengarkan musik itu bisa menghilangkan rasa gabut ya teman Pradua ya. Kayak ngeberin satu sensasi kebahagiaan karena ya apalagi kalau itu lagu favorit kamu gitu. Likio 23 lagi belajar kak, izin request lagu Tak Semudah Pimpa dong dari Nabila Takia. Semangat belajarnya. Tadi Nabila Takia Tak Semudah Pimpa udah aku puterin ya. Kemudian sempat denger request Tak Semudah Pimpa juga dari Yumanotium Diana Anjar. Ini pengen lagu Maha Benarnya Salma Salsabil. Tadi udah puterin ya. Dan pasti udah dengar ya, semoga ya. Oke, kalau gitu dengerin juga ini deh teman-teman. Selanjutnya ada Semesta Kendris.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Selamat malam, mau pesan apa?
5: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
4: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

Oke, teman Pradua, ada lagi yang gabung bareng sama kita ya di question box Instagram @ Pradua Samarinda. Masih di Pradua Hitlist. Ini kayaknya mungkin sesi akhir aku bacain komentar kamu teman Pradua atau WA-nya kamu ya, karena udah mau mepet waktunya. Ada Sieu Maitul. Maha benar dari Salma Salsabil dong, Kak. Di Rose 30. Hai Kak, izin dikasih tak sama daun pimpa dari Nabila Takiyah. Udah aku putarin semua itu teman Pradua. Ken Kwarcip, Riva Marwa juga mau lagu semestanya Kendris tadi juga udah aku puter. Mutia Indriani 23. Halo Min, request Maidra 100 hidup lagi dong. Lagunya ada, abis ini aku puterin buat kamu ya. Tunggu aja. Alan Zagfer. Min izin request 100 hidup lagi dari Maidra. Oke, abis ini aku puterin. Nakil Zepuyu. Konek-konek banget ya nama username-nya teman berdua. Lalalosyu. Itu dari siapa tuh Lalalosyu? Kayak aku pernah dengar, aku lupa lagi tapi. Lalalosyu itu dari Niki. Oke, siap lagu Niki Lalalosyu. Aku siapin juga, abis ini aku puterin. Kenko 2840. Ini fanbase Kenko nih kayaknya. Match yang juga kok. Mari kasih lagu semesta Kenris ya Kak. Siap. Lagunya tadi udah aku puterin kalau semesta Kendris ya teman Pradua. Kita cukupkan dulu untuk Pradua Hitlist hari ini. Makasih banget kamu yang udah gabungan bareng sama kita ya, dan untuk kamu yang masih mau lagu-lagu favoritnya diputerin di Pradua Samarinda juga masih bisa banget teman Pradua. Hadir tiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang juga. Besok masih hadir ya. Ini aku cukupkan dulu untuk Pradua Hitlist hari ini. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. 100 hidup lagi, Maidra.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Well, I'm so sad, are you on the subway?

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Oke, 88,5 FM, tahun terbaik kamu, tahun berdua, santai siang. Masih bareng sama Lijia di sini nemenin kamu. Kaget ada ekornya lagunya tahun berdua. Iya, Petra Sihombing Lembangga. Aku mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur juga untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Cuaca ini kayaknya kalau lagi dicek agak-agak gelap-gelap, gloomy gimana gitu. Tapi gak tahu gelapnya apakah karena memang awan mendung atau kabut asap ya tahun berdua. Oke dah, gak apa-apa. Ini semangat aja buat kamu hari ini. Dan selamat makan siang, selamat beristirahat siang juga tahun berdua. Karena di jam-jam makan siang dan jam-jam istirahat siang juga nih. Kayaknya siang segini enak makan yang seger-seger gak sih tahun berdua. Aku mau ngajakin kamu buat kenalan sama dessert-dessert buah Hong Kong deh. Salah satunya ada gak sih yang pernah dengar namanya Similu? Iya, Similu ini aku juga baru tahu by the way teman berdua ya. Jadi kalau di Indonesia kita punya sop buah kita ya tentu sendiri kan teman berdua ya, kayak buah-buahan apa buah-buahan gitu yang dicampurin sama kalau sop buah tuh isinya apa sih, aduh lupa lagi ya teman berdua ya, pokoknya gitulah dia ada kuah-kuahnya juga ya, dan biasanya juga sop buahnya tuh dicampur dengan beragam macam buah di satu mangkoknya. Nah di Hong Kong itu ternyata dia juga punya sop buahnya sendiri, namanya Similu, sebutannya Similu ya. Mirip banget sama sop buah khasnya Indonesia, tapi kuahnya yang beda tuh tahun berdua, dia pakai kuah susu atau creamer. Nah dan isiannya tuh ada ragam potongan buah-buahan ya, dan biasanya sih dipotong rapi ya, potong dadu gitu kayak semangka, melon, anggur, mangga gitu, sama ditambahin jelly atau nata de coco, kadang-kadang juga dikasih taburan biji selasih, dan kuahnya itu terbuat dari campuran susu kayak susu UHT, susu evaporasi kental manis atau creamer nabati, fiber cream ya tanpa bahan santan atau sirup kental yang berlebihan, rasanya lebih ringan dan fruity itu tahun berdua. Jadi seger banget buat kita makan siang-siang kayak gini ya, buat kamu juga yang mungkin lagi kepengen diet gitu, enggak mau makan-makan berat, cocok juga tuh kamu santap ya di siang hari tahun berdua.

0: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Okay, you masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ya, di siang hari ini tadi kalau aku sudah nyepil salah satu dessert luar negeri, si Milu dari Hong Kong, teman berdua. Aku mau kenalin kamu lagi sama salah satu dessert yang kayaknya sempat viral juga di Indonesia dan sekarang mungkin masih ya, kayak teman berdua ya. Namanya Sago Creamy. Ada nggak sih yang pernah dengar? Nah, kali ini aku bakal ngobrolin langsung sama owner yang spesialis menyajikan ini. Udah hadir di depan aku ya. Ada Kak Vidya Ramadhani, owner dari Dapur Dessert Samarinda. Oke, mungkin langsung aja kita sapa. Kak, izin boleh dipakai dulu headphone. Iya. Aku namanya Kak.
1: Oke.
0: Ini ada Kak Vidya ya, teman berdua. Owner Dapur Dessert SND. Oke, ini saya izin saya balik dulu ya, Kak ya. Ternyata ininya display-nya di sini gitu ya. Jadi harus kita bacain sendiri. Oke, boleh deh. Mungkin aku mau tanya-tanya juga nih sama Kak Vidya selaku owner dessert Dapur Dessert Samarinda yang spesialis menyajikan sago creamy di Samarinda. Kak, sago creamy itu apa sih sebenarnya?
1: Sago creamy itu sebenarnya kita terinspirasi dari buko pandan, dessert asal Filipina. Nah, cuman untuk beberapa senior dessert yang ada di Indonesia itu namanya dirubah jadi sago. Ada berbagai macam jenis ya kan, sago mango, alpukat, kelapa. Kok kelapa itu kalau di kita namanya coconut pandan. Terus kalau di Dapur Dessert ada signature-nya itu si Goguma Ube.
0: Oke.
1: Ube itu kita udah ada dari 2 tahun yang lalu dan viral sekarang ya kan, lagi rame. Nah, itu kita udah ada. Terus ada strawberry dan banyak macam. Sebenarnya ada beberapa jenis buah yang bisa dibikin sago, tapi ada juga yang enggak bisa.
0: Oke, itu jadi sebenarnya kayak semacam buko pandan gitu.
1: Iya.
0: Dan asalnya dari Filipina, tapi kesini jadinya namanya sago.
1: Sago
0: creamy. Saya sempat nyari-nyari tahu juga itu bedanya sama salad buah biasa apa, Kak?
1: Beda. Kalau salad buah kan dia pakai mayonnaise, pakai mayonnaise bahan dasarnya. Sedangkan kalau buko pandan pakai santan kuahnya. Sedangkan kita si sago ini itu dia dari creamer, susu, sama kalau di Dapur Dessert ciri khasnya itu kuahnya cream cheese.
0: Oke.
1: Jadi ada hint-hint cheese-nya seperti itu.
0: Oke, bedanya ternyata di situ ya, kalau berbeda sago creamy. Yang penasaran tuh rasanya tuh bakal beda sama dessert lain. Oke. Aku mau tahu juga, Kak. Ini Kak Vidya kan sebagai owner Dapur Dessert Samarinda. Nih, ceritain dulu dong, Kak. Kalau Dapur Dessert-nya sendiri tuh berdiri dari kapan dan gimana cerita awal mulanya Kakak mendirikan Dapur Dessert?
1: Awal mulanya itu dari 2 tahun yang lalu, itu bikinin snack box-nya untuk ulang tahun anakku sendiri. Jadi sukanya tuh bikin yang real food gitu kan, tanpa snack-snack. Akhirnya aku bikinlah si sago mango ini. Karena kan mengandung buah dan susu, jadi anak-anak insya Allah suka gitu. Terus dicoba sama beberapa temen, kayaknya cocok deh kalau kamu jual, coba deh jual. Oke, awalnya jual kayak 10 toples aja lah dulu kan, cuman iseng-iseng kan. Ternyata naik nih jadi 50 toples. Oke, 50 toples setiap minggu deh, kayak gitu kan. Masih open PO biasa. Makin kesini kok rame.
0: Iya.
1: Yang tadinya cita-citanya 50 toples hanya seminggu, sekarang 150 toples dalam satu hari.
0: Serius, Kak?
1: Iya bener, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah banget ya, luar biasa. Meningkat drastis sekali dalam 2 tahun aja ya, Kak.
1: Iya, bener. Jadi kayak sebenarnya mau jualan santai aja kan, karena aku ibu rumah tangga sambil ngurus anak. Jadi yang kayak enggak terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi kayak ya 50 toples untuk seminggu cukup deh, kayak sehari 20, besoknya lagi 10. Ternyata gak bisa, permintaannya lumayan tinggi di Samarinda ini. Terus juga ada beberapa teman-teman di luar kota pun ternyata tertarik, ada yang just tip gitu, Kak. Akhirnya berkembang dan alhamdulillahnya sekarang ya, satu hari itu kita bisa produksi 100-150 toples.
0: Bahkan di awal-awal yang mungkin produksinya 10-10 itu Kakak handle sendiri
1: aja
0: kan
1: sendiri,
0: ya
1: bener.
0: Usaha rumahan. Dan sekarang sudah ada outletnya?
1: outletnya belum ada karena kita di rumah ya, di home store aja, jadi semuanya tuh masih di dapur rumahan.
0: Oke. Terus kalau misalkan, apakah sekarang sistem pembeliannya masih pre-order gitu nggak sih, atau enggak, ada yang ready?
1: Kita ready setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu kita libur karena saya ibu rumah tangga ya, memang
0: bisnisnya
1: jadi makan waktu untuk keluarga, jadi Senin sampai Jumat saja ready setiap hari. Untuk menu-menunya setiap harinya itu ya, si sago-sagoan ini setiap hari ada. Terus tapi ada juga menu signature-nya yang hanya ready seminggu dua kali. Gitu, ada beberapa menu yang hanya ready di waktu-waktu tertentu.
0: Signature-nya tadi selain sago creamy, ada lagi?
1: Signature menunya itu yang ready seminggu dua kali itu si goguma ube ini, ube ungu, itu ready-nya seminggu dua kali. Terus ada asinan kuah lemon. Asinan kuah lemon kemarin tuh meledak banget, Kak.
0: Sumpah sih.
1: Sumpah, aku sama yang kayak kalau ngeliat asinan kayak oh my god. Gitu. Tempat trauma sendiri aku sama anak-anak dapur.
0: Kenapa? Kenapa enggak?
1: Di Jakarta lagi rame asinan ceria. Asinan yang Sultan sangat mahal itu.
0: Tahu-tahu ya sempat kan? Sering
1: kita,
0: lewat.
1: Kita di dapur dessert punya asinan kuah lemon. Cuman isiannya aku rubah supaya mirip sama yang viral-viral di Jakarta gitu kan. Aku isinya aku rubah biar lebih premium lagi. Cuma untuk kuahnya kita tetap pakai si asinan kuah lemon. Ternyata rame dong. Pertama 50 aja sehari. Ternyata besok-besoknya 200 toples sehari, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: Ya Allah. Jadi kayak, ya Allah, kita lembur terus sampai jam 12 malam. Udah dikerja sampai jam 12 malam, besok tuh masih yang kayak, kok gak selesai-selesai? Gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah itu selama sebulan dari Juli sampai Agustus awal itu masih rame banget asinan. Jadi lumayan hektik banget.
0: Berarti sebenarnya kalau dari Kak Vidya sendiri ini lumayan cakap untuk membaca pasar nggak sih, Kak? Kakak tahu kan yang lagi viral apa ya, sago creamy, asinan kuah lemon itu. Gimana, Kak, kalau menurut Kakak kejelian membaca pasar untuk seorang pelaku usaha?
1: Karena aku lumayan aktif main media sosial ya, jadi lihat tuh dessert-dessert atau apa yang rame di luaran sana ya kan. Terus itu bisa kita ikutin nggak, bisa kita kembangkan nggak di sini, masuk nggak dengan pasarnya di Samarinda ini ya kan, masuk nggak dengan lidahnya orang Samarinda, terus harganya cocok nggak nih, kayak gitu. Jadi aku sesuaikan lagi, kayak si asinan kalau kita ngikutin yang kayak di luar kan kayaknya nggak cocok di Samarinda.
0: Kenapa,
1: kan
0: kenapa, Kak? Kenapa
1: harganya tinggi, Kak?
0: Berapaan range kalau di sana ya?
1: Kalau di sana tuh kan sekitar di atas 500 ribu.
0: Serius, Kak? Stoples yang segini dong?
1: Iya, ya kan. Segitu, pokoknya di atas segitu. Sedangkan di kita, kalau kuah lemon itu stoples ini kalau nggak salah 80 ribu, seingat aku.
0: 80 ribu. Tapi isiannya pun banyak ya, buah-buahan.
1: Buah-buahannya banyak itu. Nah terus kalau sekarang ini yang lagi rame di luaran sana itu Taiwan dessert, Kiki Bowl. Di Jakarta lagi rame banget. Terus di Samarinda aku bawa lah kan, karena kita sebelumnya sudah ada si goguma sago ini, si ube. Enak jadi ngenalinnya ke followers, ke customer. Nih, kita ada nih, dulu udah pernah ada, terus kita adain lagi sama kita modifikasi. Kalau di luar lagi rame Taiwan nih, kita sediain Taiwan dessert. Yang udah tahu rasanya si goguma pasti enggak asing sama si Taiwan ini. Gitu, dia ada Kiki Bowl. Kiki Bowl-nya gitu kan. Kalau kata orang dulu itu kayak bubur candil, bunder-bunder, terbuat dari ubi. Nah itu lagi rame sekarang, Kak. Kita sibuk bikin itu akhir-akhir ini.
0: Memang ya teman produk sekarang kan yang lagi viral banget memang ube.
1: Iya, ube
0: itu ya, Kak, dimana-mana dijadikan apapun.
1: Bener.
0: Minuman, segala makanan, dessert juga. Dan ternyata kalau produknya Kak Vidya tadi itu sago creamy yang ube-nya sudah lama ya.
1: Sudah lama.
0: Tapi orang baru viral sekarang.
1: Bener, jadi kayak viral nih, enak nih kalau kan mau masarinnya lagi. Tapi orang-orang viral sekarang, kita malah si gogumanya tuh kita sembunyiin. Malah kita maksudnya nggak disemunyi, maksudnya kita nggak terlalu memasarkan karena di luar kan lagi rame. Nanti kalau udah lagi turun, udah lagi agak sepi baru kita keluarin. Jadi kayak penjualannya juga jadi stabil.
0: Berarti ini ya, Kak, sebenarnya penting juga untuk tahu kapan produk itu harus dimunculkan,
1: bener.
0: Kapan harus diturunkan sebentar kalau itu ngelihatnya dari mana, Kak? Pasarnya apa seperti apa?
1: Dari pasarnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan lagi banyak yang jual di mana-mana, lagi rame kan, otomatis di kita itu turun. Ya kan, karena kan banyak nih yang jual udah kan. Jadi kita bikinnya nggak banyak dulu, atau nggak kita bikin sistem PO gitu. Tapi kalau misalkan di luar sana lagi tidak ada, tidak musim, tidak ramai seperti setahun yang lalu, ini ramai banget.
0: Oh gitu kak. Uh-uh.
1: Karena kan tidak ada yang jual.
0: Iya iya iya gitu. Iya. Oh bukan karena kayak sekarang kan salt bread ya.
1: Iya.
0: Langsung semua berbondong-bondong jualan salt bread tuh kak. Kalau kakak nggak menerapkan konsep itu kak, misalnya sekarang lagi viral ube, ya udah saya jual ube juga gitu. Iya. Enggak ya?
1: Gagumaku aku mundurin Taiwan dessert si Kiki Bowl yang terbuat dari ubi ungu yang kayak bubur candil itu aku tonjolin. Karena di Samarinda masih jarang.
0: Jadi
1: dimodifikasi.
0: Ini tahun kedua. Kalau orang ikut-ikutan tren, kalau dia pencipta tren.
1: Benar.
0: Tapi kok kakak ada insting gitu kak? Maksudnya kayak yaudah aku mau beda sendiri gitu. Kalau orang-orang lagi apalagi ikut tren yang sekarang, aku mau nonjolin yang ini nih. Kok kakak seyakin itu bahwa produk yang kakak bedakan ini akan laku gitu?
1: Aquarius kak, orang yang beda.
0: Baik, kita ke arah zodiak sekarang. Gitu ya.
1: Aquarius tuh berani beda dan berani mengambil jalan yang sendiri, bikin jalan dia. Kayak gitu, dia tidak mau ngikutin orang. Kita harus menciptakan sesuatu yang beda, yang baru, yang bisa disukain sama orang.
0: Oke. Okay. Gitu. Malah dia menciptakan tren dan itu ternyata berhasil gak maksudnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Jadi ibaratnya lagi viral UB, malah kakak naikin Taiwan dessert yang ternyata di Jakarta lagi viral. Dan sekarang apakah ini akan viral gak ya kira-kira di Samarinda ya kak ya?
1: Viral ternyata.
0: Oh, iya serius kak.
1: Iya, rame kak.
0: Oke, okay, jadi sampai 200 bahkan tadi ya kak ya, 200 pembelian.
1: Wah, kewalahan kak.
0: Kamu yang mungkin ini penasaran sama dessert-dessert viral dan kalau bisa bilang pelanggan atau apa ya, customer di Samarinda ini termasuk orang-orang yang FOMO juga gak sih kak? Kalau menurut kak berarti?
1: Iya.
0: Oke. <Okay.
1: laughs> Apa yang rame di luar itu kalau misalkan kita ada hadir di Samarinda, mereka pasti beli, penasaran.
0: Pasti coba ya.
1: Dan alhamdulillahnya kita tuh sudah punya dapur dessert itu sudah punya nilai jual, sudah punya kepercayaan sama customer. Yeah. Jadi apa yang kita bikin, apa yang kita buat, itu mereka tuh pasti beli. Coba dulu misalkan satu, besoknya repeat, lebih banyak lagi. Jadi besoknya mungkin rekomendasiin ke teman, saudara, teman kerja, lebih banyak lagi, jadi kayak gitu dia.
0: Betul, betul, benar banget. Kalau kamu ngelihat Instagramnya Tuan Pro 2, 24.000 followers.
1: Udah.
0: Dalam 2 tahun luar biasa loh kak. Apa sih key-nya kak untuk bisa mendapat trust, kepercayaan dari customer?
1: Untuk mendapatkan kepercayaan dari customer itu aku apa ya, segala masukan dari mereka itu aku terima. Terus misalkan mereka terima dessert atau apapun yang dari aku terus tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka, bukan tidak sesuai ekspektasi ya, kayak kak rembes, kak tumpah, kak packagingnya pecah,
0: oke,
1: kita ganti. Terus ini kan juga agak riskan ya, dessert-dessertnya ini kan produk yang 80% mengandung susu dan buah-buahan segar,
0: iya,
1: tidak berbahan pengawet. Jadi agak rawan kalau dibawa kurir pengiriman terlalu lama. Misalkan sampai ke rumah customer tidak langsung dimasukkan dalam pendingin atau tidak langsung dikonsumsi, maka dia akan berubah rasa gitu. Nah, misalkan kelamaan di jalan kayak gitu kan, terus sampai di customer dessertnya rusak, kita bersedia mengganti selama itu kesalahan dari pengiriman gitu. Pengirimannya lama atau packagingnya pecah gitu, itu kita ganti. Nah mungkin itu nilai tersendiri ya, kepercayaan dari customer ya, karena kita bertanggung jawab gitu.
0: Okay.
1: Kita bersedia ganti.
0: Tapi selain itu juga ya bisa dibilang dari kualitas produknya juga sangat enak mungkin ya kak ya, sampai repeat order.
1: Rasanya itu kalau mereka bilang itu kayak apapun yang kamu keluarkan atau apapun yang kamu bikin, itu tuh pasti enak kak, nggak pernah gagal. Bilang gitu, alhamdulillah ya kan.
0: Waduh, sudah banyak loyal customernya ternyata ya dalam 2 tahun. Kalau bisa gitu ya kak.
1: Saya juga nggak tahu ya, mereka kayak secinta itu.
0: Ini juga kalau kita ngelihat ya sebenarnya dari Instagramnya pun itu serapi itu loh. Kalau jujur saya pertama kali waktu apa lihat lumayan apa karena sempat lewat FYP saya gitu kan, lihat pas stalking, ih rapi banget nih sebanyak ini gitu, kayak sudah UMKM besar banget gitu. Jangan-jangan sudah sampai luar kota gitu ya, luar biasa. kalau menurut kakak nih sebagai owner juga, sepenting apa sih kak mungkin visualisasi dari branding produk gitu di media sosial?
1: Kalau dari aku tuh penting banget ya visual ya, karena aku pribadi itu kalau mau beli sesuatu atau kalau mau makan pasti yang aku lihat pertama visualnya. Nah jadi aku terapkan tuh ke dapur dessert, visualnya harus oke. Pengambilan foto, videonya harus oke supaya orang tergiur. Tapi foto sama video yang kita posting, yang kita taruh di Instagram itu harus sesuai juga sama yang customer terima. Kayak misalkan foto dan videonya buahnya terlihat banyak. Ya memang seperti itu adanya, ya tidak ada yang dibuat-buat gitu. Untuk konten-konten yang kita posting itu juga harus terlihat menggiurkan ya kan. Karena kita itu pasti suka ngelihat makanan yang apa ya, yang terlihat segar, yang menarik. Pokoknya visualnya dulu deh, urusan rasa belakangan. Tapi kalau dapur dessert, rasanya itu
0: udah cobain.
1: Iya, visualnya oke, rasanya mantep, ya kan.
0: Apalagi di zaman Instagramable sekarang kan apa-apa diposting ya, kak. Jadi visual sangat
1: mempengaruhi penjualan.
0: Sangat penjualan dan ada kejujuran juga di situ. Ternyata kan kadang ada tuh yang iklannya palsu, ternyata tidak sesuai realita. Kalau dari dapur dessert ya itu seadanya.
1: Seadanya. Itu yang kita produksi ya itulah yang foto, kita foto dan konten yang jadi konten hari-hari.
0: Iya. Kakak enggak mau ikut-ikutan mungkin ada kayak berapa produk UMKM juga sekarang atau bahkan banyak sebenarnya dari bidang jasa atau dari manapun itu kayak saya lihat mereka menggunakan AI untuk ngebuat branding produk dan sebagainya. Kakak gak mau ikut-ikutan kayak gitu?
1: Sejauh ini belum ya. Soalnya kayak aku merasa kurang. Merasa gak oke masih. Kayaknya kalau pakai AI masih oke hasil jepretan tangan kita sendiri.
0: Iya. Lebih kerasa human touch-nya.
1: Iya
0: ya,
1: benar kayak dari hati.
0: Iya. Aduh. Ini ngebuatnya dari hati, brandingnya pun dari hati. Oke. Itu semua tampilan fit dan taking fotonya itu dari kakak atau ada yang ngebantu?
1: Aku sama adminku berdua itu kita pasti taking setiap hari. Mana yang bagus nih untuk kita post, mana yang bagus untuk kita jadikan konten video kayak gitu. Terus kemarin lagi rame di treat dapur dessert gara-gara apa tuh namanya? Ini ngebahas kan konten kan kita bahas visual kontennya, ternyata visual kontennya si dapur dessert ini dicuri. Sempet dicuri kak, sempet dicomot sama orang luar, sama orang luar Kalimantan gitu, buat ngepromoin jualannya dia.
0: Oh, ih gak enak banget.
1: Tapi pakai foto sama videonya dapur dessert. Nah ada beberapa customer yang notice, aku hafal mati nih sama kontennya dapur dessertnya, foto-fotonya ini punya dapur dessert ya, rame udah.
0: Oke, bahkan sampai ada yang nyolong foto ya kayaknya.
1: Saking visualnya se-oke itu kak, itu menarik. Aduh. Kan.
0: Memang harus serba bisa ya kalau pelaku usaha UMKM sekarang ya kayak berarti nggak cuma harus jago bikin produk aja gitu.
1: Harus jago bikin foto dan video yang menarik supaya customer atau enggak calon customer itu tertarik. Karena kan kita jualannya ini di media sosial ya, mengandalkan media sosial. Bukan yang customer bisa datang langsung gitu. Jadi visual untuk di Instagram itu harus semenarik itu supaya menarik keinginan mereka untuk jajan.
0: Dari tadi kita ngobrolin strategi bisnisnya sampai enggak sempat ngobrolin produknya lagi. Tapi Kak kalau tadi kendala lain mungkin ya selain pengiriman, ada lagi gak sih untuk memproduksi dessert-dessertnya kakak tuh? Kendala-kendala bahan baku mungkin atau apa tuh?
1: Ada kendala bahan baku itu. Kayak misalkan kita dari beberapa bulan yang lalu, dari sebelum puasa kalau gak salah, itu kan harga plastik sempat naik kan, sempat melonjak. Nah, itu pengaruh kak ke penjualan. Aku berusaha bertahan untuk menggunakan kemasan toples seperti ini. Ya kan. Cuman 3 bulan terakhir kok penjualan menurun nih. Kenapa ya? Kayak gitu kan. Aku ulik, aku minta pendapat sama tim aku, terus aku juga sempat minta pendapat sama customer-customer dapur ya kan, kayak kalau kita ganti kemasan gimana? Kayak gitu kan. Yang penting kan isinya. Kalau packaging kan ibarat kata nggak bisa dipakai juga lagi. Tapi kalau isinya kan mengenakan dan mengenyangkan. Jadi packagingnya itu yang awalnya seperti ini toples, terus aku ganti jadi pakai tin wall. Jadi bisa menekan HPP sehingga harga jual di dapur bisa aku turunin sedikit. Karena kan in this economy, orang pasti mikir-mikir kalau mau jajan terlalu mahal ya kan. Sedangkan harga toples tuh naik-naik terus kak. Jadi aku ganti pakai kemasan tin wall yang harganya bisa kita turunin sedikit. Nah itu kendala yang pertama. Terus kalau untuk buah-buahan, buah mangga, alpukat itu kan musiman. Nah itu juga kadang agak kesulitan, tapi alhamdulillahnya kita juga punya supplier sendiri. Jadi setiap hari sepanjang waktu tidak perlu menunggu musim, itu dessert mangga dan alpukatnya itu ada terus di dapur, dessert dengan buah-buahan segar yang pasti.
0: Berarti gak ada suatu kendala yang parah banget lah kalau sekarang-sekarang berjalan dengan baik aja kak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kakak ngeliat, ini kan isunya sekarang, aduh, ekonomi turun,
1: lemah.
0: Serius kak, gimana tuh kak?
1: Iya, ngaruh di kita. Seperti yang aku bilang tadi kan, 3 bulan, 2 bulan ini lumayan berat. Ya kan, kayak kok penjualan menurun ya. Padahal dapur dessert sendiri itu cara masarkannya kan kita pakai AdSense ya.
0: Iya.
1: Pakai Instagram AdSense itu juga enggak ngefek ke penjualan. Biasanya kalau sudah kita pasang AdSense itu penjualan tinggi. Ini kok enggak, mungkin tanggal muda kali, pas udah tanggal muda juga kayak gitu kan. Kenapa ya, apa orang sekarang memilah-milah untuk pengeluaran ya kan. Makanya dari itu kan aku tekankan di HPP, HPP produkku. Coba kita ganti kemasan deh, jadi harganya bisa turun.
0: Oh iya, gitu. Itu cara bertahan ya.
1: Cara bertahannya seperti itu.
0: Dari HPP-nya aja yang diatur sedemikian rupa, jangan sampai harganya naik ya.
1: Iya, jangan sampai harganya naik.
0: Oke, siap. Wah ini nggak kerasa ya kak. Aku mau ini dong kak, saran dari kakak. Tips juga mungkin ini untuk pendengar-pendengar kita di luar sana, untuk pengusaha nih sekarang. Untuk ya gimana ya bahasanya ya, untuk mempertahankan daya jual produknya dan sebagainya gitu kak.
1: Tetap semangat, terus berinovasi, jangan menyerah. Terus kalian juga harus terus kreatif, kembangkan produk kalian, unggulkan produk jual kalian, bikin produk kalian itu terlihat berbeda ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Pokoknya semangat terus, in this economy kita harus berjuang sama-sama ya. UMKM Samarinda.
0: boleh banyak sama yang jual dessert, tapi tetap produk sendiri harus punya ciri khas ya.
1: Bener. Sehingga menjadi favoritnya warga-warga Samarinda.
0: Iya, pasti kan ada akhirnya layar customer-nya juga mungkin ya kak. Dia ya. Ke depan gimana nih kak? Apa yang mau jadi rencananya dapur dessert?
1: Cita-citanya ya. Cita-citanya tuh ya kan kita kan berlokasi kan di Bengkuring kan.
0: Iya.
1: Agak lumayan jauh kalau untuk orang yang tinggalnya di kota Samarinda kota. Cita-cita aku tuh semoga kita bisa keluar ke buka ruko atau buka stand di Samarinda Kota sehingga customer-customer tuh bisa langsung datang, melihat, memilih dessert-dessert yang mereka mau, bisa langsung makan di tempat. Gitu, itu cita-citanya sih ya. Bisa segera buka ruko.
0: Amin. Ya bisa buka outlet, bisa buka ruko.
1: Bener.
0: Karena lokasi itu juga jadi pengaruh nggak sih kak ya sebenarnya ya?
1: Lokasi bisa jadi pengaruh.
0: Strategis tidak ya tempat berjualan.
1: Tapi sejauh ini sih kalau aku yang penting akses mereka untuk datang itu tidak mudah, mudah dijangkau.
0: Oke, siap. Terakhir kak, spill cara beli produknya kakak kemana, di mana dan sebagainya.
1: Boleh hubungi admin dapur dessert ya di Instagram lewat DM atau enggak boleh WhatsApp. Pilih aja salah satu kalian mau order lewat mana. Untuk menu-menu yang ready kalian pantau aja story-storynya dapur dessert Samarinda. Terus kita juga ada di Shopee Food gitu.
0: Oke, berarti sudah ada di itu juga ya, online
1: ada.
0: Ada, jadi mudah buat kamu mau beli gitu tempatnya. Ya udah cek ke situ aja atau ke Instagramnya ya. Oke, makasih Kak Vidya udah sharing ini ya soal tadi strategi bisnisnya bahkan ya. Ya udah jadi inspirasi aja lah,
1: inspirasi
0: tetap semangat ini di tengah ekonomi sekarang, semoga banyak pelaku usaha UMKM yang bisa tetap bertahan ya kak ya. Amin. Kalau gitu teman berada jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Satunya di 88.5 FM teman terbaik kamu.
2: painful, all the love is painful. Hah, 바보처럼 반복, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망으로, 소망은 절망으로. 사랑이 깊어질수록 아파.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Taman Prado Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PPPLT menyiapkan beasiswa International Tennis Federation ITF untuk petenis terbaik dalam rangkaian Liga Tenis Indonesia yang berlangsung dalam total 5 seri di Taman Prado. Jadi Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar Asti menjelaskan kalau beasiswa tersebut sebagai dukungan ya untuk atlet yang selama ini terkendala biaya untuk berkompetisi di luar negeri. Ya, jadi membantu mereka mengikuti turnamen internasional dan meningkatkan peringkat dunia secara berkelanjutan, Taman Prado. Jadi dikatakan oleh Pak Fajar, ini kalau pemain-pemain senior selama ini tuh sepi sponsor ya, jadi untuk mengikuti turnamen di luar negeri dengan biaya tuh sangat mahal, mereka terkendala ya, makanya ini diberikan beasiswa tersebut ke Taman Prado. Lebih lanjut dia menjelaskan kalau beasiswa itu berupa pembiayaan bagi petenis terpilih untuk mengikuti turnamen yang digelar ITF ya, dan PLT akan memilih turnamen yang memungkinkan atlet bertanding tanpa harus menunggu antrean terlalu panjang. PLT juga menjajaki peluang menjadi tuan rumah turnamen internasional agar petenis Indonesia berkesempatan memperoleh wild card dan mengumpulkan poin peringkat. Ya, karena peringkat dunia penting juga sebagai modal menghadapi berbagai multi event Taman Prado.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, Dama?
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dari dunia bulu tangkis tahun berdua, Federasi Bola Basket Internasional FIBA mengumumkan 4 grup peserta yang bersaing dalam FIBA 3x3 World Tour Macau 2026 China pada 17 hingga 18 Oktober 2026. Jadi di laman FIBA 3x3 kemarin teman berdua menyatakan penyelenggara mengumumkan daftar unggulan dan pembagian grup dengan UB dari Serbia menjadi unggulan teratas turnamen yang berlangsung. Sebanyak 16 tim dijadwalkan tampil dalam turnamen tersebut yang menghadirkan sejumlah kekuatan utama sirkuit World Tour serta tim-tim yang berupaya mencuri perhatian. UB peringkat 1 dunia membidik gelar ketiga di Macau setelah kembali ditempatkan sebagai unggulan pertama. Amsterdam Rabobank menempati unggulan kedua setelah menjuarai World Tour Bucharest 2026, kemudian Miami berada di posisi ketiga disusul dua tim Jerman, Basketball and Skyliners, teman-teman berdua. Lima besar itu akan menjadi sorotan dalam persaingan di Macau nantinya.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Kali ini informasi dari dunia sepak bola, tahun berdua tim nasional putri Indonesia menahan imbang Yordania tanpa gol pada pertandingan persahabatan di Stadion Aqaba Development Aqaba Yordania kemarin, di mana Yordania beberapa kali menebar ancaman kepada Indonesia yang hanya mengimbang. Ini hasil imbang tanpa gol ke Indonesia pada FIFA Match Day Oktober setelah akhir pekan lalu mendapatkan hasil serupa melawan Armenia tahun berdua. Yordania menciptakan peluang melalui Lana Firas yang masih melambung di atas mistar gawang Indonesia. Firas kembali menciptakan peluang setelah sepak pojoknya disambut sundulan Farah Abutayeh, namun menyamping dari gawang Laita Mashkurah ya. Dan Indonesia berbalik mengancam dari serangan balik, namun tendangan mendatar Claudia Sehman dimentahkan oleh kiper Yordania Sharon Al-Shalbi. Dan di babak kedua, Yordania ngebuat peluang melalui tendangan Enas Jumayan, namun di blok back Indonesia Pauline van de Poel, Yordania kembali menciptakan peluang melalui tendangan bebas Aya Al-Majali, namun Laita Mashkurah melakukan penyelamatan dengan menepis peluang tersebut, teman berdua. Ya, dan pertandingan terus berlanjut ya sampai peluit panjang berbunyi, hasil tetap imbang 0-0.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Teman terbaik kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Ya kayaknya dari dunia bulu tangkis sayang banget ya salon berdua dimana dari 5 wakil yang turun bertanding di hari pertama Denmark Open Selasa kemarin 13 Oktober. Waduh, gak ada satu wakil pun dari Indonesia memperoleh kemenangan nih. Jadi catatan kelam ini terjadi di babak pertama sesi pertama. 5 wakil yang bermain tidak berhasil mendapatkan tiket menuju 16 besar salon berdua, sayang banget di Denmark Open 2026 ya. Rinciannya 3 wakil di ganda putra, 1 wakil di ganda putri, dan 1 wakil di tunggal putra. Hal ini jelas jadi pukulan telak bagi tim badminton Indonesia. Di ganda putra, Raymond Indra Nicholas Jokin, Sabar Karyaman M. Reza Pahlepi, Ali Fatir Raihan, Devin Artawayudi enggak mampu melewati adangan di babak pertama. Sedangkan satu wakil di ganda putra lainnya, Leo Roli Carnado, Daniel Martin juga mundur ya karena Daniel mengalami cedera siku tahun kedua. Di nomor tunggal putra, Muzaki Ubaidillah harus mengakui keunggulan juara Indonesia Open 2026 Victor Lai dari Kanada. Walaupun sempat memberikan perlawanan ketat di game kedua, Ubaid kalah 2 game langsung. Kemudian dari pertandingan lainnya ada Febriana Dwi Pujikusuma, Melisia Trias Puspitasari yang juga nggak berhasil melanggang ke babak berikutnya tahun kedua. Ana Melisa juga sempat menang telak di game pertama, namun kemudian balik tertekan di 2 game berikutnya. Hari kedua Denmark Open hari ini di 14 Oktober masih mempertandingkan babak pertama. Ada 8 wakil Indonesia yang akan berjuang meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar hari ini. Ya, kita doain aja nih semoga benar-benar ada hasil baik ya setelah ini teman-teman berdua, sehingga nggak sampai harus pulang dengan tangan kosong seperti itu.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Kalian berada sebentar lagi ASEAN Para Games 2026 bakal berlangsung ya. Dan ini Save the Vision, Sidi Reda Mantovani bilang kalau Kantin Indonesia fokus untuk melakukan proses adaptasi jelang ASEAN Para Games 2026 setelah tiba di Bandar Udara Internasional Chubu Sentrair Nagoya, Jepang Selasa kemarin teman Pre-2 pukul 3 waktu setempat, dimana dibilang sampai di Nagoya mereka punya kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan tempat karena pertandingan bukan hari ini tapi baru mulai nanti ya tanggal 16, 2 hari lagi ya teman Pre-2. Rombongan kontingen Indonesia tiba di Nagoya dalam kondisi bugar setelah menempuh perjalanan 7 jam 20 menit menggunakan pesawat charter dan maskapai Garuda Indonesia. Dan Pak Reda juga bilang kalau kontingen Indonesia masih punya waktu cukup ya untuk mengenal lingkungan sebelum memulai pertandingan pada 15 Oktober. Dari jadwal yang diterima kontingen Indonesia, 2 cabang olahraga akan dipertandingkan sebelum upacara pembukaan, yakni para bulu tangkis dan para tenis meja tahun Pre-2, di mana kedua cabang tersebut akan mulai babak kualifikasi pada 16 Oktober ya. Dan untuk menunjang performa atlet di lapangan, tim CDM juga udah melakukan survei ke sejumlah lokasi jauh sebelum ASEAN Para Games 2026 digelar. Dalam ajang multi cabang olahraga itu, kontingen Indonesia mengerahkan total 210 personel yang terdiri dari 103 atlet dan 107 ofisial atau pendamping. Ya, dan Pareda juga bilang tentu ada tantangan karena banyak personel yang dibawa dan sering terjadi adalah miskomunikasi serta miskoordinasi, tapi itu dapat mereka atasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

2020 ini Olivia Rodrigo lagi produktif banget di tahun kedua. Jadi dia baru-baru aja nih menggandeng Chappell Roan. Mereka bakal berkolaborasi untuk remix lagu Expectation bareng sama video musiknya juga tahun kedua ya. Kabar itu dikonfirmasi Rodrigo lewat media sosial Instagramnya dengan ngebagiin foto dirinya bareng sama Roan yang lagi pose di atas mobil warna kuning dengan plat nomor XPEX 8NS. Nah gitulah. Pokoknya di captionnya dia nulis sangat bersemangat mengumumkan Expectations yang menampilkan Chappell Roan. Lagu dan videonya keluar Kamis gitu. Tulisannya tahun kedua ya diunggahin Instagramnya. Versi remix lagu Expectation bakal dirilis 15 Oktober pukul 17 waktu setempat, disertai sama video musik yang menampilkan Rodrigo dan Roan. Dan lagu Expectation sendiri merupakan lagu di album studio ketiganya Olivia Rodrigo yang baru dirilis berjudul You'll Seem Pretty That For A Girl So In Love gitu tahun kedua. Dan Olivia sama Chappell Roan ini keduanya merupakan teman dekat dan sama-sama bekerja sama dengan produser sekaligus penulis lagu Dandy Grohl yang dikenal produktif juga di industri musik ya. Dan Roan sebelumnya juga pernah jadi penampil pembuka di turnya Olivia Rodrigo. Versi remix lagu Expectation akan jadi single keempat dari album You Seem Pretty Sad miliknya Olivia Rodrigo setelah Dropped It, The Cure, Stupid Song. Dan perilisan rekaman baru ini berlangsung ketika Olivia tengah menjalani tour Unravel Tour tahun kedua. Jadi kita tungguin aja sebentar lagi. Tadi ya katanya bakal dirilis tanggal 15 besok banget tahun kedua.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Rakyat Tanpa Radio masih 88,5 FM, teman terbaik kamu. Ini ada gak sih dari kamu yang udah ngeliat album barunya Lisa Blackpink, teman Pradu? Ya karena dia ini baru aja kayaknya merilis album baru yaitu Press Play. Ya dimana ini teman Pradu? Dia

aja ngebuka musiknya lewat single Saudika kan yang sukses besar sejak dirilis bulan lalu. Dan Lisa udah siap meluncurkan album mini EP terbarunya Press Play, dan belum rilis ternyata, sorry. Press Play ini akan meluncur pada Jumat pekan ketiga Oktober ini. Manajemen All Out juga mengumumkan kalau EP Press Play akan berisi 6 lagu baru termasuk Saudika yang ditempatkan sebagai track pembuka tetap berdua. Jadi Saudika akan diikuti dengan lagu berjudul V20 di teman berdua di track 2, lalu Cobra, Tarantino, Cut You Off, dan Sweet. Ya, kabarnya lagu Tarantino ini akan dipilih sebagai single utama yang akan dipromosikan buat Press Play. Lisa juga sebelumnya ngasih clue ya soal lagu ini saat tampil dalam acara Tonight Show starring Jimmy Fallon. Kala itu dia bilang kalau track keempat dalam album Press Play ini akan jadi single terbarunya. Lisa bahkan spill tipis-tipis ya judul lagu di awal dengan huruf T. Cuplikan lagu Tarantino pertama kali terungkap saat Moobit Mall membuka pre-order untuk Press Play. Lagu Tarantino ini diberi keterangan sebagai title track bersama dengan sedikit cuplikan lagunya. Press Play siap dirilis 23 Oktober. Dan kamu udah bisa pre-save albumnya di berbagai platform digital teman berdua. Dan dari halaman resmi Lisa di platform tersebut juga udah menampilkan hitung mundur ya menuju tanggal perilisannya.

0: mitos, atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
7: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
6: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
8: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
6: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
7: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
9: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

Tahun kedua ini ada Pewigal Skins yang kabarnya baru aja ngerilis lagu baru ya, judulnya Runtuh. Lagu ini dia nyanyiin bareng sama Bonix dari Four Rivers, teman berdua. Lagunya mengangkat realitas keluarga yang dari luar kayak utuh gitu, tapi perlahan runtuh di dalam. Dan lagu ini jadi ruang untuk cerita-cerita tentang luka yang dipendam gitu lah ya. Dan mungkin semacam ketegangan yang disembunyikan juga anak-anak yang tumbuh tanpa rasa aman di rumahnya sendiri. Jadi mungkin bakal relate ke kamu-kamu yang lagi ngalamin family issue, teman berdua ya. Yang penasaran gimana mungkin langsung aja dicari lagunya ya, itu Pewigal Skins featuring Bonix dengan Runtuh, teman berdua.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

kedua Bernadia yang tahun ini baru aja ngerilis album keduanya, Semoga Hanya di Mimpi ya. Dan kemarin dia baru aja tahun kedua comeback lagi dengan single baru judulnya Lebih Beruntung Sedikit yang dirilis 13 Oktober. Dan kali ini Bernadia nggak sendirian, dia menggandeng Pamungkas sebagai kolaboratornya tahun kedua. Sementara Eros Chandra juga dia percaya sebagai komposer sekaligus produsernya. Menariknya ketiganya juga ikut terlibat dalam proses penulisan lagu ini. Secara cerita Lebih Beruntung Sedikit ini mengangkat soal menerima kenyataan bahwa hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan lagu ini memang nggak memberikan jawaban atas segala ketidakpastian yang ada, tapi menawarkan harapan sederhana, semoga setelah melewati berbagai hal yang gak mudah, hidup bisa berjalan sedikit lebih baik gitu tahun kedua. Hal itu juga tergambar lewat penggalan liriknya, yaitu keberharap kita lebih beruntung sedikit. Kalimatnya sederhana tapi terasa cukup mewakili perasaan seorang yang sedang berusaha berdamai dengan kehilangan kecewaan atau harapan yang belum sempat terwujud gitu ya. Dan keterlibatan Eros Chandra di lagu ini juga kerasa menarik banget ya, karena masih sejalan dengan konsep album Semoga Hanya di Mimpi yang ngebawa nuansa musik era 2000-an. Sebagai gitaris sekaligus penulis lagu, Silaon Seven, Eros punya karya-karya yang masih akrab banget di telinga pendengar sampai sekarang. Dalam siaran persnya, Bernadia bahkan mengaku kalau berkolaborasi dengan Eros merupakan salah satu mimpinya yang akhirnya bisa terwujud tahun kedua. Sementara itu, cerita di balik kolaborasi dengan Pamungkas juga gak kalah menarik. Bernadia mengenal sosok solois tersebut lewat internet, lalu memberanikan diri untuk mengajaknya berkolaborasi lewat percakapan di dunia daring ya, dan beruntung ajakan itu disambut baik sama Pamungkas. Kehadiran suaranya pun terasa seperti kepingan puzzle terakhir yang melengkapi lagu Lebih Beruntung Sedikit tahun kedua. Gak cuma bisa didengarkan dalam format audio, lagu ini juga udah punya video klip yang bisa kamu tonton ya lewat kanal YouTube-nya Bernadia. Video klipnya digarap sama rumah produksi Titik 9 dengan konsep kreatif dari Rifki Fadul Rahman dan Feren Leoni. Yang penasaran gimana lagunya, mungkin bisa langsung cek aja ya di YouTube channelnya Bernadia atau tahun kedua sudah ada di sana ya. Atau kalau mau dengerin lagunya aja juga bisa, mungkin ya banyak banget sekarang dengan mudahnya kamu buat dengerin lagu-lagu terbaru gitu tahun kedua. Oke, mungkin sampai sini aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di Santai Siang 14 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, habisin ada suara siar berikutnya untuk bawain programnya kedua sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lijie pamit, bye!

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, ini di penghujung santai siang ketemu lagi nih barengan sama aku Aulia Lun yang bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Gimana kabarnya di hari Rabu ini? Zuzur, kayaknya beberapa hari ini aku tuh dapat kabar bocil-bocil SD itu banyak yang lagi PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Terus juga yang anak SMA-nya ada yang udah disuruh pulang sekolah itu sekitar jam 12 siang. Kita doain deh ya, semoga karhutla ini bisa selesai buru-buru. Maksudnya buru-buru tuh kayak ya semoga kita gak bakal ngalamin lagi ya teman Pro 2. Apalagi kayaknya dua hari ini kita tuh ada hujan gitu. Di tempatku tuh ada hujan. Walaupun emang sebentar-sebentar aja, tapi menurut aku itu udah pertanda bagus juga sih buat kita-kita ya. BTW sekarang aku pengen sharing info-info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu yuk dari kabar yang dikasihin sama utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Ada Pak Hasyim Djodjo Hadikusumo yang bilang kalau pemerintah itu tuh punya rencana untuk ngebagiin HP gratis ke masyarakat. Tujuannya ini tuh bukan biar kamu bisa ngonten mulu ya teman Pro 2. Ini tuh untuk ngedukung penyaluran bantuan sosial alias bansos. Jadi ini kalau HP-nya udah dikasih, nanti bakal ada pembukaan rekening bank gratis juga, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening. Karena skema ini tuh rencananya bakal bikin penyaluran bansos tuh literally langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening penerimanya. Jadi semuanya dilakuin secara digital gitu teman Pro 2, lewat HP masing-masing yang udah dikasihin tadi. Untuk banknya sendiri udah ada beberapa bank yang diajak kerja sama pemerintah, tapi ini masih ada persiapan-persiapan lagi. Lanjutannya gimana teman Pro 2, kita tungguin aja.

sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat menunaikan ibadah salat asar ya teman Pro 2 buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi nih untuk informasi selanjutnya dari kabar tentang penanganan karhutla di Tanjung Puting. Jadi negara tuh udah nyiapin sekitar 200 unit pompa air plus dana sekitar 2 miliar rupiah untuk nanganin kebakaran hutan dan lahan di sini. Jadi rencananya teman Pro 2 ini tuh emang dilakuin supaya pemadamannya tuh bisa lebih cepet gitu beresnya. Kalau ditanya itu 2 miliar diapain aja Lun? Jadi ini uangnya dipakai untuk ngebangun sekitar 200 titik sumur bor teman Pro 2 dan ini juga ngajak kerjasama masyarakat setempat. Meanwhile, pompa air yang dibawa yang 200 tadi itu tuh rencananya teman Pro 2 bakal ngebantu untuk menuhin kebutuhan air di lokasi kebakaran supaya lagi-lagi nih makin cepet ya bisa ngelakuin pemadaman.

0: teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Kamu-kamu ada yang masih suka ngonten pakai AI enggak sih, teman Pro 2? Kalau mamaku itu paling suka pakai ini. Ada filter AI yang di WA, jadi tiba-tiba muka kita tuh jadi kartun yang 2 dimensi, 3 dimensi. Kayaknya ada juga fiturnya itu tuh bikin kita tuh jadi kayak batu gitu. Tahu enggak sih, muka kita tuh bener-bener strukturnya tuh kayak kebentuk dari batu-batuan gitu lah ya. Dan ternyata banyak banget juga teman Pro 2 yang kemarin-kemarin rame gara-gara regulasi tentang AI ini belum ada di spill, apalagi kalau urusannya tuh nyangkut sama karya seni. Nah, dari Menteri Hukum sendiri udah cerita kalau ini sekarang lagi ada usaha untuk ngebikin rancangan undang-undang hak cipta. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada karya seni tuh yang literally itu dibuat sama AI langsung, gak ada sama sekali kontribusi kreativitas manusianya, ini gak bisa tuh dapat perlindungan hak cipta. Boleh sebenarnya AI itu dipakai ya waktu kamu lagi berkarya, teman Pro 2, tapi tetap aja kayak cuma untuk brainstorming, untuk hal-hal yang kecil-kecil aja gitu. Dan ini juga sebenarnya jadi salah satu kendala ya teman Pro 2, karena ada apa ya, standar yang kudu ditetapin gitu kata pemerintah, mulai dari seberapa banyak sih sebenarnya AI ini tuh bisa ikutan ngebantu kita waktu bikin karya seni. Terus juga gimana nya nanti teman Pro 2 kita tuh bisa ngejaga lah ya antara pemanfaatan AI sama perlindungan hak pencipta. Apalagi kemarin aku ingat yang rame teman Pro 2 tentang lagu-lagu yang disuarain itu pakai suara penyanyi-penyanyi lain gitu loh. Misalnya nih Lisa Blackpink nyanyiin lagunya Ayu Ting Ting. Nah, itu tuh aneh banget karena ada satu nih, Lisa enggak pernah nyanyi itu, yang kedua lagunya Ayu Ting Ting yang dipakai dan dimasukin di AI. Nah, combo kan jadinya. Yaudahlah, kita tunggu aja nanti gimana update-nya teman Pro 2 untuk aturan ini. Semoga regulasinya bisa segera diberesin ya.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Olivia Rodrigo mengumumkan proyek remix pertamanya bersama Chapel Run untuk menggarap ulang lagu Expectations. Kolaborasi ini diumumkan melalui Instagram Olivia dan menjadi proyek remix perdana sepanjang karir musiknya. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet freediving Indonesia Dimas Andika Mufli Hulafi berhasil memecahkan rekor nasional freediving dalam ajang AIDA World Championship 2026. Berlaga di nomor Constant Wake, Dimas mencapai kedalaman 85 meter dan meraih white card sebagai tanda penyelamannya dinyatakan berhasil. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemadaman listrik massal atau blackout melanda Batam dan sejumlah wilayah sekitarnya pada Senin lalu. Gangguan yang disebabkan oleh masalah pada sistem kelistrikan di gardu induk Sungai Harapan ini berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk akses internet dan pasokan air bersih. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Arti kehidupan dari Koldiak, teman Pro 2. Kemarin kayaknya kita baru aja ya ngomongin mereka. Dan BTW, ini di jam 4 sore, di sore ceria, masih barengan sama Kak Aulia Lun ya. Sekarang, aku pengen ngajak kamu tuh kenalan sama seseorang yang dia itu konduktor orkestra gitu. Tapi dia ini seorang perempuan, teman Pro 2. And turns out, dia tuh juga jadi salah satu konduktor terkemuka dunia yang nyetak juga sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin sejumlah orkestra besar di Amerika Serikat, Amerika Selatan, Austria, sampai ke Inggris juga, teman Pro 2. Ini namanya Marin Elsap, teman Pro 2. Mungkin kamu pernah dengar namanya beliau karena beliau itu literally sesering itu ya mimpin acara-acara orkestra gini, teman Pro 2. Jadi, awalnya tuh gini. Marin Elsap ini tuh di tahun 2007, September 2007, dia itu tuh ditunjuk buat jadi Music Director Baltimore Symphony Orchestra. Dan pengangkatan ini juga ngejadiin dia perempuan pertama tuh yang mimpin salah satu orkestra besar di Amerika Serikat. Sampai tahun 2021, dia ini udah mimpin Baltimore Symphony Orchestra mungkin sekitar, coba kita hitung, 14 tahunan, teman Pro 2, selama itu. Dan dia gak cuma ngejalanin peran sebagai konduktor aja, tapi dia juga sempat tuh ngelakuin tur Eropa pertama banget ya dalam 13 tahun karirnya, dan juga mimpin sekitar lebih dari 2 lusin pertunjukan perdana dunia sambil ngediriin ada yang namanya Orchids. Gimana, kamu udah tertarik, teman Prodo, untuk kenalan lebih lanjut? Boleh deh kamu lihat-lihat dulu mukanya beliau ini gimana. Abis ini aku ceritain lebih banyak lagi buat kamu.

0: Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
3: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
2: Mut, ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
4: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
2: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
3: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
5: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Ngomongin tentang si Arch Kids Teman Pro 2, ini tuh program pendidikan musik untuk anak-anak plus ABG juga di Baltimore yang asalnya dari komunitas yang punya sumber daya terbatas gitu. Dan gara-gara dia akhirnya bisa ngediriin Arch Kids ini, Teman Pro 2, akhirnya si Marin Elsep juga dapat gelar Music Director Laureate sambil juga dikenang sebagai pendiri Arch Kids. Terus juga Teman Pro 2, kalau udah nyeritain tentang karirnya yang tadinya di Amerika Serikat udah kesana kemari ya, turns out dia tuh juga makin gede namanya di panggung internasional. Jadi dia jadi perempuan pertama juga yang mimpin orkestra besar di Amerika Selatan waktu ngejabat sebagai Music Director Sao Paulo Symphony Orchestra sebelum akhirnya bisa jadi Conductor of Honor di tahun 2019 setelah sekitar 7 tahun mimpin orkestra ini. Terus Teman Pro 2 ada juga tuh yang namanya Colorado Symphony. Di sini itu tuh di Austria. BTW Teman Pro 2, si Marin Elsep itu juga dapat jabatan sebagai Chief Conductor selama 6 tahun dan di tahun 2025 ditunjuk buat jadi Honorary Conductor. Di Inggris gimana Lun? Ada juga nih jadi perempuan pertama yang mimpin BBC Last Night of the Proms dan pastinya makin hari Teman Pro 2 makin banyak juga pencapaiannya beliau.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini
4: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

Walaupun emang Orchids itu baru banget ya dibangun sama Marin Alsop, teman pro 2, tapi ternyata di tahun 2002 dia tuh udah ngediriin yang namanya Taki Alsop Conducting Fellowship. Ini tuh bakal ngebantu perempuan-perempuan yang emang pengen ngembangin karirnya sebagai konduktor. Jadi program ini juga ngasih banyak banget kayak pelatihan intensif, mentorship, sampai dukungan finansial juga untuk peserta-pesertanya. Yang awalnya itu cuma tingkat kota aja teman pro 2, tapi ternyata udah move jadi tingkat global. Sekarang sih katanya ada sebanyak 36 perempuan yang udah nerima fellowship ini, dan semua penerimanya sekarang udah megang lebih dari 30 posisi sebagai music director atau chief conductor di berbagai penjuru dunia.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Jadi teman Pro 2 kalau ngomongin tentang Marin Elsep ini, Zuzurli, kamu tuh udah gak bisa mempertanyakan lagi tentang kredibilitasnya dia. Karena emang dia itu kayak apa ya, punya rekam jejak yang bejibun banget kalau kata aku. Mulai dari diskografinya itu yang punya lebih dari 200 judul, dan dia tuh udah nerima Golden Baton Award di Juni 2025. Ini tuh kayak penghargaan paling tinggi gitu loh teman Pro 2, dari League of American Orchestra. Dia tuh punya banyak banget juga kegiatan-kegiatan yang emang nunjukin kalau dia tuh secinta itu sama musik klasik teman Pro 2. Selain ada Orchids tadi, terus juga sempat ya dia teman Pro 2 punya Taki Elsep Conducting Fellowship. Ada lagi nih yang namanya wait, aku lupa deh teman Pro 2. Namanya itu, oh iya, dia itu juga aktif banget teman Pro 2 untuk nerusin yang namanya Peabody. Bukan nerusin deh, dia itu jadi kayak dosen gitu loh, tapi nyebut itu bukan dosen, tapi Director of the Graduate Conducting Program di Peabody Institute of Johns Hopkins University. Pokoknya banyak banget semua cabang diikutin sama dia untuk ngelebarin tentang musik klasik ini. Dan itu aja yang bisa aku ceritain tentang Marin Elsep teman Pro 2. Kita jadinya bisa lihat ya kalau orang tuh bener-bener suka sama bidang ya, terus juga bener-bener difokusin semuanya, itu tuh gak lagi ngejar untuk ketenaran diri sendiri aja, tapi ternyata biar orang-orang lain pun punya kesempatan yang sama, dan juga buat kamu-kamu teman Pro 2 bisa nerusin nih legasinya beliau. Yaudah deh, kalau gitu itu aja yang bisa aku ceritain tentang Marin Elsep teman Pro 2. Nanti bakal balik lagi pasti kita di Sore Ceria barengan sama teman-teman Broadcasting School. Kalau gitu, nanti aku balik lagi, stay tune di dalam 8.5 FM, teman terbaik kamu.

FM。Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: 88,5 FM Radio Pro 2 Samarinda, teman terbaik kamu.
1: Halo, hai teman Pro 2.
0: Aduh, hari ini kayaknya sorenya ini sudah apa ya, kayak cepet hari banget menggelapnya,
1: bener,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Kayaknya mungkin karena cuacanya juga, sama kan ini lagi jerebu.
1: Bener, jerebu, mm-hmm. Dimana-mana jerebu.
0: Iya, betul banget. Kalau hari ini gimana nih sekolahnya hari ini?
1: Capek banget.
0: Oh, capek banget, denger. Capek banget. Sama
1: tapi aku, ada yang lebih capek nih.
0: Apa kayaknya itu?
1: Kakak.
0: Oh iya. Oh, kamu memikirkan aku, makasih yeah banget loh Kirana. Eh, tapi ngomong-ngomong, hari ini kita bakal ngebahas topik apa nih?
1: Kita hari ini mau bahas yang healthy-healthy, sehat-sehat
0: dan relate banget sama Gen Z.
1: Bener,
0: betul gak?
1: Bener. Apalagi yang suka nunda-nunda.
0: Aduh, itu siapa? Aku enggak sih.
1: Jujur aku sih. Oh.
0: Hari ini kita bakal ngebahas janji hidup sehat mulai Senin, tapi Senin tahun depan. Kalau misalnya ngebahas Senin tahun depan, itu aku banget. Karena tuh aku tipe orang yang kalau misalnya kelewat jam sedikit, misalnya aku ngasih
1: bener
0: apa? Ngasih tempo, misalnya aku mau mulai di jam 10, ternyata kelewat kan, 10:05. Aku bakal
1: lagi
0: mulainya nanti jam 12 atau enggak jam 1.
1: Bener, harus pas gitu waktunya.
0: Iya, kayak apa ya, biar seru aja gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu tuh bukan aku banget gitu. Kalau kamu gimana Kirana?
1: Kalau aku karena keburu males sih, jadi kayak nanti aja, bentar lagi.
0: Oh, bentar lagi ya. Kalau kamu teman Pro 2 gimana nih? Kalau misalnya ada yang sama kayak kita berdua, langsung aja hubungin di WhatsApp Pro 2 di 0812-5848-7885 atau di
1: Instagram RRI Pro 2 Samarinda atau di RRI Digital.

22. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Tapi ya teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang hidup sehat, aku barusan nih ngerasain kejadian yang pasti kalian semua pernah ngerasain.
1: Kenapa tuh? Boleh diceritain Kirana.
0: Jadi tadi banget temen, aku sama temen-temen aku tuh kayak ngerencanain agenda yang semua orang pasti pernah, yaitu
1: aku tahu
0: apa?
1: Jogging.
0: Iya benar. Sumpah beneran baru tadi banget kita ngebahas tentang jogging karena pengen aja.
1: Betul. Aku juga sering kayak gitu, apalagi kayak setiap minggu tuh pasti kayak ngomong, eh kalian mau gak jogging bareng? Kan hari Minggu atau Sabtu kan kita free. Iya gas. Tapi tau gak, hamin beberapa jam, jangankan hamin beberapa jam di hari Jumat. Eh maaf ya guys, aku gak bisa, ada agenda. Siapa lagi itu?
0: Aku.
1: Kamu lagi Kirana.
0: Waduh, aku kalau aku justru kadang-kadang aku maaf banget nih. Tapi aku kadang nolaknya kayak waktu udah mau berangkat, waktu paginya aku bangun, teman aku udah nelpon, Ayo jogging, tapi aku gak bangun-bangun.
1: Gak bangun-bangun.
0: Oh my god. Dan teman-teman aku juga gak jadi berangkat.
1: Kayaknya kalau aku jadi teman kamu, aku blacklist kamu. Aku yang kayak, aduh, kayaknya kamu anu deh Kirana. Aku gak bakal gak boleh kayak gitu. Tapi kayaknya untuk hal kayak gitu tuh gak cuman kita berdua tau Kirana. Bener. Siapa tahu kamu teman Pro 2 sama juga nih kayak kita. Ada yang ngebuat agenda di hari Minggu, tapi ternyata tuh tiba-tiba ada agenda lain.
0: Bener.
1: Kayak tiba-tiba ngebatalin, entah kenapa. Karena kalau misalnya agenda tuh disusun malah menurutku tuh gak jadi gitu.
0: Bener.
1: Iya kan? Mending kita tuh dadakan.
0: Bener. Tapi kadang-kadang kalau dadakan itu gak prepare, jadinya kayak kurang seru.
1: Iya kurang seru. Tapi lebih apa ya,
0: bakal jadi
1: lebih pasti kalau kita dadakan.
0: Bener.
1: Betul. Apalagi aku juga, kan rumah aku nih jauh ya. Kita sambil sedikit
0: di
1: bercerita ya
0: teman
1: Pro 2. Iya. Jadi rumah aku ini kan agak jauh dari sekolahan. Jadi setiap pagi tuh aku selalu pasang alarm di jam 4:30. Nah tapi alarm aku gak cuma 4:30. Jadi 4:30, abis itu jam 5, jam 5 lewat 10, jam 5:15, baru
0: sama
1: jam 5:20.
0: Sama banget.
1: Karena
0: lagi,
1: menurut aku kalau satu kali doang tuh kayak gak seger gitu.
0: Gak bangun.
1: Iya gak bangun. Sebenarnya bangun, tapi lebih afdol aku bakal ngasih alarm, kayak ngasih apa ya, waktu buat aku bernapas dikit gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Terus
1: kan?
0: Kayak misalnya yang jam 5 nih udah bunyi, kita matiin terus, 5 menit lagi. Kan bentar lagi ada lagi alarm.
1: Iya betul-betul. Karena menurut aku juga kalau misalnya ada alarm tambahan tuh tidurku malah makin nyenyak.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Iya lagi.
1: Kamu juga kayak gitu?
0: Setuju.
1: Nah itu dia. Abis itu kalau misalnya kita lagi mau olahraga, kalau misalnya ada kayak wishlist mau olahraga di setiap hari. Sebenarnya olahraga tuh gak harus di hari Minggu sih. Hari Sabtu
0: bener.
1: Atau enggak Jumat sore. Itu kayak rame banget kan di daerah Gor itu.
0: Apalagi kalau udah sore.
1: Iya, kalau sore itu kayak waktu yang paling tepat untuk olahraga. Tapi
0: bener,
1: tergantung lagi sih teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya tipe orang yang kalau misalnya pulang kerja atau pulang sekolahnya terlalu sore kan capek ya Kirana ya. Jadi tuh maunya tuh pagi. Paginya di hari Sabtu
0: Minggu.
1: Atau enggak Minggu. Dan di hari Minggu juga ada plusnya nih. Apa tuh plusnya?
0: Aku tahu, kayaknya aku tahu deh.
1: Apa itu?
0: Banyak jajanan.
1: Iya betul. Sebenarnya kita datang ke sana bukan buat olahraga, tapi buat apa Kirana?
0: Hunting jajan.
1: Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kita lagi olahraga teman Pro 2, jangan bawa duit 50.000 aja, tapi bawa lebih banyak lagi. Terus gimana? Kamu ada yang mau ceritain lagi enggak tentang kamu dan teman kamu tuh?
0: Kayaknya cuman itu aja.
1: Cuman itu aja. Jadi sampai sekarang belum dijalankan nih?
0: Belum.
1: Masih anu ya?
0: Kita tunggu minggu depan.
1: Kita tunggu minggu depan. So aku juga ada cerita baru. Kalau misalnya lagi nih scrolling TikTok. Kalau misalnya aku scroll TikTok kan kadang kayak FOMO ya, ngeliatin orang-orang tuh. Ini kan kemarin tuh ada sempet juga waktu itu lagi naik daun tentang jogging, kayak outfit jogging, habis itu sepatu lari. Itu ngebuat aku yang kayak ya aku
0: pengen
1: juga
0: jogging,
1: pengen
0: jogging
1: juga pengen, tapi ternyata aku enggak bisa jalanin itu. Ternyata aku cuman kayak ngeliat doang. Ternyata waktu aku mau ngejalanin aku enggak bisa. Kalau kamu gimana?
0: Jujur aku bukan yang tipe FOMO gitu sih.
1: Oh, bukan FOMO. Cukup aku deh kayaknya ya.
0: Iya. Temen Pro 2 ada yang kayak gitu juga gak? Kalau ada boleh banget gabungan sama kita
1: di WhatsApp RRI Pro 2 0812-5848-7885 atau di
0: IG RRI Pro 2 Samarinda atau di RRI Digital.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Kayaknya gak cuman aku aja deh Kirana. Setiap lagi ada niat buat makan sehat, tiba-tiba muncul tuh notifikasi. Ada promo. Jadi gak jadi nih.
1: Bener, apalagi kalau misalnya promonya 50%.
0: Nah itu dia, langsung banget. Terus tuh aku juga tipe yang kalau misalnya setiap pulang sekolah pasti aku selalu mengunjungin pinggiran sekolah aku. Karena di sana tuh kan banyak yang jualan tuh. Pasti kayak aku selalu ngasih apa ya, ngasih katanya sih self reward, tapi kadang gak terkontrol.
1: Self rewardnya tiap hari tuh kayaknya.
0: Tiap hari. Abis itu kalau misalnya aku ketemu makanan yang aku pengenin, yang kayak kemarin tuh kayak lagi viral Dubai chewy. Iya, chewy
1: cookie.
0: Nah itu dia. Terus tuh tapi aku juga lagi ada makanan favorit aku. Aku tuh favoritnya nasi padang. Kalau kamu apa?
1: Ya aku gak suka banget nasi padang.
0: Nasi padang enak Kirana.
1: Nasi padang tuh kayak bersantan banget.
0: Tapi itu yang justru bikin enak, apalagi makannya pakai kikil. Enggak, aku enggak suka kikil.
1: Aku sukanya kikil.
0: Opor.
1: Aku enggak suka opor.
0: Ini rendang ayam. Nah, rendang ayam sama siapa tuh namanya, telur yang agak yang banyak gitu. Aku lupa telur. Lagi telur.
1: Telur
0: iya,
1: doang.
0: Iya, telur. Tapi telurnya tuh tebel.
1: Iya, telur padang tuh tebel-tebel.
0: Iya, itu. Jadi makanan favorit aku tuh juga naspat. Nah, sedangkan naspat sama yang lagi viral kemarin itu tuh harganya kan kurleb ya. Kayaknya kalau
1: kurleb banget
0: sih itu. Nah, itu tuh kayak ngebuat aku jadi bahan perbandingan tuh. Aku bakal beli yang mana? Aku lapar nih, tapi lagi pengen makan yang viral-viral juga. Yeah. Tapi daripada makan yang viral, kayaknya lebih enak yang ngenyangin gak sih?
1: Terus jadinya milih yang mana tuh?
0: Aku pilih dua-duanya. Akhirnya duit jajan.
1: Orang have
0: loh ya. Alhamdulillah, amin. Akhirnya dua-duanya duit jajan tuh keluar. Daripada satu mau, satu gak keturutan kan Kirana ya. Kalau Kirana gimana nih?
1: Kalau aku nih, kalau tau gak sih yang dulu tahun 2024 itu sempat viral banget yang mindset Lucky Vicky.
0: Apa itu? Aku gak tahu lagi. Boleh diceritakan.
1: Pokoknya itu kayak mindset I'm lucky girl gitu ya. Wonyong-wonyong tau gak sih?
0: Itu apa? Aduh kayaknya aku kayak terlalu fokus belajar. Aduh agak pikmini. Gak boleh ya teman Pradua ya.
1: Ya itu. Pokoknya Wonyong itu kayak idol K-pop. Terus dia tuh cantik yang bener-bener cantik idaman banget. Jadi kayak,
0: oh maksudnya ini bukan ngebahas makanan, tapi ngebahas tentang kayak apa ya? Outfit kah?
1: Enggak, kayak mindset hidup. Terus abis itu orang-orang jadi kayak berbondong-bondong biar kayak Won yang gini.
0: Oh, nah, maksudnya mengikuti gaya hidup dia.
1: Iya, aku adalah salah satu yang terinfluence dan aku tuh pengen cut gula.
0: Aduh.
1: Udah aku
0: bisa enggak? Bisa terjalankan enggak?
1: Aku udah nganu nih di catatan day 1, day 2, day 3 sampai day 7 kan.
0: Sampai kadaluarsa. Betul.
1: Terus day 1 udah nih centang, terus habis itu malamnya aku nge-scroll. Kok yang lewat makanan mukbang semua.
0: Dan aku juga punya kebiasaan nih teman-teman berdua. Aku tuh punya kebiasaan kalau misalnya setiap malam sebelum aku tidur, jangankan sebelum tidur, kalau misalnya lagi free tuh di kelas, aku bakal ngebuka gitu kan sosmed aku. Terus aku bakal nyari ASMR.
1: Jujur iya.
0: Terus tuh mukbang makanan pedas, mukbang mie. Aduh itu kesukaan aku banget. Nah dari itu yang tadinya aku tuh mau ngekat makan aku, jadi gak bisa.
1: Iya bener.
0: Padahal sekarang tuh sebenarnya kita tuh harus imbang ya Kirana, terhadap makanan yang kita makan sama pola hidup kita. Karena
1: bener.
0: Lebih baik kita menjaga dari sekarang daripada kita tuh nanti menyesal di suatu saat nanti. Makanya kalau misalnya, aduh keren banget ya, keren
1: kata-kata
0: banget
1: kata-kata hari ini.
0: Iya kata-kata hari ini banget nih. Terus tuh aku tuh ya gak tahu kenapa ya, aku tuh punya penyakit. Sebenarnya itu bukan penyakit, lebih ke kebiasaan aku. Dari aku yang suka nonton kayak gitu, akhirnya otak aku nih kayak kecuci juga. Nah jadi yang tadinya malam tuh aku gak lapar, karena aku melihat video itu jadi aku lapar. Jadi lapar.
1: Jadi jujur iya sih,
0: aku jadi pengen buat ini deh, jadi pengen buat itu. Tapi sekarang aku lagi menjalankan nih, aku gak makan malam.
1: Keren banget.
0: Jadi aku terakhir makan jam 6, habis itu sisanya aku cuma bakal minum air putih.
1: Demi apa sih? Jujur aku kadang waktu paling lapar-laparnya aku tuh malam. Iya malam. Aku gak bisa banget kalau gak makan
0: dulu
1: malam.
0: Dulu aku sih kayak gitu, tapi sekarang ternyata aku bisa. Apalagi sebagai aku yang anaknya beraktivitas banget ya Kirana.
1: Iya,
0: aduh beraktivitas banget nih banget. Kadang kan aku juga suka latihan itu di malam hari. Nah malam itu tuh kadang ngebuat setelah aku latihan tuh kan energi aku habis ya.
1: Iya.
0: Itu ngebuat aku lapar. Tapi ternyata kalau misalnya aku minum air putih banyak-banyak itu bisa ngurangin lapar aku.
1: Demi apa sih?
0: Kayak gitu. Tapi kayak cara orang tuh kayak beda-beda gitu ya.
1: Iya.
0: Terus tuh kalau kamu gimana?
1: Jujur aku kalau misalnya nge-skip makan malam, kan aku nih punya penyakit mah ya sama jadi enggak kuat kalau misalnya enggak makan malam. Besok paginya langsung uwe-uwe gitu.
0: Uwe-uwe ya. Aduh, enggak boleh juga ya teman-teman. Kalau memang kondisi enggak bisa, jangan dipaksain.
1: Kalau memang boleh FOMO.
0: Iya, enggak boleh FOMO karena kita yang tahu diri kita sendiri. Kalau memang kita mampu, kita jalanin. Kalau memang enggak mampu, jangan dijalanin gitu ya.
1: Bener.
0: Yang tadinya mau sehat ternyata enggak jadi sehat, jadinya
1: malah tambah sakit.
0: Sakit kayak gitu. Terus tuh kalau misalnya iya sih, tipe yang tipe diet orang-orang sekarang atau kayak ngontrol pola makannya tuh lebih ke jamnya. Mm-mm. Kan ada yang kayak misalnya dari pagi jam 6 sampai jam 11 dia masih puasa enggak makan. Mm-mm. Nanti jam 12 sampai jam 1 dia makan, habis sisanya dia enggak makan lagi. Aduh, enggak tahu nih detailnya gimana. Katanya sih kayak gitu nih? Tuh. Katanya sih kayak gitu, ada yang mengatur jam makannya kayak gitu. Tapi menurut kamu itu worth it enggak sih untuk dijalanin?
1: Mungkin worth it ya, soalnya aku jujur enggak pernah kayak gitu.
0: Ayo dicoba Kirana.
1: Bismillah.
0: Ayo teman pro 2 kita coba ya, teman pro 2. Iya, kita bikin listnya dulu nih ya. Bener. Paling yang terjalankan 1-2, sisanya kadaluarsa lagi.
1: Bener. Yang penting adalah niatnya.
0: Mm-mm. Ternyata setelah kita pikir-pikir memang ujian hidup yang paling, ya maksudnya kalau misalnya kita posisi lagi pengen mengontrol makan, habis itu pengen olahraga rutin, itu adalah makanan yang ada di hadapan kita.
1: Bener.
0: Apalagi di kantin aku nih, aku mau cerita lagi nih. Di kantin aku makanannya lengkap banget.
1: Jujur iri banget waktu denger.
0: Iya, di kantin aku ada nasi padang. Habis itu ada ayam tepung, ada nasi kuning, ada bakso, ada
1: demi
0: mie ayam.
1: Demi
0: lengkap.
1: Apa?
0: Ada apa lagi ya? Ada soto.
1: Demi apa gak iya, bohong?
0: Gak bohong. Terus tuh di sana juga ada yang terkenal, dia tuh kayak martabak. Bukan martabak.
1: Martabak, jual martabak.
0: Dia tuh, tapi martabaknya tuh kayak martabak akal-akalan. Dia tuh jadi dalamnya tuh diisi pisang sama selai.
1: Hah? Martabak?
0: Bukan martabak gak sih sebutannya? Aduh,
1: perambulan.
0: Itu kayaknya bukan lagi deh itu. Pokoknya adalah gitu teman-teman dua sebutannya. Nah karena makanan di sekolah aku tuh sangat lengkap, akhirnya aku ke distrik nih Kirana. Akhirnya setiap saat tuh aku pengen, tapi ternyata aku tuh bisa ngubah hidup aku dengan apa? Aku
1: bawa
0: membawa bekal.
1: Iya. Aku setuju banget, itu selain ngurangin makan kita, itu juga ngehemat uang
0: iya,
1: kita banget.
0: Uang tabungan kita
1: bener,
0: jadi nambah.
1: Bener.
0: Nah setelah aku bawa bekal Kirana, ternyata aku itu bisa gak jajan di kantin.
1: Jujur bangga banget dengernya.
0: Ya kan, aduh makasih lah Kirana, makasih banget. Tapi kalau kamu bisa gak nih, bisa gak ngejalanin
1: jujur,
0: seperti itu juga?
1: Jujur aku mulai masuk SMA ini, aku mulai rajin banget bawa bekal. Soalnya teman-teman aku, mereka bukan tipe-tipe yang belanja di kantin gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi mereka bawa bekal. Cuman karena aku gak bisa masak, terus habis itu mama aku kalau misalnya dia tuh gak bisa bangun pagi.
0: Oh
1: terus
0: gitu.
1: Terus kalau mau bikin bekal paling cuman nasi,
0: telur,
1: enak
0: kecap,
1: nah,
0: suka kecap
1: enggak?
0: Ya. Oh
1: suka,
0: ya.
1: Suka. Mm-hmm. Ya gitu.
0: Berarti kamu harus belajar masak Kirana.
1: Yeah.
0: Karena memang sekarang ini kalau misalnya kita tidak melakukan sendiri sepertinya kita enggak bisa gitu ya buat apa tuh namanya untuk menjalanin itu semua. Jadi kalau misalnya kita tidak memulai dari diri sendiri tuh agak susah gitu ya.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: Temen Prodo ngomong-ngomong tentang hidup sehat pasti gak afdol kalau misalnya gak nge-gym.
1: Oh iya, itu hal yang selalu dilakukan sama orang hidup sehat nih.
0: Bener,
1: kayaknya
0: orang-orang
1: ya.
0: Orang-orang yang healthy banget.
1: Healthy banget, apalagi kalau sudah sampai punya member, bah itu keren banget tuh. Terus tuh apa ya, pasang story-nya kayak lagi nge-gym foto
0: lagi
1: di kaca.
0: Mirror selfie dulu.
1: Mirror selfie dulu. Pokoknya setiap hari tuh harus ada update tentang pertumbuhan apa ototnya.
0: Bener. Tapi aku beneran respect loh sama orang yang kayak beneran nge-gym.
1: Berubah. Iya. Terus tuh mereka tuh kayak bener-bener ngasih tahu perubahannya gitu ya.
0: Kamu tahu Dafko gak?
1: Itu siapa? Aku tahu.
0: Yang tank.
1: Iya. Aku tahu itu. Tapi iya, dia tuh termasuk orang yang kayak aku salut banget.
0: Iya benar.
1: Literally dia tuh bener-bener bisa berubah 100%.
0: Benar.
1: Karena katanya tuh kan dia kayak habis putus cinta.
0: Iya, putus cinta.
1: Habis itu dia glow up gitu loh. Kayaknya tuh juga bisa dijadikan bahan motivasi nih temen Pro 2. Di saat kita lagi jatuh, sebaiknya kita enggak usah bersedih-sedih terlalu lama. Mending kita apain? Hidup
0: glow
1: sehat. Kita hidup sehat, kita merubah diri. Dari itu kita tuh bisa ngasih tahu nih sama semua orang, walaupun aku lagi sakit nih, ada gitu yang bisa berubah dari diri aku kayak gitu.
0: Bener.
1: Ada lagi nggak?
0: Jadi kayak nggak bukan anu doang, story-nya galau doang.
1: Galau doang, ternyata ada perubahan nyata gitu ya yang bisa kita bawa gitu ya. Terus tuh kalau misalnya ngebahas tentang nge-gym nih, aku juga dulu tuh kayak selalu ngomong sama teman aku, gimana kalau kita nge-gym. Tapi aku tuh takut. Apa yang aku takutkan?
0: Apa tuh?
1: Aku takut gak bisa pakai alatnya.
0: Jujur iya.
1: Aku
0: terus malah ganti rugi karena alatnya rusak.
1: Nah itu yang paling aku takutin. Takutnya nanti sampai sana aku bingung, aduh ini alatnya ini dipakai buat apa? Ini aku nggak tahu fungsinya.
0: Terus aku juga takut sama ini, sama trainernya. Kalau misalnya
1: itu apa? Yang
0: kan,
1: pelatih itu kan?
0: Iya pelatihnya.
1: Kadang ada juga kan orang yang apa sih kayak manggil pelatih buat itu, buat ngejalani itu.
0: Itu buat beginner pasti harus ada nggak sih?
1: Iya betul. Apalagi kalau untuk kita pemula yang nggak tahu apa-apa, kita tuh harus pakai pelatih teman Pro 2. Nanti ya daripada kayak aku ya, sebenarnya belum aku jalanin, tapi takutnya kayak aku nanti sampai tempatnya itu nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Jadi daripada kita nggak tahu, mending kita nyari solusi kayak gitu sih. Tapi selain nge-gym sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin untuk kita olahraga. Selain nge-gym, habis itu jogging, apalagi Kirana? Rekomendasi dari kamu?
0: Yoga. Soalnya kakak.
1: Oh iya.
0: Soalnya kakak aku dia yang benar-benar rutin banget tiap hari yoga.
1: Yoga habis itu pilates.
0: Iya, pilates. Nah,
1: itu.
0: Cuman itu yang versi raga.
1: Agak have-nya. Yoga itu juga disaranin, apalagi kita buat ciwi-ciwi ya, teman Pro 2 itu sangat direkomendasikan banget. Aku juga enggak tahu sih detail bedanya pilates sama yoga itu gimana. Kamu tahu enggak Kirana?
0: Kayaknya kalau misalnya pilates itu yang pakai alat-alat terus mereka kayak ngegantung-gantung
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Betul. Aku kayaknya juga pernah lihat itu di FYP aku.
0: Iya. Kalau yoga yang di karpet doang gitu.
1: Oh iya betul. Kan kalau misalnya di daerah Samarinda ini kayak sering ya buka kelas yoga bareng.
0: Iya benar.
1: Kayak misalnya di daerah mana gitu. Kadang tuh pengen ikut, tapi malu.
0: Iya, jujur iya. Itu alasan kenapa aku kadang-kadang bingung mau mulainya karena malu.
1: Karena malu ya.
0: Iya.
1: Kadang kalau misal aku cari temen untuk gak malu, ternyata temanku juga malu. Jadi gak jadi tuh aku jalaninnya. Terus tuh aku juga takut gak bisa ngelakuin gerakannya.
0: Iya,
1: kan takut kayak gerakannya kayak kak tangannya di bawah tuh.
0: Iya bener banget. Iya, terus habis itu kepalanya kayak.
1: Iya, kepalanya juga kayak gini kan gak bisa ya aku ya.
0: Bener. Terus apalagi kalau pilates itu kelihatannya sakit banget sih.
1: Iya sih. Tapi aku juga gak tahu apa sih dampak nyata dari itu semua. Kayak kita harus belajar lebih dalam tentang dunia olahraga.
0: Bener.
1: Apalagi kayak di zaman sekarang lagi kayak apa sih terkenal banget untuk yoga dan pilates. Tapi pilates itu kan memang agak
0: pricey.
1: Iya, pricey. Jadi mungkin kita agak nabung-nabung dulu untuk anak-anak sekolah seperti kita, teman Pro 2. Tapi itu disaranin.
0: Bener.
1: Karena daripada kita cuma diem aja di rumah, mending ada hal yang kita lakuin. Ada lagi nih Kirana yang bisa kita lakuin di rumah. Ini push up.
0: Push up banget nih kayak militer-militer gitu loh
1: di kamar kan bisa ya kita push up itu. Setidaknya ada gitu yang kita lakuin. Kalau enggak ini main ini lompat tali.
0: Ya, jujur aku dulu sering banget main lompat tali.
1: Bisa.
0: Bisa dong.
1: Berapa kali? Berapa banyak kamu? Aduh, coba
0: kamu
1: bisa enggak tandingin aku?
0: Emang Karida berapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku sampai 60.
0: Aduh.
1: Kan kalah.
0: Aku sampai 20 doang.
1: Aduh,
0: lagi.
1: Kalah. Kirana sudah kalah nih teman Pro 2 sama aku. Kalau enggak ini, main raket itu olahraga juga kan?
0: Bulu tangkis.
1: Iya, bulu tangkis.
0: Jujur ini pengakuan yang memalukan tapi
1: apa itu?
0: Dulu waktu SMP waktu jam olahraga kan kita sempat belajar materi bulu tangkis ya. Jujur aku bahkan kayak cuman gini doang, aku nggak bisa.
1: Aku nggak bisa yang begini. Ada teman pro doang nggak bisa ngeliat nih. Aku nggak bisa. Itu apa namanya apa ya? Passing.
0: Ngelempar.
1: Ya, service, pokok... passing, aduh pokoknya itu. Nah itu kan kayak ada beberapa tipe ya Kirana. Aku tuh cuman bisa salah satu dari tipe itu. Jadi kalau misalnya pakai tipe yang kamu, aku juga gak bisa. Melenceng dia, harusnya ke depan, bisa ke belakang gitu nanti bolanya itu. Terus tuh olahraga yang paling seru juga yang bisa kita lakuin, basket.
0: Jujur itu seru nontonnya doang sih.
1: Ih, itu seru dilakuinnya. Aku pernah sampai cedera apa? Cuman karena demi main basket. Apa? Ya walaupun kayak mainnya kadang asal-asalan, tapi enggak boleh ya. Justru yang asal-asalan itu ngebuat bahaya. Bener. Kayak aku nih karena enggak tahu detail-detail hal yang harus aku lakuin, malah aku cedera, aku jatuh kemarin itu sampai kaki aku tuh kesleo. Jadi kalau misalnya mau olahraga tuh harus hati-hati, apalagi kalau misalnya mau olahraga tuh kan kayak selalu diingetin, jangan lupa ini ya pemanasan, peregangan, habis itu pendinginan. Karena jujur, ternyata kemarin waktu aku terakhir olahraga di sekolah habis ambil nilai, aku itu salah pendinginannya. Kamu harus tahu Kirana, apa kaki tuh? Aku tuh ketarik uratnya.
0: Aduh, demi jadi, apa sih?
1: Jadi waktu aku tidur tanpa disadari tuh urat aku tuh sudah kencang.
0: Aduh, sakit.
1: Sudah kencang gitu teman pro 2 dan aku enggak tahu aku harus ngelakuin apa. Kalau misalnya kayak gitu kan apa sih bahasanya ya, kayak ketarik gitu kan uratnya. Itu tuh enggak boleh sembarangan gitu loh. Dan aku mau ngegerakin juga enggak bisa. Mau minta tolong, mau ngebuka pintu pun aku sudah enggak sanggup. Jadi aku cuma kayak stay dong? Di atas kasur sambil kayak tolong, ini sakit banget, sakit banget.
0: Nah, tapi sekarang udah enggak.
1: Sudah enggak. Tapi kalau misalnya cedera yang gara-gara main basket itu masih agak sakit sedikit gitu. Mungkin pembelajarannya ya teman pro 2, kalau misalnya kita lagi mau olahraga tuh lebih merhatikan hal-hal yang harus kita lakuin sebelumnya gitu loh. Jangan meremehkan, ternyata tuh emang ada dampak nyatanya gitu loh, dari pendinginan, habis itu pemanasan. Kayak gitu. Sebenarnya semua itu tuh punya apa ya, fungsinya masing-masing gitu.
0: Benar, mereka nggak mungkin ada doang, pasti
1: iya,
0: ada
1: fungsinya. Kayak gitu. Ada yang mau kamu bagi lagi nggak Kirana?
0: Jujur ini menurut aku hal yang bagus sih dari sekolah aku.
1: Apa itu?
0: Jadi kita kalau tiap minggu, which is hari Rabu, itu kita selalu rutin olahraga. Olahraganya tuh senam atau enggak jalan santai. Jadi kayak kita selalu bareng-bareng senam 3-4 lagu gitu.
1: Oh itu seru. Jujur, banget. Apalagi kalau senamnya pakai lagu yang kayak DJ. Aduh iya, itu asik banget ya Kirana ya. Kan kemarin lagi kayak viral gitu kan. Terus tuh senam bareng teman-teman, kadang juga ada teman-teman kita yang agak random ya. Bener. Itu ngebuat apa ya, suasana tuh semakin riang gitu.
0: Iya.
1: Nah tapi Kirana, tanpa kita sadarin kita sudah masuk ke zona petang. Di zona petang dan waktu maghribnya tuh di pukul 18:04. Nah tapi sebelum itu kita tuh masih banyak banget obrolan seru teman pro 2.
0: Banyak banget yang mau dibahas.
1: Jadi Rida dan Kirana bakal kembali lagi setelah waktu maghrib selesai. Stay tune terus ya teman pro 2.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi Nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi sama kita berdua.
0: Kita kembali lagi nih. Kita bakal melanjutkan pembahasan kita mengenai apa tadi tuh? Mengenai
1: hidup sehat, hidup lah sehat. Pokoknya.
0: Janji hidup sehat mulai Senin, tapi Seninnya tahun depan. Ada lagi nih Kirana, ternyata lebih relate.
1: Apa tuh?
0: Yang lebih relate sama kehidupan, apalagi Gen Z. Siapa sih yang sama kayak aku teman Pro 2? Atau mungkin sama kayak kita berdua nih. Apa? Aku tuh sering banget ngebuat plan misalnya di tahun 2025 tuh kan aku belum ngejalanin hidup sehat gitu kan.
1: Yeah.
0: Terus tiba-tiba aku tuh punya plan kayak aku 2026 harus berubah.
1: Bener.
0: Pokoknya aku setiap Sabtu dan Minggu aku harus jogging. Habis tuh aku harus mengontrol makan aku. Aku enggak boleh makan ini itu. Ternyata apa? Bohong.
1: Tapi bohong.
0: Iya, tapi bohong. Ternyata itu cuman akal-akalan semata doang. Kau pernah kayak gitu gak Kirana, jujur?
1: Jujur aku tiap tahun sih, aku kayak New Year, New Me.
0: Ya kan?
1: Ternyata sama aja.
0: Bahkan gak cuman untuk olahraga. Kayak untuk hal lain tuh kenapa? Kita tuh selalu mengepaskan kayak, aku bakal berubahnya di tahun depan. Habis di tahun depan gak berubah, aku di tahun depan lagi bakal berubah.
1: Pokoknya ya, tahun depan.
0: Iya, tahun depan. Terserah tahun depannya kapan, pokoknya tahun depan. Pokoknya kayak gitu aja terus. Ternyata tuh gak terjadi di dunia olahraga aja. Jujur aku sebagai seorang siswa di kelas 3 SMA, kan kayak banyak nih Kirana. Agak berbagi cerita sedikit ya Kirana. Bener. Ya kayak plannya banyak nih, apa yang harus aku rubah dari kehidupan aku. Apalagi ujiannya tuh juga lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Kita sekarang juga udah ada TKA dan lain sebagainya. Jadi aku tuh selalu mengatur kehidupan aku bakal lebih apa ya, kayak jadwal pembelajaran aku tuh lebih teratur lagi gitu loh. Nah kadang kalau misalnya gak tersalurkan, aku selalu mikir ya udah deh di tahun depan aja. Bahkan kalau misalnya hari ini aku gak sempat belajar, kan ada besok. Habis itu besok gak belajar,
1: besoknya
0: lagi. Terus tuh pas udah hari H bingung,
1: aduh,
0: gimana ini? Aku nggak belum sempat ngelakuin ini. Aduh, nggak boleh ya temen Pro 2 kayak gitu. Maksudnya, jujur itu merugikan banget.
1: Iya bener. Pasti di akhir-akhir bakal nyesel kayak, aduh kenapa nggak dari kemarin aja belajarnya.
0: Iya bener banget. Kalau misalnya kayak gitu tuh kita jadinya tuh membuang-buang waktu yang sudah tersedia.
1: Bener.
0: Seharusnya kita sudah sampai Z nih. Kita masih stuck di mana? Di B. Di B aja. Pokoknya A, B, A, B. Nggak sampai Z.
1: Tapi jujur ya, aku tuh tipe orang yang suka bikin kayak New Year playlist, wish list.
0: Yeah.
1: Terus kadang-kadang emang aku ngerjain dan itu berjalan dengan lancar, cuman aku tuh tipe orang yang cepet burn out.
0: Oh.
1: Jadi kayak baru bulan Mei udah enggak lagi besoknya. Sampai Februari doang.
0: Februari apa nih? Tahun yang sama atau udah tahun depannya?
1: Tahun depannya
0: kan. Soalnya tadi katanya di mana, di Februari. Di mana tadi mulainya?
1: Januari.
0: Oh, Januari. Mulainya Januari.
1: Ya, pokoknya kan New Year New Me.
0: Ternyata enggak cuman aku doang nih teman Pro 2. Aku juga punya teman. Dan mungkin teman Pro 2 ada juga nih yang sama kayak kita.
1: Kayak gimana tuh?
0: Mungkin juga sama yang kayak maunya tuh dijalankan hari ini, ternyata gak bisa kesampaian, akhirnya maunya tahun depan. Nah teman Pro 2, kita harus berubah. Kita tidak boleh menerapkan hal kayak gitu. Apalagi ada orang nih yang gak sempet atau kayak apa ya, dia itu tidak bisa menjalankan. Dan akhirnya dia tuh mikirnya kayak, mungkin karena lingkungan aku gak mendukung, atau mungkin karena memang suasananya tuh gak enak buat aku ngelakuin. Kayak dijadikan alasan-alasan dan alasan, terus akhirnya gak bisa dijalankan kan. Sebenarnya itu tuh gak boleh.
1: Bener.
0: Dan kita harus juga punya kesadaran diri dari diri kita. Kalau misalnya kita mau berubah, kita harus bisa berubah. Tanpa harus apa? Kita tuh punya kayak plan waktu yang kayak misalnya aku gak hari ini, berarti aku besoknya dan gak terjalankan. Jangan seperti itu. Lebih baik kita mencoba daripada kita tidak tahu rasanya. Wah, kata-kata hari ini.
1: Sobat teman produk kalian, kalau misalnya lihat Rida di sini, dia benar-benar kayak motivator. Kayak gini-gini udah mau dia tangannya.
0: Ini kayak langsung tiba-tiba keluar gitu di otak. Mending dijalankan terus ya.
1: Bener.
0: Daripada kita gak menjalankan sama sekali. Ada gak kata-kata lagi dari kamu nih Kirana?
1: Pokoknya jangan ditunda-tunda.
0: Iya, jangan ditunda-tunda. Mending kita apa ya, walaupun kita telat, mending dijalankan hari itu juga gak sih?
1: Mending kita kayak yang bersusah-susah di hari itu daripada nyesel nanti.
0: Iya,
1: kan nyesel. Gara-gara kita gak ngelakuin
0: hal itu. Betul banget. Lebih tepatnya kita harus mengurangi rasa mager kita teman Pro 2.
1: Waduh, kayaknya susah.
0: Kayaknya agak susah deh.

0: Rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
1: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
2: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Temen Prodo, pernah gak sih di pertemanan kalian, di circle-circle kalian tuh tiba-tiba suka ada aja yang tuh kayak, eh guys, mau gak diet bareng-bareng?
1: Itu siapa itu? Jujur aku pernah.
0: Karida aku, banget jujur.
1: Iya aku pernah begitu. Tapi aku bukannya begitu ngajaknya. Dia malah gimana? Begini, kalau lagi posisi aku lagi diet, dia malah begini, guys ada gak yang mau makan bareng aku di sini? Nah itu temanku banget tuh. Akhirnya apa? Mikirnya gini, ya udah deh sekali ini gagal dietnya.
0: Terus besoknya temennya ngajak lagi tuh, ayo guys siapa yang nggak lagi makan, ayo makan bareng. Nggak jadi tuh dietnya.
1: Jadi tuh dia. Terus tuh kalau misalnya ngebahas tentang makanan dan bareng temen tuh kenapa ya, nafsu makan kalau bareng temen tuh ningkat banget. Bener, relate nggak sama
0: relate.
1: Kamu?
0: Iya kan. Kadang-kadang banget nggak cukup satu piring, dua piring, tiga piring,
1: empat piring, sampai nobody lima piring. Knows. Iya, apalagi aku juga tipe yang seperti itu, dan aku kan tipenya sama teman-teman tuh suka bosenan ya, kirana yeah, di satu tempat. Yeah. Jadi kalau misalnya kita sudah bosen di satu tempat, aku bakal pindah ke tempat lain dan beli lagi makanan. Kau bayangin itu satu hari ngeluarin berapa duit itu sudah cuman menurutin apa ya kemauan kita di hari itu gitu loh.
0: Itu kita bukan lapar tapi karena mulut haus kita. Mata. Iya benar.
1: Ya kan?
0: Benar, haus mata.
1: Aku enggak suka banget haus mata, kenapa ya? Yeah. Padahal tuh kita enggak lapar loh Kirana, tapi yeah, itu kita tuh pengen.
0: Jujur itu aku kayaknya tiap hari, tiap detik ngalamin itu deh.
1: Dan kan setiap hari tuh teman-teman aku bawa bekal ya. Terus yeah, bawa bekal mereka tuh kan bermacam-macam. Kadang ada yang bawa nasi goreng, ada yang bawa rica-rica, ada yang bawa kayak mie carbonara.
0: Waduh.
1: Ih, itu enak banget, itu dibikinnya kayak pakai mie pakai susu, kalau tahu nggak hacknya begitu.
0: Tahu aku suka banget bikin itu.
1: Terus tiba-tiba juga ada yang bawa pisang goreng, bayangin jam 10 pagi sudah itu kita sharing makan bareng semuanya.
0: Berapa tuh kalorinya?
1: Itu dia yang tadinya aku mau diet nggak jadi diet
0: karena sharing lah. Ya
1: karena sharing nggak mungkin kan kalau misalnya kita ditawarin sama temen kayak ayo makan bareng, nggak ah diet ah malu itu.
0: Bener,
1: malu banget.
0: Siapa
1: tuh
0: siapa sih yang mau nolak guys. Tapi jujur ya, aku tuh bener sih, aku tuh tipe yang suka banget share makanan sama temen. Apalagi kalau misalnya makanannya kayak enak-enak gitu, aku gak tahan.
1: Gak tahan banget ya.
0: Gak tahan buat gak
1: apalagi,
0: minta.
1: Tapi kalau misalnya di kantin kamu tuh tipe yang beragam gak sih makanannya?
0: Jujur enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak, jadi kayak.
1: Jadi kamu agak kurang tertarik gitu ya?
0: Iya, jadi kayaknya aku kalau misalnya beli ke kantin itu, kalau abis olahraga sih, terus aku gak bawa bekal, terus deket sama lapangannya deket sama kantin, jadi otw gasak ayo kita ke kantin.
1: Dan aku biasa kalau misalnya aku ke kantin, kan kantin aku agak jauh, terus aku mikir kayak gini, lumayan nih jalan ke kantin sambil nurunin kalori yang ada di badan aku. Nah kita ambil sisi positifnya aja Kirana. Walaupun di sana tetap gak jajan, tapi kan hitungannya aku jalan jauh nih, wah berarti biaya aku turun dikit. Itu pikiran aku.
0: Baru denger loh aku yang kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Itu
0: jujur
1: namanya motivasi. Biar bener, apa? Biar kita tuh selalu berpikir positif untuk diri kita. Kayak bener gitu. Terus tuh sama ini, dulu kecil aku sama teman aku suka banget janjian jalan subuh-subuh. Kan dulu gak ada HP ya, terus janjian gini.
0: Subuh-subuh?
1: Iya. Demi jalan apa? Subuh itu kan daerah aku pedesaan, jadi tuh kayak asri. Habis itu kita ngelihatnya pemandangannya masih dedaunan yang pohon-pohon rimbun seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah janjiannya begini, nanti besok pagi jemput aku ya, misalnya janjian di rumahku, jemput aku di jam 5:30. Terus tuh kan dulu gak ada HP ya Kira,
0: iya,
1: jadi tuh
0: HP.
1: Mereka tuh gedor-gedor pintu. Terus
0: Rida
1: tuh,
0: main yuk.
1: Iya, Rida jogging yuk, ya gitu. Rida ayo jalan-jalan. Nah terus tuh tipenya juga dulu bareng teman itu gak cuma 1-2 orang, kita bakal rombongan.
0: Berame-rame gitu ya.
1: Jadi seru banget. Terus nanti pulang itu kayak sekitar jam 8. Habis itu sampai jam 8 sampai rumah tuh mandi, makan, nonton TV sambil makan. Enak banget.
0: Sambil disuapin.
1: Enak banget. Itu zaman dulu banget sih tapi itu ya. Tapi kok pernah enggak kayak gitu sama teman-teman kamu?
0: Jujur aku tipe yang tinggal di perumahan dan
1: Oke.
0: Tahu kan ya, teman-teman aku jarang keluar rumah.
1: Oh iya, betul. Kalau agak berbanding balik ya.
0: Iya.
1: Soalnya dulu memang aku hal yang paling sering aku lakuin bareng teman-teman aku waktu SD adalah jogging bareng.
0: Ih sumpah demi apa sih? Ih seru banget.
1: Seru banget. Makanya kalau misalnya kita masih kayak apa sih nginget masa-masa dulu, aku yang paling aku ingat adalah aku selalu jogging bareng. Dan jogging waktu puasa-puasa. Buh, itu sering
0: aku lakuin. Itu apa enggak pingsan ya?
1: Enggak, Kirana, kamu harus
0: demi
1: coba.
0: Apa sih?
1: Jadi kalau misalnya di daerah aku subuh-subuh itu tuh ada orang yang mainan, kamu tau enggak? Petasan. Petas apa ya sebutnya kalau di sini?
0: Petasan apa?
1: yang kayak bukan kembang api, tapi kalau kembang api kan di atas, yeah, dia tuh cuman yang meledak di bawah. Nah terus ada kayak misalnya kayak ledakan yang dari pipa, mereka tuh buat-buat kayak gitu. Jadi pagi-pagi abis sahur kita itu, yeah, langsung ngumpul di lapangan buat adu itu sama kampung sebelah. Seru gak?
0: Seru banget.
1: Sambil kita olahraga, walaupun puasa-puasa tidak menghalangi kita untuk olahraga.
0: Kayak di kartun-kartun.
1: Seseru itu ternyata. Walaupun kita puasa, ternyata tetap ada hal yang bisa kita lakuin gitu loh bareng teman-teman kita.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: self reward setelah olahraga. Selalu banget nih aku ngelakuin kayak gitu. Kamu juga gak kira nah.
1: Bener, tapi kadang self rewardnya kayaknya agak berlebihan.
0: Agak berlebihan ya.
1: Olahraganya.
0: Nah itu teman pro 2, itu cerita dari Kirana nih. Coba berbagi nih Kirana, gimana kamu kalau misalnya self reward setelah olahraga?
1: Olahraga. Dulu waktu mama aku sering ngajak aku jogging. Dulu kan aku tinggalnya di Tenggarong kan.
0: Tinggal di Tenggarong.
1: Iya,
0: tetangga nih.
1: Bener. Terus di hari Minggu itu selalu ada yang namanya Car Free Day kan, yang di pinggir sungai Mahakam.
0: Oh ternyata lebih duluan Tenggarong ya daripada Samarinda sepertinya.
1: Aku kira sama loh, emangnya dulu di sini nggak ada?
0: Kayaknya ini baru-baru aja sih.
1: Oh iya.
0: Atau kita kurang update ya?
1: Mungkin ya, nggak tahu jujur. Nah, pokoknya dulu di Tenggarong setiap hari Minggu ada Car Free Day gitu. Terus aku sama mama aku itu selalu menanamkan niat, ayo kita olahraga. Jadi aku kayak naik sepeda terus mama aku jogging.
0: Iya, tapi memang di daerah Tenggarong tuh enak gak sih naik sepedanya?
1: Bener,
0: dia tuh
1: bener.
0: Bukan jalannya yang naik turun gitu loh, Kirana.
1: Iya, dia lurus banget.
0: Iya, jadi kalau teman pro 2 kalau kalian perhatiin, Tenggarong tuh jalannya tuh kayak datar aja. Kalau misalnya kita mau naik sepeda, kita gak bakal terlalu capek. Jadi gak terlalu mengkayuh banget gitu teman pro 2.
1: Dia paling kalau misalnya ada naikan tuh dikit aja, kayak
0: dikit
1: bukit
0: aja.
1: Doang gitu.
0: Kayak bukit. Tapi bukit kayaknya juga agak tinggi ya bukit ya. Dia kayak apa ya? Gelombang.
1: Iya, gelombang wave.
0: Iya, kayak gitu.
1: Ya pokoknya aku sama mamaku selalu kayak gitu tiap hari Minggu. Cuman masalahnya yang di Car Free Day di Tenggarong ini yang jualannya tuh enak-enak. Dan aku sama mamaku kalap lah beli masing-masing satu makanan berat, terus habis itu masing-masing satu dessert, baru habis itu minum lagi yang manis-manis.
0: Aduh, itu kayaknya harus dihindarin ya. Karena kalau misalnya habis olahraga tuh lebih baik kita mengontrol ya sepertinya. Ya Kirana ya. Karena kalau misalnya kita cuma memikirin self reward tuh jadinya olahraga kita itu sia-sia. Kan ada juga tuh yang mikir yang kayak, habis aku olahraga kayaknya aku gak apa-apa deh makan banyak, karena tadi kan kalori aku sudah kebakar. Wah itu salah besar. Jadi apa? Jadi sia-sia.
1: Iya. Seharusnya kayaknya kita makan dulu baru habis olahraga gak sih? Makan banyak dulu.
0: Aduh, kayaknya terguncang itu nanti makanannya Kirana. Kayaknya agak terguncang. Sebenarnya kayaknya urutannya sih makannya gak usah yang terlalu banyak sebelum mulai. Itu kayak cuman sarapan-sarapan ringan, mungkin buah atau roti. Nah habis itu baru mungkin jeda beberapa menit baru kita makan makanan berat setelah olahraga. Mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Teman Prodo kalau misalnya ada yang salah nih boleh ya dibenarkan ya teman Prodo ya.
1: Kita masih newbie nih
0: olahraga-olahraga ini masih terlalu awam gitu. Terus ada juga kalau misalnya tipe orang yang mau beli minuman tuh maunya yang harus apa, less sugar. Aduh,
1: less sugar. Jujur aku
0: juga, karena menurut aku tuh kalau minuman yang less sugar tuh rasanya lebih enak dinikmati.
1: Iya bener, apalagi kalau misalnya di toko-toko teh gitu. Itu mereka kalau misalnya normal sugarnya itu manis banget.
0: Apalagi kalau kamu minum tehnya sambil lihat aku.
1: Muntah.
0: Aduh. Kalau kamu tim teh, aku tim kopi. Jadi kalau misalnya minum kopi, aku selalu minta yang gulanya dikurangin. Karena aku tuh pecinta kopi, tapi gak terlalu manis, gak terlalu pahit. Jadi yang kayak standar-standar. Gitulah ya.
1: Tapi emangnya kopi kalau misalnya gulanya banyak banget itu mual banget gak sih?
0: Iya, mual banget sih kata aku. Apalagi kan ada tipe kopi yang karamel macchiato yang seperti itu. Itu kan udah manis, terus tuh kadang gulanya terlalu banyak. Menurut aku tuh over, rasanya malah ngubah si kopinya sendiri. Itu
1: jadinya rasanya kayak minum gula ya, bukan minum kopi.
0: Ada gak nih kata-kata sebelum kita mau tutup untuk pembicaraan kita hari ini Kirana, untuk teman pro 2, pesan-pesan yang bakal kita sampaikan dari Kirana dulu deh.
1: Mungkin ya, kalau dari aku, kalau misal kalian mau berubah itu kalian gak harus nunggu Senin tahun depan dulu.
0: Iya betul.
1: Mungkin detik itu juga boleh, nggak ada yang tahu.
0: Iya, sebenarnya tuh tubuh kita tuh nggak butuh kalender nggak sih? Sebenarnya tuh dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya niat, kita tuh bakal lebih enak untuk ngejalaninnya daripada kita tuh masang deadline yang terlalu banyak, malah kayak ngikutin terus kan? Jadi kayak berpatok. Nah,
1: nanti
0: itu
1: lama-lama jadi burn out loh.
0: Iya, betul
1: gitu.
0: Banget. Dari hal kecil, habis itu naik lagi dan menjadi hal yang besar. Lebih baik apa? Lebih baik mencoba daripada nggak tahu rasa.
1: Bener.
0: Ada lagi yang ingin disampaikan?
1: Udah.
0: Kalau misalnya hari ini gagal, besok lanjut lagi, enggak perlu nunggu minggu depan dan tahun depan. Oke, teman Pro 2, aku dan Kirana bakal pamit. Kita udah ngobrol panjang banget.
1: Bener.
0: Tentang apa nih? Tentang olahraga.
1: Dan tahun depan, agenda tahun
0: iya,
1: depan.
0: Iya, semoga kita bisa berubah bareng-bareng ya teman Pro 2. Karena menurut aku olahraga itu wajib dan harus kita jalanin, apalagi di usia kita muda. Karena kita gak tahu ke depannya itu bakal seperti apa. Aku Rida.
1: Dan aku Kirana.
0: Kita pamit dulu, bye-bye.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas

baik di bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki parung mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
5: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

Yuhu, teman Pro 2 balik lagi nih ya sama aku Aulia Lun di Tunai Corner di ngomongin hari ini. Zuzurli, biasanya kalau ngomongin kan ke Anom ya, tapi nggak apa-apa, shifting dulu jadi aku teman Pro 2 biar kamunya nggak bosen karena habis ini ada ke Anom lagi yang bakal lanjut nemenin kamu. BTW di ngomongin kali ini tuh kayak kurang gitu ya, kalau kita tuh nggak ada juga bahas ini loh perasap-asapan duniawi yang kayaknya lately tuh makin naik aja ininya. Apa sih guys namanya tuh kadar udaranya gitu loh. Kayaknya Samarinda tuh ada sempat masuk di kategori tidak sehat beberapa hari ini. Dan aku tuh dikabarin sama sepupu aku yang ada di Kubar kalau mereka tuh sampai ke 500 gitu loh teman Pro 2. Literally udah berbahaya. Jangankan buat kita yang manusia ya, maksudku kita udah usaha pakai masker, minimalisir keluar rumah, tapi yang namanya asap kebawa sama udara itu tuh kan berarti sampai ke rumah-rumah kita tuh sebenarnya dia masuk juga. Especially kalau ngomongin kita yang punya ventilasi atau ada celah-celah di rumah, kayaknya aku ada tuh ngelihat netizen dia tuh sampai harus nutupin celah-celah di rumahnya gitu loh supaya asap ini nggak masuk. Ya namanya juga usaha ya buat ngejaga kesehatan. And turns out itu tuh nggak cuma ngaruh buat kita-kita yang manusia aja, tapi semua makhluk hidup yang punya paru-paru pastinya. Jadi ini netizen pada sharing-sharing info di Instagramnya mereka, terus dibilangin kalau kucing-kucingnya tuh pada ikut batuk-batuk, terus ada juga yang sampai matanya tuh merah bengkak gitu loh. Jujur, aku tuh beberapa hari ini

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini. Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Nih, biar kamu makin semangat ya teman Pro2 untuk jadi pejuang cuannya. Katanya ada riset yang bilang orang super kaya di Indonesia ini tuh katanya bakal sekitar 81,7% naik lebih tinggi dalam 5 tahun ke depan. Which is dari tahun 2026 ini sampai tahun 2031. Ini maksudnya orang super kaya itu kayak ada satu individu yang bakal punya duit itu banyak banget gitu. Dan gak cuma nih orang aja, tapi nanti bakal ada teman-teman yang lain lagi. Dan ya kita anggap aja lah ini manifesting teman Pro2. Ini tuh bakal jadi salah satu ini juga sih katanya pertumbuhan ekonomi paling tinggi yang ada di beberapa negara. Lebih tinggi malah daripada Saudi Arabia, Polandia, sampai Vietnam juga. Sebenarnya kalau dicari-cari tahu alasannya, katanya sih gara-gara kita teman Pro2 udah mulai melek nih buat jadi wirausahawan, pebisnis gitu. Tapi jujur kayaknya aku dari bocil teman Pro2 udah hobi jualan. Aku ingat, kamu punya ini gak sih? Binder dulu. Nah, aku tuh suka banget ngejualin binderku. Walaupun agak kena markup dikit ya harganya. Karena bocil dulu kan gak tahu ya ngebagi modal untung rugi. Yang penting lah satu kertas gitu aku jual 2.000 gitu. Nah, sedangkan satu pack itu kayaknya isinya 50 dan harganya tuh under itu kayak 20 ribuan aja. Cuan banget. Terus duitnya kemana, Lun? Yah, kayak biasalah, duitnya katanya disimpan sama mama dulu. Sampai hari ini aku gak tahu tuh wujudnya udah kemana duitnya. Tapi gak apa-apa, itu bikin aku jadi ngerti teman Pro2 kalau nyari duit itu susah banget. Belum lagi kalau sekarang ya orang-orang sampai ada slogan in this economy, apalagi ngeliatin influencer juga kayak ih kok bisa ini orang rayain ulta sampai ratusan juta, terus juga mikirin lagi emang ini kerjanya apa gitu kan. Tapi beneran deh menurut aku kalau emang kamu pengen dapat uang yang banyak banget, pasti banyak juga resikonya. Kamu bayangin kalau jadi influencer tuh teman Pro2, artinya tiap hari kehidupan kamu tuh dikontenin, kamu di depan kamera kudu dandan mulu, terus juga kudu gaul sama teman-temannya. Jujur buat aku yang energinya lagi gampang habis, aduh enggak dulu, tapi mau kaya Lun, mau.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Masih ngomongin tentang banyak uang ya teman Pro 2. Ya itu tadi ya, aku udah ingetin kalau emang pengen banyak uang, kerjaannya kudu mesti banyak juga. Artinya risikonya makin gede. Tapi ada tuh yang pengen kaya raya tapi kerjaannya cuma tidur doang. Bisa Lun? Bisa sebenarnya. Tapi kamu harus ke Jepang dulu teman Pro 2, karena ternyata mereka tanggal 5 Oktober kemarin itu tuh ada bikin lomba tidur gitu. Nama agendanya Mattress by Koala. Jadi kamu tuh yang paling lelap tidurnya, yang bener-bener yang kalau digoyang-goyangin tuh teman Pro 2 gak bangun-bangun. Nah ini sudah, jadi kalau misalnya kamu pengen nyobain itu, ada banyak sih sebenarnya saingannya, sekitar 60 tempat, dan yang udah daftar itu kemarin sekitar 45.000 orang. Ya bayangin, aku pun kalau misalnya dapatnya 253 juta rupiah, modal tidur 90 menit, ini bisa nih teman Pro 2. Cuma ya aku itu jangankan 90 menit, kayaknya overlap deh. Aku tuh bisa tidur sampai 2 jam setengah gitu loh bawaannya. Dan itu bukan berarti aku gak dengar sekitar ya. Dengar, cuma milih buat yaudah tidur lagi. Tapi kalau yang di sini, menangnya itu baru bisa ditentuin sama alat yang bakal bilang kalau kamu tuh bener-bener tidurnya nyenyak, lelap banget. Tau gak sih yang tidur, terus ujung-ujungnya kamu tiba-tiba bangun kayak udah pagi dan badanmu tuh segar. Nah, harus yang kayak gitu. Mungkin kalau ada di Indonesia, aku pengen ya teman Pro 2, pengen nonton aja. Gak berani aku kok ikutan. Bayangin, itu biasanya tuh di open space gitu loh kita tidur rame-ramenya. Dan aku termasuk yang gampang sebenarnya tidur di mana aja, tapi picky juga ya Kak kalau diliatin orang.

Ya udahlah ya, itu aja teman Prodo yang bisa aku ceritain untuk ngomongin hari ini. Semoga kamu-kamu bisa enjoy sisa weekdays ini, which is kita makin deket sama weekend teman Prodo. Ya biasalah, kalau gini sih gitu teman Prodo, yang paling utama mah ngejar weekend. Jadi kalau udah mikirin weekend, mikirin bisa foya-foya, nah, cobaan dari hari Senin sampai Jumat tuh udah gak ada rasanya sama sekali. Bagi buat kamu-kamu yang mungkin lagi jalan-jalan juga malam ini, jujur aku iri. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, nikmatin waktu kamu untuk healing-healing. Siapa tahu kita sama lah ya, bisa libur tiba-tiba di hari Senin, tiba-tiba di hari Kamis gitu. Dan juga aku pengen ucapin apa ya, gak ada sih emang. Tiba-tiba aja kayak apa ya, di hatiku kayak harus ngucapin orang ulang tahun gitu. Ya udahlah, buat kamu yang mungkin hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun ya teman Pro 2. Kalau gitu aku alih-alih pamit undur diri, dan bentar lagi kamu bakal dengerin siaran langsung dari Pro 2 Jakarta. Ada Music Love Chat buat kamu teman Pro 2. See you.

Temu Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Temu Pro 2 update bersama Anom Citro. Calvin Berdong resmi mencatatkan 2 rekor setelah tampil di Liga Champions saat lolos Lille, itu juga menghadapi Arsenal. Apa saja rekor yang dicetak oleh Verdong, di mana Lille sendiri melewat ke markas ke Arsenal di Emirates Stadium pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan dalam bentrokan itu juga, wakil Perancis harus mengakui keunggulan tim tuan rumah 3 gol tanpa balas. Walaupun timnya kalah, Verdong juga tetap menciptakan sebuah sejarah di mana pemain timnas Indonesia diberi kesempatan tampil oleh David Ancelotti ya pada menit ke-78, di mana Verdong sendiri menggantikan Romain Perraud yang juga berstatus bek kiri utama dari Lille. Verdong tampil selama 15 menit hingga wasit Felix Zweier itu juga menutup menu peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, dan rencananya Verdong juga beraksi pada 12 menit waktu normal plus 3 menit tambahan. Informasi berikutnya, Tamu Pro 2, aktris cilik Luisa Adriana mencetak sejarah meraih nominasi ajang Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026 berkat perannya sebagai Nawila. Anak perempuan berusia 7 tahun tersebut juga mendapatkan nominasi pemeran utama perempuan terbaik dan juga bersaing dengan sejumlah artis senior, yaitu Christine Hakim, Marcia Timothy, Meriam Bellina, dan juga Sinina Sinamon. Di mana atas pencapaian itu juga, di mana Luisa menjadi aktris termuda yang mendapatkan nominasi kategori tersebut. Sementara Luisa juga menjadi pemeran kedua yang meraih nominasi pemeran dalam sejarah FFI, di mana pemeran termuda yang meraih sekaligus juga memenangkan kategori pemeranan FFI adalah Muhammad Adiat dari film Pengabdi Setan di tahun 2017, di mana Adiat juga menangkan kategori pemeran anak terbaik FFI 2017 dalam usia 6 tahun. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Update. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Abu ya, pertengahan kamus
5: minggu, di seluruh Indonesia sampai
4: mungkin nanti mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
5: Aduh.
4: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
5: Yoi.
4: Dan juga karena kita akan nemenin kamus di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
5: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
4: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, nggak mungkin kita cuma berdua aja menemani
1: Betul.
2: Kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
2: Asik, langsung ke Jepang.
1: Asik.
2: Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
2: Halo Zael.
3: Selamat malam.
2: Wede.
1: Gokil.
2: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
2: Bukan salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
3: Konbanwa.
2: Konbanwa. Hai. Iya.
1: Halo Gazel, apa kabar?
3: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
1: Halo. Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gokil, ini langsung dari Jepang ya. Kemana? Di mana? Bepu.
3: Aku di kota Bepu ya.
1: Di kota Bepu.
3: Selatan Jepang.
1: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
3: Kota
1: apa?
3: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
1: Fukuoka, okay. Ya.
3: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
2: Oh wow, jadi, lumayan ya.
3: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
1: Iya, benar.
2: Oh iya benar, masih lumayan ya.
1: Masih lumayan bro.
2: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
1: Itu Tokyo ya. Terlalu film mas.
2: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang record.
3: Masuk kan?
1: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
2: Gua sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
3: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
2: Oke.
3: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
3: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Oke.
3: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, benar.
3: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
2: Iya.
3: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here. Gitu.
1: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
3: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
2: Oke.
3: gue di Jepang waktu awal-awal semester, tapi dua recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia, okay. Gitu. Hmm. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Oh, wow. Asik sih. Iya, dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
3: Iya,
2: lumayan. Oh, JKT 48?
1: Enggak, bukan JKT dong, bukan JKT.
2: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka
2: udah. Udah jauh-jauh, influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
3: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
1: Okay.
3: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
2: Okay.
3: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Okay.
3: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
3: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, yeah. benar.
3: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
3: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Okay.
3: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Alright, benar-benar bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu.
2: Iya.
1: Kan dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
3: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
1: Oke.
3: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
3: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbappe.
3: Drivers itu.
2: Kilian Mbappe.
1: Salah kenapa Kilian Mbappe?
2: Kan every country.
3: Semua dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
2: Oke. Okay. Kecuali antar. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
3: Yes, specifically di kampus ini.
2: Gila.
1: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
3: Di toko-toko ada
2: pasti. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah. Gojira.
1: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
3: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Atau yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah, gue buka just tip.
2: Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
1: Alright.
2: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Nggak bener
1: masa?
2: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
1: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
2: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
2: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
2: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
1: Bukan.
2: Yeah.
1: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
2: Love
1: perdananya Love
2: Epitome.
1: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
2: Wih.
3: Kan romance gitu betulnya.
1: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
1: Oh, oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
2: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
1: Manusianya enggak ada ya.
2: Di Jepang apa di Indo nih?
3: Indonesia.
2: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
1: Aduh.
2: Iya, benar.
1: Beda arti.
2: Oh, beda arti. Iya, iya.
1: Oke, berarti di EP-nya ada berapa lagu nih berarti?
2: Iya, cuy.
3: Ada 5 lagu.

0: lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
0: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah
1: Oke.
0: karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
0: Storyline.
1: Oh.
0: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
0: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
0: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
0: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
0: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
0: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius ternyata ya. Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
0: Iya,
1: berarti ya.
0: Oke. Ini buat semua orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Adanya OK titik.
1: Aduh. Kalau gue jempol dong. Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
0: Di like doang.
1: Bener. Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman nih. Di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
0: Iya
1: gak sih?
0: Dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Oh, wow, alright.
0: Iya sih.
1: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
0: lagu. Iya.
1: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
0: Iyalah,
1: gitu kan.
0: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
0: Iya.
1: Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap
0: iya
1: dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Oke. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti? Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian. Di tahun yang sama. Dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Ini special song that I wrote to my sister.
1: Uh-huh.
0: Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari, 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
0: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak, ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
0: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin tapi tanpa orang ini oh ya udah. Itu nggak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya, udah terjadi gitu. Bener.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright. Berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
2: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
2: Sedas.
1: Tawa lo gasel. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
1: oke. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
0: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Eh, confess-nya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh,
0: I see. Tapi, hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Iya.
0: Yeah. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
0: jadi,
1: wow. Alright.
0: Wow.
1: Gitu. Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Hampir. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
2: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka confess, cinta ya. Baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILO itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue benar-benar suka kamu.
1: Asik.
2: Benar-benar.
1: Alright.
2: Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
2: Sama siapa? Chris John?
1: Habib Nurmagomedov.
2: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu berapa lagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
0: Gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung merefleks ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus.
1: Emang ya,
0: kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise", karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright.
1: Gila Gesel. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, yeah, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away, yang mungkin lebih-lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
1: yeah,
2: kan, lagu ini ya.
0: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Iya kan? Ada band,
2: itu lagunya lain, orang lain.
1: Iya, benar-benar.
2: Foolish Man. Benar, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English. Ya. Yeah.
2: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
2: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul, doi ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: itu
1: nih.
2: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yo, ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapet tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapet tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet dan aku ajak lah dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti dia English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Yeah, betul.
2: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti. Kayak apaan sih?
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya, bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi ujian gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Bener.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Bener. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah atau jam no. Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasanya real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: sinopsisnya
2: kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Alright. Gokil. Okay, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Scene-nya motor.
0: Nah, itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dilan ya?
1: Salah, bukan.
0: Ya, gue mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Salah film.
0: Kejadian
1: tapi motor, itu ya, sama-sama Gumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya, ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: And many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya?
0: Boleh. Alright, boleh. Jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Rasu dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini.
0: Benar. Sekarang nice, urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Benar. Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhir ya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
0: Gazellicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
0: iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright, okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazelle.
0: Sefalgazelle. Ya. Bisa ditonton MV-MV di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Sahabat, benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia. So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.
2: Bye.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazelle. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
2: Gazelle.
1: Okay, pamit.
0: Bye-bye.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, selamat malam teman Pro 2.
1: Selamat malam.
0: Malam, malam, malam. Malam hari ini barengan sama Anam Citro dan juga
1: Isa.
0: Ya, selain kita berdua ada siapa, Sa?
1: Ada Bile.
0: Ya, ada Nabila, atau panggilannya tuh Bile.
1: Oh iya, sorry, Nabila.
0: Gak apa-apa, Nabila Bile.
1: Nabila Bile.
0: Gitu kali ya. Nah, pastinya juga ya, malam hari ini kita bakal temenin kamu di siaran malam hari ini di Jaga Malam.
1: Yeay, rame.
0: Panjangan Jaga Malam apa?
1: Jangan galau malam-malam. Nah. Tapi kayaknya Kak Anam galau deh.
0: Kenapa? Kok kamu tiba-tiba menjudge diri ramal, tuh galau?
1: Aku ramal ini, gak jadi.
0: Nah, itu ya, kalau ngomong gak pernah diselesaikan tuh kayak gitu.
1: Enggak, kayaknya aku yang galau.
0: Nah, kalian ngantian, galau kenapa, Isa?
1: Jangan di publik di sini, ada yang dengerin soalnya.
0: Katanya ini, Isa bukan galau sih, lebih tepatnya seneng. Karena nanti mau rilis video klipnya. Video tolong, klip ya, itu tadi.
1: Tolong jangan ditonton.
0: Tolong ditonton, teman Pro 2.
1: Jangan, please, teman Pro 2 kalau ada konten.
0: Loh.
1: Pakai baju coklat.
0: Kalau di-upload orang pasti nonton.
1: Iya, ya udah enggak apa-apa deh. Oke, demi kalian, demi kamu teman Pro 2, aku rela lompat-lompat dari dalam studio sampai ke Mbak Har.
0: Oh, udah di ini ya, spill tipis ya. Ngapain?
1: Iya, lompat-lompat. Okay. Lompat-lompat kan enggak tahu ya, ada banyak.
0: Betul. Pokoknya banyak hal. Dan malam hari ini kita berdua bakal mau ngomongin tentang apa nih, Sa?
1: Tentang kamu kalau lagi gabut atau lagi sibuk ngapain sih?
0: Gitu ya, kalau lagi sibuk gitu, mungkin cari hal-hal yang kita suka. Atau mungkin selain hal yang kita suka, biasanya ngapain aja sih gitu kan ya.
1: Terus kapan terakhir kali kamu ngelakuin hal yang kamu suka itu?
0: Oke. Kalau kamu kapan terakhir hal seneng yang kamu inget sampai sekarang?
1: Yang aku ingat apa hal yang aku ingat sampai sekarang?
0: Iya, mungkin yang paling teringat sama kamu.
1: Apa ya? Mungkin jalan sama orang tuaku sih.
0: Oh, jalan.
1: Iya.
0: Itu jalannya jalan kemana, terus juga ngapain gitu.
1: Jujur, Kak Anom, aku lupa. Aku ingetnya di motor doang, Kak. Aku ingetnya di motor, okay. Bawa kan bertiga.
0: Itu kamu umur berapa emang?
1: Aduh, masih kecil deh.
0: Oh, masih kecil banget.
1: Iya, jadi
0: mantep.
1: Itu maksud, ya itu hal yang kayak memorable buat aku. Karena pas sudah gede aku gak bisa ngelakuin itu lagi.
0: Masalahnya kalau misalnya kamu gede lakuin, gonceng bertiga tuh udah kayak gotik gitu.
1: Iya, tapi ya ada faktor-faktor lain.
0: Betul.
1: Yang tidak memungkinkan.
0: Benar. Tapi maksudku ini juga sih, maksudnya kan kalau tentang apa yang kita inget paling itu kan, maksudnya apa yang kita paling ingat sebenarnya ada hal-hal yang kayak mungkin bukan yang paling menyenangkan juga enggak gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Malah yang kadang nyantol gitu loh di kepala kita yang kayak ingatan ini tuh kok memorable banget ya.
1: Iya, sampai besar pun aku masih ingat gitu.
0: Oke. Itu kayak berarti jalan-jalan dari rumah mau kemana gitu kan?
1: Iya, dan kok bisa aku tuh ingatnya di jalan aja. Kayak ngeliatin bulan gitu.
0: Itu kamu duduk di depan gitu?
1: Di tengah.
0: Oh, di tengah.
1: Di depan gak cukup, kakinya panjang.
0: Iya juga, betul. Tapi kalau ngomongin tentang dibonceng, aku sebenarnya juga ada ingetan untuk dibonceng sih.
1: Oh,
0: tapi
1: iya.
0: Karena aku duduknya depan, jadi tuh kayak viewing angle-nya tuh jadi lebih luas.
1: Oh iya. Ini nemplok ini gak ke kepalanya motor, kepala motor.
0: Nah, masalahnya zamanku tuh masih belum ada motor matic.
1: Motor
0: cowok yang terang.
1: Iya. Oh, jauh ya kalau
0: Iya, yang ada king-kingnya di belakang
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi yang kenapa bisa dibilang aku memorable karena di situ tuh kayak aku masih kecil banget tapi kayak sudah di lajarin tipis-tipis buat belajar motor.
1: Wede.
0: Gitu.
1: Ini tidak untuk ditiru ya, teman-teman.
0: Enggak. Tapi menurutku masih aman karena kayak diawasin gitu loh. Iya.
1: Berarti bukan sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan langsung lepas sendiri gitu enggak.
0: Betul, enggak. Jadi tuh kalau kamu tahu kan jalan Juanda tuh panjang kan. Nah, aku tuh dulu pernah sering keinget kalau ke rumah ada keluarganya, gimana ya nyebutnya, temennya orang tuaku gitu sebutannya, satu kampung lah sama mereka. Nah, kalau pulang, itu kalau pulangnya jam 10 tuh kan udah sepi gitu waktu itu. Nah, jadi sepanjang dari Juanda 8 sampai ke perempatan.
1: Perempatan mana? Lampu Merah.
0: Perempatan Lampu Merah yang ini deket SMA 5 situ. Ya, itu kan ya lurus aja kan?
1: Iya, lurus
0: nah,
1: aja.
0: Nah, itu tuh aku yang pegang stangnya.
1: Wow.
0: Nah, jadi diliatin kalau ada rame nanti dipegang lagi. Nanti kalau udah lurus lagi aku sendiri yang megang. Kalau tiba-tiba mau belok atau udah mau lampu merah, berarti aku udah waktunya selesai tuh buat pegang stangnya.
1: Tapi itu memorable banget.
0: Iya, karena aku yang ngegas tuh aku.
1: Ini. Sama pegang kopling-koplingnya juga.
0: Kalau kopling nggak paham masih. Tapi yang belajarnya ngegas itu aja.
1: Oh, ngegas aja.
0: Iya, ngegasnya tuh biar stabil gitu, nggak ngebut, nggak pelan kayak gitu pokoknya. Pelan sih sebenarnya, namanya juga masih kecil kan.
1: Yeah.
0: Nah itu aku keinget banget bahkan sampai sekarang gitu. Jadi abis itu belajar motor tuh udah gak kaget karena dulu pernah sering megang stang.
1: Ya.
0: Bener, kayak
1: meskipun
0: gitu.
1: Meskipun cuma dari Juanda, tapi lumayan jauh sih.
0: Iya, panjang kan itu.
1: Iya.
0: Lurus, jauh. Nanti kalau ada yang putar balik kayak iya ada apa, tinggal dipegang lagi. Nanti kalau udah sepi lagi, dilepas lagi.
1: Untung gak tiba-tiba berhenti ya. Kopling kan kopling.
0: Betul. Betul lagi, iya lagi.
1: Kalau tiba-tiba tapi berhenti kan ngek gitu.
0: Ya udah dikasih tahu jangan berhenti. Kalau berhenti repot nih
1: kayaknya. Kayaknya ke Anem udah ke depan dulu.
0: Bener, kayak gitu. Tapi pastinya juga kamu boleh ceritain tuh sama Bro Dua hal terakhir. Apa yang, hal senang apa yang mungkin kamu ingat terakhir kali gitu ya. Nah itu bisa gabungan di mana?
1: Di WhatsApp 081-258-487-885.
0: Atau juga bisa gabungan ya di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Tunggu debutnya dari Isa.
1: Aduh tolong jangan diungkit dong. Belum ya? Di-upload, belum di-upload.
0: Betul, nah boleh tuh teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi. Yeay.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren, ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengerin.

0: Aku tuh akhir-akhir ini lagi suka buka Pinterest.
1: Oke, kenapa buka Pinterest?
0: Karena apa?
1: Biar pinter tuh, ya katanya.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Itu tuh banyak banget inspirasi-inspirasi gitu, kayak doodles. Terus aku tuh suka kayak inspirasi outfit dari situ.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi ya, ginilah kenyataannya.
1: Apa?
0: Outfitku gini-gini aja.
1: Oh, tapi
0: cuma, ya.
1: Tapi maksudnya kan kalau kita, ya mungkin contohnya kayak kamu, kamu itu suka, itu hitungannya apa ya sebutannya, kayak observe kan ya,
0: iya.
1: Observasi, cari sesuatu, wih kayaknya ini bagus deh buat ini,
0: simpan.
1: Gitu, simpan, tapi it's randomly atau kayak, wih aku lagi pengen cari outfitnya dulu, baru buka Pinterest, outfit, bla bla bla, atau gimana, atau kayak buka Pinterest, terus kayak random, wih bagus nih, coba ah gitu, atau gimana?
0: Random sih, kayak misalnya nemu gitu ya, aku like, terus kan kayak keluar semua tuh,
1: yeah.
0: Nah, baru aku cari, kadang misalnya aku mau ada acara,
1: oke.
0: Okay. Nah gitu aku cari dulu, baru aku misalnya kalau lagi nggak ada yang mau aku pakai dari Pinterest ini, kan ada inspirasinya aku nemu,
1: yeah.
0: Tapi ternyata aku nggak punya. Gitu aku kadang beli,
1: iya,
0: atau kadang
1: cari alternatif.
0: Iya
1: gitu.
0: Alternatif ini bisa diganti sama apa gitu.
1: Oh, tapi itu hal yang kamu suka juga kah?
0: Iya aku suka, terus aku suka cari sket gambar dari situ.
1: Anu, skateboard.
0: Gak bisa, sketch, jujur.
1: Sketch ya.
0: Iya sketch.
1: Sketch yang...
0: Sketsa gambar gitu.
1: Sketsa gambar, iya tapi maksudku gambar yang seperti apa biasanya? Kamu sukai?
0: Lebih sering bunga sama ini sih orang. Tapi kalau orang aku nggak terlalu jago. Sebenarnya semua juga nggak terlalu bagus sih.
1: Suka kah jago?
0: Nggak jago.
1: Nggak jago. Tapi enggak. Biasanya kamu gambar juga?
0: Nggak selalu, tapi kadang iya.
1: Oh oke. Okay. Jadi itu apa ya? Jadi kamu kayak bisa sempet tuh, maksudnya meluangkan waktu untuk ngelakuin itu mungkin pas lagi capek, buka HP, cari itu atau lagi kosong baru buka kayak gitu-gitu.
0: Iya, lagi kayak misalnya kangen nih mau gambar deh gitu. Misalnya kayak lagi enggak ngapa-ngapain,
1: okay.
0: Lagi free gitu. Kadang aku buka terus kayak coba kita gambar aja gitu.
1: Oke.
0: Tapi enggak selalu ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Kalau selalu rajin namanya ya. Namanya Isa.
0: Kayaknya aku udah bisa gambar menara deh. Kalau rajin.
1: Menara.
0: Kan susah. Apa?
1: Menara apa?
0: Evil.
1: Wih, asik, padahal gak perlu lukis,
0: apa?
1: Beli aja gantungan.
0: Oh iya, ditempel.
1: Di e-commerce kan banyak ya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ngomongin kesenangan, aku tuh ada tahu kesenangan yang kayak dimana aku suka ngelakuin ini pada saat-saat tertentu. Nih yang pertama itu kalau aku ke mall, aku bisa loh ke mall itu sendirian.
0: Oh iya, aku juga bisa.
1: Iya. Apa, tapi dulu sempet kayak ngerasa aneh gak ada temennya, tapi akhirnya sudah terbiasa. Kayak nonton film sendiri udah bisa.
0: Iya. Ya, tapi itu ya, menurut orang-orang aneh.
1: Iya.
0: Aduh, aku gak ngerti karena...
1: Anehnya kenapa?
0: Iya,
1: kalau aneh sendirian. Kenapa emangnya gitu loh. Abis itu ternyata... Dari aku seringnya jalan sendiri, aku tuh menemukan sesuatu hal yang kayak bikin aku refresh jadinya. Yaitu aku datengin ke swalayan atau ya swalayan yang ada
0: masih
1: di mall.
0: Itu
1: cuman ngeliatin barang-barang yang dijual di swalayan itu. Entah dari ujung ke ujung, mau dari barang sabun-sabunan yang kimia-kimia gitu kan. Sampai mungkin yang dari awal tuh ini sih yang kayak buah, sayur, daging-daging.
0: Iya.
1: Itu kan ketemunya sama yang kayak gitu dulu gitu.
0: Iya, baru
1: cuman,
0: masuk.
1: Iya cuman masuk, terus juga megang lihat harga, terus cuman liatin bandingin brand ini sama brand sebelahnya apa. Gitu-gitu aja, jadi kayak kelilingin satu per satu barang-barangnya itu kuliatin.

0: Karena kan kalau misalnya kita datang ke swalayan kan untuk beli sesuatu, kita fokusnya apa yang mau dibeli?
1: Iya, apa yang mau dibeli, apa yang mau dituju?
0: Iya, ada yang mau dituju atau kalau misalnya mungkin belanja bulanan, melengkapinnya apa? Oh, sayur buat ini, terus juga sabun buat ini. Nah, ini itu nggak ada tujuan, tapi
1: bisa ya?
0: Bisa. Wow. Paling nanti kalau beli beli minum doang.
1: Iya,
0: gitu. Iya. Maksudnya ya cuman pengen ngelihat sesuatu jadi referensi aja. Oh, ternyata kimchi di mall itu harganya segini gitu. Kayak aku baru tahu. Terus juga oh ternyata daging bagian sayap yang di mall gitu tuh oh harganya segini per potongnya. Cuman buat gitu aja. No reason, no betul-betul no purpose aja, nggak ada tujuan tertentu. Jadi kayak cuman lihat-lihat dari ujung sampai ujung selesai. Paling kalau merasa nggak enak ya udah deh beli minum satu atau cemilan satu. Sudah.
1: Tapi clear. Kakak nggak ngerasa awkward gitu atau misalnya kayak aku ngerasa diliatin orang gitu?
0: Enggak.
1: Soalnya aku kadang gitu kayak ini orang-orang gitu.
0: Oh, aku malah ngerasa pede. Iya, aku kan kayak safe ya. Padahal iya, iya enggak apa-apa karena menurutku mungkin ya itu juga sih kayak udah melewati masa yang ih takut diliatin orang apa gimana.
1: Iya,
0: ya. Walaupun sebenarnya aku introvert juga gitu, tapi kayak ternyata itu kesenanganku banget gitu. Jadi bahkan aku sampai kayak bisa sejam, satu setengah jam di sana buat
1: lama. Itu dari kelas berapa? Dari umur berapa bisa sendiri?
0: Oh, kalau umur sih enggak muda-muda banget. Kayaknya kuliah.
1: Oh iya sih.
0: Kuliah.
1: Aku juga dari kuliah karena
0: kan kamu pasti cari sesuatu, pasti kayak mungkin ada yang kamu beli gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau memang ada yang dibeli, oke kita beli itu. Tapi aku tuh tipenya suka lihat-lihat dulu.
1: Iya, aku juga karena kayak ngerasa terbuang sia-sia aja. Aku udah menyempatkan waktu ke mall gitu terus sendirian gitu kan.
0: Betul.
1: Aku ini foto apa namanya? Foto book.
0: Oke. Foto anu kayak binder.
1: Iya. Jadi aku foto selfie sendiri, foto self gitu loh.
0: Oh, foto box sendiri.
1: Iya, foto box sendiri gitu. Terus habis itu kamu ngapain foto box sendiri gitu kata temanku.
0: Iya.
1: Emang kenapa? Nah. Aku nanya gitu, tapi tapi karena ditanya gitu aku jadi emang aneh ya foto box sendiri gitu. Jadi kayak berarti aku enggak normal ya gitu. Foto box sendiri, ke mall sendiri, ke kafe sendiri gitu.
0: Yang kasihan kan sebenarnya ini. Kayak kamu lagi melakukan hal yang kamu suka, ya kan? Itu kan menjadi kesukaan kamu. Tapi karena orang mempertanyakan dan menganggap itu aneh, padahal itu tuh hal yang kamu suka, emang jadi gimana? Maksudku apa ya? Maksudnya dampaknya apa gitu? Sedangkan itu hal yang kamu suka.
1: Iya, jadinya kayak gitu. Aku kayak bertanya-tanya jadinya.
0: Jadi bertanya,
1: iya,
0: gitu
1: meragukan
0: kan
1: diriku sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayak gitu. Makanya nih mungkin buat teman produ juga rasanya tuh kalau misalnya apa yang kamu suka, selama itu tidak merugikan, selama itu walaupun terlihat aneh, selama tidak merugikan, selama nggak bikin orang lain terluka, sakit hati atau bagaimana, menurutku lakuin aja.
1: Iya.
0: Karena ya akhirnya yang kita belajar sebenarnya gini, sebenarnya kayak misalnya aku biarin kamu begitu, aku tuh menghargai kamu karena itu apa hal yang kamu suka.
1: Iya.
0: Paling mungkin karena terlihat aneh makanya mempertanyakan gitu.
1: Iya, karena
0: kayak
1: nggak kan biasa.
0: Iya, karena nggak biasa gitu. Seharusnya kamu rekomendasi, ih cobain deh foto sendiri.
1: Iya.
0: Nah, kayak gitu gitu biar aneh, anehnya bareng sama dia.
1: Nggak kepikiran.
0: Gitu. Nah, kayak gitu gitu.
1: Mungkin lain kali.
0: Mungkin lain kali bisa kayak gitu kali ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ya, kita mau dengerin ada yang mau curhat.
1: Widih, curhat apa ya kira-kira?
0: Nah, ini ya, kita juga penasaran apakah dia juga bakal ngomongin tentang kesukaannya dia atau
1: udah lupa malah.
0: Nah, itu tuh teman Pro 2 ya, langsung aja kita dengerin ya, Isa.
1: Oke,
0: ya sudah.
1: Oke, so imut banget.
0: Ih, malas banget. Ya sudah, teman Pro 2, kita dengerin dulu untuk suara rasa gitu ya. Ini bentar, aku cari dulu filenya. Oh, masih belum teman Pro 2, sabar. Okay. Iya.
1: Aku tuh dulu kak, waktu kecil
0: gimana?
1: Gak dibolehin beli sepeda sama ibuku.
0: Oh, kenapa?
1: Karena waktu itu tanjakannya di rumahku tuh agak curam gitu loh. Jadi gak dibolehin, kayak gak usah deh, gak usah dulu. Waktu itu masih kelas 3 SD.
0: Tapi kamu udah setinggi yang...
1: Setinggi ini, enggak dong.
0: Oh, iya, maksudnya tapi lebih tinggi di antara teman-teman yang lainnya enggak?
1: Enggak, dulu tuh aku gak tinggi kak. Kayak ya udah standar aja, iya normal.
0: Jadi tingginya kayak... tinggi apa
1: tinggi anak-anak iya teman-teman sebaya gitu bahkan
0: yang
1: dulu,
0: 2 meter gitu
1: terlalu berlebihan ya jadi okay. Gitu terus sebenarnya waktu kecil dulu sempat dibeliin sama bapakku tapi karena aku masih belum bisa jadinya aku dijual sepedanya sama ibuku. Aku cuma pakai beberapa aja terus dijual sama ibuku karena mungkin sama udah usang juga. Nah terus akhirnya pas gede aku tuh bilang ke ibuku, ibu aku mau sepeda gitu. Tapi ya nggak usah dulu deh, itu loh tanjakannya curam gitu. Jadi ya udah akhirnya sampai gede aku nggak beli kak.
0: Ya kan udah dapet motor.
1: Iya sih tapi kayak apa ya, itu tuh masih ganjel gitu.
0: Oh masih berasa ada inner childmu yang kayak pengen punya sepeda sendiri deh.
1: Iya pengen, nanti kalau punya
0: bahkan,
1: orang aku mau.
0: Mungkin bahkan kayak kamu misalnya ada temanmu yang punya sepeda tuh kayak jadi penasaran pengen pinjem gitu kan.
1: Iya jujur, dulu pas kecil aku sampai pinjem tetangga aku. Sampai kayak udah pakai aja gitu.
0: Berarti nanti kamu kalau misalnya udah berpenghasilan, udah ada duit, tabungan gitu. Nah, nanti beliin.
1: Akan ku beli yang itu, yang kayak Ivy.
0: Anu Brompton. Yang berapa puluh juta itu.
1: Tolong dong, itu aduh berpenghasilan berapa. Aku harus kerja berapa bulan.
0: Gak usah, beli yang ini aja. Roda 3 yang buat 3 tahun kayak itu. Itu gak apa-apa tuh.
1: Aduh, masa 3 tahun.
0: Iya, ini kita udah ini ya. Udah nemu nih filenya.
1: Udah nemu, oke.
0: Oke, udah nemu nih filenya teman Pro 2. Langsung aja kita bakal dengerin dulu untuk tebak suara kali ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai guys, kenalin aku Asa. Jadi aku mau sharing-sharing tentang hal yang aku rasa kayak itu tuh aku banget. Tapi sekarang kelamaan tuh aku udah ngerasa gak kayak gitu lagi. Karena emang sekarang ini aku emang lebih sibuk, kayak kehidupan baru gitulah. Dan emang ngerasa emang feeling lost gitu sih. Nah, jadi dulu itu aku ngerasa kayak lebih kreatif, karena aku sampai punya bisnis sendiri yang emang berdasarkan hobi aku. Jadi dulu itu bisnis aku itu handmade aksesoris gitu. Ada aku buat gelang, kalung, jepit-jepit, pokoknya kayak yang imut-imut lucu-lucu kayak gitu. Dan emang bener-bener aku kerjanya suka-suka aku, bener-bener kayak sesuai mood aku. Dan ya pokoknya sesuka aku banget, tapi aku enjoy, bener-bener enjoy banget. Tapi sekarang kayak udah gak pernah lagi, bahkan udah gak ada order lagi, karena emang aku udah gak buka lagi. Karena itulah, aku sibuk. Pokoknya dulu aku bener-bener dari mulai merancang, kayak beli-beli bahannya, kayak sampai kalau misalnya ada customer, bahkan aku kayak buka untuk open revisi gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak mereka kurang suka, ya udah aku gak apa-apa banget direvisi gitu. Dan kayak masih enjoy banget walaupun kayak berkali-kali gitu. Tapi sumpah itu tuh sangat menantang. Dan I miss my old self gitu. Jadi ya, tapi aku berharap mau lanjutin itu lagi sih, karena emang aku kangen gitu untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Tapi nanti deh, tunggu, udah gak sibuk-sibuk banget. Ya begitu deh cerita aku. Semoga ya gak kenapa-napa sih, cuman mau sharing-sharing aja. Bye, terima kasih.

0: Oke, ya. Sebenarnya yang kutangkap adalah dari dia curhatnya atau mau sharing-sharingnya itu, dia tuh kangen.
1: Iya.
0: Sebenarnya kangen melakukan hal apa yang dia mau lakuin.
1: Dia suka dulu.
0: Dia mau jualan, ya udah jualan gitu. Mungkin bedanya bukan konsisten jualan untuk bisa dapat keuntungan atau gimana, tapi karena dia suka
1: prosesnya. Iya, dia
0: prosesnya.
1: Suka melakukan itu.
0: Betul.
1: Itu hobi dia ya.
0: Betul. Terus dia juga kayak suka ngelakuin atau ngerjain sesuatu yang ya hitungannya itu kan kliennya dia ya minta tolong bantuin tugas ini atau apa gitu-gitu kan dia ternyata suka juga dan itu menurutku kayak ini ya kayak suatu hal yang apa ya kayak
1: dia suka tapi dia dapat penghasilan juga.
0: Iya, tapi ini juga maksudku dia dapat kesenangannya itu loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Happiness yang betul-betul ih, aku tuh suka ya ternyata begini-begini dan iya, sekarang karena ada kesibukan lain-lainnya yang ngebuat dia udah enggak bisa ngelakuin itu lagi.
1: Betul, nah. Tapi emang iya sih. Sibuk tuh bikin kita enggak bisa melakukan kadang ya. Kadang kita suka sama sesuatu, tapi karena udah sibuk banget sampai gak sempet. Sampai kadang aku tuh pernah lihat Reels, Kak. Dia tuh kayak menyempatkan semua hobi dia dalam satu hari. Karena hari lainnya tuh sibuk.
0: Dan itu hari liburnya dia?
1: Iya, jadi misalnya hobi dia mancing. Mancing, gambar, terus habis itu apa ya, skateboard, terus sepeda. Jadi dia ini, pagi-pagi mancing. Mancing tuh biasanya jam berapa sih? Pokoknya intinya gitu dah.
0: Mancingnya pas lagi panas-panasnya atau enggak-enggaknya?
1: Enggak tahu. Kayak itu masih terang sih tapi pokoknya di Reels itu ada mancing, terus dia ada ngegambar, ada skateboard, ada nonton drakor juga. Pokoknya itu dilakuin dalam satu hari. Saking sibuknya dia. Dan
0: nah,
1: dia
0: Oke, nah kalau kamu sendiri ada enggak kesibukan kamu yang bukan kesibukan, kesenangan kamu yang akhirnya sudah mulai kamu tinggalkan gitu. Hal-hal yang kamu suka gitu.
1: Apa ya? Aduh, nonton TV. yang produktif gitu ya?
0: Enggak juga, bebas. Maksudnya apa aja?
1: Apa ya?
0: Nonton TV.
1: Iya, nonton drakor jujur. Nonton drakor aku udah jarang banget sekarang.
0: Karena kepotong banget waktunya.
1: Iya, karena kan biasanya kan malam ya aku nonton.
0: Ini aku kalau melihat dia begitu tuh ya teman Pro 2 tipenya maraton ini.
1: Iya. Aku sampai dimarahin ibuku. Ini ibuku denger ya. Maaf ya ibu. Ibuku lagi dengerin.
0: Iya.
1: Aku tuh sering dimarahin ibu kalau malam main HP gitu kan. Aku tuh nonton drakor. Tapi karena besoknya kuliah jadi ya udah. Karena kuliahku jam 7 pagi.
0: Terus kalau misalnya Sabtu Minggu masih enggak bisa atau?
1: Oh, kalau Sabtu Minggu terserah.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi kalau lagi misalnya enggak sholat gitu terserah mudah mau tidur. Kak mau nggak tidur?
0: Tapi gitu. Tapi maksudnya ini bisa aja ya. Aku tuh pernah kayak gitu kayak suka nih ngelakuin ini, terus gara-gara sibuk nggak bisa. Padahal pas hari Sabtu Minggunya libur, aku nggak ngelakuin itu.
1: Iya aku juga nggak.
0: Karena lupa.
1: Iya.
0: Kayak oh iya seharusnya
1: kebiasaan.
0: Waktu aku bisa aku pakai buat nonton gitu.
1: Iya udah kebiasaan sibuk.
0: Iya benar-benar kayak gitu juga tuh teman Pro 2. Iya sih. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada kesibukan gitu ya. Kalau aku tipenya tetap mencari dan juga kalau misalnya ada job oke, aku kesampingkan. Tapi kalau misalnya ada waktunya oke, aku bakal take it gitu ya. Mau itu di hari kerja gitu ya. Maksudnya paginya kerja baru malamnya ngapain. Karena aku sebenarnya ada satu kesenanganku tuh main basket sebenarnya sampai sekarang.
1: Iya. Tapi masih sempet sampai sekarang?
0: Nah kayaknya satu bulan ini udah mulai jarang. Nah karena kesibukan itu kan. Baru ini aku kayak mau mengumpulkan niat lagi untuk main lagi gitu. Karena aku itu kan gatel. kayak
1: sebulan gak main.
0: Iya karena sebulan tuh lumayan lama.
1: Iya
0: kayak
1: dong.
0: Seminggu gak main aja rasanya tuh kayak gak biasa.
1: Kayak ada yang kurang ya?
0: Betul. Kayak dulu waktu sekolah bisa hampir tiap hari.
1: Iya.
0: Kuliah mungkin juga sering. Nah pas udah kerja tuh udah berkurangnya tuh lumayan berkurang tapi tetap rutin yang kayak seminggu dua kali, seminggu sekali.
1: Masih. Ya.
0: Nah tapi karena kenanya tuh di hari-hari tertentu yang kayak oh tiba-tiba ada job nih atau hari kerja gitu atau ada siaran gitu.
1: Tabrakan.
0: Iya jadi itu kesampingin, tetap dikesampingin tapi tetap cari-cari yang kayak oh tetap seminggu sekalinya gimana nih kayak gitu. Nah
1: biar
0: kemarin tuh nggak bisa.
1: Main ya?
0: Betul. Apalagi nih sebulan aku kayak gatelnya tuh sebenarnya gatel banget gitu. Kayak aduh.
1: Pengen
0: kayak,
1: banget nih.
0: Pengen banget gitu. Pegang bolanya itu loh gitu-gitu loh sampai kayak karena kalau udah main tuh bahkan
1: lupa
0: sampai
1: waktu ya.
0: Enggak, tetap kan kita sewa lapangan ya. Jadi batas 2 jam selesai.
1: Iya,
0: digaplok orang ya. Eh, udah lewat jamnya. Ngapain gitu. Ini bahkan ada fun fact. Aku
1: apa itu?
0: apa ya, saking sukanya basket. Dulu kan zamannya aku, zamanmu ada UN?
1: Ada,
0: SMP tapi.
1: Terakhir SD.
0: Oke, SD, SMP udah gak ada?
1: Gak ada.
0: Oke, nah aku itu UN SMP. Jadi itu aku fun fact-nya, ini fun atau tidak ya, aku bingung.
1: Iya, coba dulu, ceritakan dulu.
0: Jadi setiap ujian, aku tuh selalu sakit. Sakit, tipes.
1: Ini gak fancy.
0: Oh tidak, ini aku juga bingung kok aku selalu sakit di saat ujian. Mau ujian.
1: UN?
0: Iya, UN atau semester gitu.
1: Oke.
0: Pokoknya semesteran. Nah, dimana... Kalau kayak gitu kan sebenarnya repot adalah kamu belajar pada saat kamu lagi sakit kan,
1: iya,
0: gak enak.
1: Iya, pusing.
0: Betul.
1: Terus mata berair. Betul. Kan kalau sakit tuh.
0: Terus aku waktu itu selain tipes, itu migrain juga.
1: Waduh, nah, gimana nambah. Tuh gak bisa bangun.
0: Betul, bangunnya bisa. Gak bisa belajar berat. Mikir tuh langsung kayak sakit kepala kiri gitu. Migrain.
1: Iya.
0: Bayangin anak SMP migrain tuh, ya kan. Terus...
1: Kena bola jangan-jangan. Iya.
0: Nah terus udah mau UN tuh bingung kan, namanya orang tuaku kayak ini kayak apa gak bisa belajar.
1: Iya jadinya gimana?
0: Nah aku gak tahu, ideku tuh waktu itu kok di ACC aku juga lupa. Jadi hamin satu minggu sebelum UN, satu minggu sebelum UN ya, aku tuh basket.
1: Ah.
0: Nah, sedangkan waktu UN tuh kita yaudah basketnya berhenti dulu, nanti abis ujian mau basket dah terserah gitu. Nah jadi dalam rangka panjang itu aku gak ada basket tuh beberapa bulan. Diberhentiin dulu karena memang fokus buat belajar.
1: UN ya.
0: Iya, nah ada satu hari kayak hari Minggu gitu ya, pas libur juga basket deh gitu, ikut sama anak kelas 1, kelas 2 gitu. Main dalam keadaan yang... mungkin masih pusing dan tidak sebegitu.
1: Itu hamin seminggu tuh?
0: Hamin seminggu.
1: Okay.
0: Ya, terus juga main gitu. Setelah dari situ keajaiban datang.
1: Widih. Tiba-tiba
0: sembuh.
1: Widih.
0: Udah gak tipes.
1: Keren banget.
0: Karena yang ditakutkan tipesnya kan.
1: Iya soalnya.
0: Migrainnya hilang. Habis itu bisa belajar. Itu bener-bener... apa
1: the
0: ya?
1: The power of basket.
0: The power what I love gitu loh. Maksudnya.
1: Iya.
0: Iya, kalaupun misalnya kamu jadi orang tua kan pasti mikir-mikir enak
1: apa yang harus dilakuin gitu.
0: Iya, maksudnya maksudku masih tetap ditentang, enggak boleh.
1: Iya
0: kan
1: dong.
0: Masih bisa ada hal kayak gitu kan. Enggak tahu kenapa itu dibolehin.
1: Oh, dibolehin.
0: Tapi itu kan orang tuaku kayak waktu itu kayak enggak boleh. Tapi pada saat itu tuh juga boleh gitu.
1: Oh.
0: Nah abis itu sembuh baru bisa belajar. Dan belajarnya ya pasti repot karena seminggu sebelum
1: seminggu.
0: Tuh betul. Jadi ya banyak yang harus dikejar. Kayak gitu. Abis itu udah belajar-belajar. Walaupun ya nilainya pas-pasan gitu. Tapi setidaknya dari situ tuh kayak wah ini kayak betul-betul
1: Finally gitu ya.
0: Kayak ih kok seger. Kok yang kayak abis berkeringat, abis happy. Betul, abis seneng, abis pegang bola, abis main basket. Itu selesai dari situ bener-bener fresh, se-fresh-freshnya kayak seger banget.
1: Bener. Iya, kayak abis mandi.
0: Ih, itu aku juga kalau bisa dibilang tuh masih gak paham kok bisa sampai kayak gitu tuh teman Pro 2.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman Pro 2, setuju nggak kalau ada statement harus ada yang bikin excited buat hidup?
1: Harus ada?
0: Yang bikin kita excited gitu.
1: Oh, maksudnya bikin kita tuh punya jadi spark of life gitu kah?
0: Betul.
1: Oh, oke. Kamu setuju nggak?
0: Sepakat gitu? Sih. Karena kayak apa ya, kita tuh harus semangat gitu. Soalnya aku dulu pernah kayak yang ya udah hidup-hidup aja gitu. Kayak ngalir, ikut arus gitu.
1: Tapi tenggelam. Tapi gara-gara ikut arus jadi enggak mengenal dirimu sukanya apa,
0: nyari tahu
1: tentang apa gitu.
0: Iya, jadi kayak aku enggak tahu aku suka apa, aku nih gimana orangnya gitu. Kayak aku enggak tahu bakatku apa, aku enggak tahu. Pokoknya banyak yang aku enggak tahu dari diriku sendiri.
1: Dan akhirnya kamu kayak mencari taunya kapan? Setelah ada hal apa?
0: Aku memutuskan mencari tahu setelah kayak bosan aja, kayak ngapain ya gitu, selain di rumah aja gitu. Selain di rumah dan kuliah gitu. Akhirnya aku daftar deh ke RRI.
1: Oh, tapi itu baru awal-awal banget kamu menentukan kayak mencari sesuatu hal yang mungkin gak ikut orang-orang, tapi ini aku nentuin sendiri gitu.
0: Iya, jadi kayak ya udahlah, aku coba dulu aja. Kalau berhasil ya alhamdulillah, gak berhasil ya udah gak apa-apa, kita cari yang lain aja gitu. Jadi tapi ternyata aku berhasil. Meskipun waktu itu deg-degan juga sih tesnya.
1: Deg-degan mah semuanya deg-degan. Aku dulu masuk sini juga deg-degan. tapi benar sih, kita tuh harus cari sesuatu hal yang tadi bisa mancing kita buat motivasi untuk tetap apa ya, tetap berjalan kehidupan ini gitu loh.
0: Betul.
1: Kayak capek juga mungkin capek dan juga orang tuh kok bisa ya mencari kesukaannya dia, sedangkan kita kok gak bisa mencari kesukaan kita.
0: Iya, aku tuh kayak gitu. Apa aku seenggak punya itu, maksudnya seenggak punya hal yang aku suka gitu. Kayak sekosong itu kah gitu, soflet itu kah hidup aku gitu.
1: Tapi kalau kamu misalnya ada nih hal yang kamu suka, kamu dalamin akhirnya atau kamu cari tahu atau gimana? Karena hitungannya ini, kalau aku itu sebenarnya suka banyak hal tuh banyak.
0: Iya, iya.
1: Banyak hal tuh banyak gitu. Tapi gak semuanya yang ku perdalam.
0: Iya, aku kayak Kak Anom juga. Jadi gitu. Aku ngelakuin banyak hal tapi gak jago gitu. Jadi tahu gitu. Ya udah, tahu aja gitu, kayak bisa ya udah bisa aja gitu. Tapi gak yang jago gitu. Misalnya kayak apa ya? Gambar deh kayak tadi. Gambar tuh aku bisa tapi gak jago gitu.
1: Oh, betul. Nah, aku tuh juga kayak gitu, kayak misalnya Anom suka nonton anime gak? Suka.
0: Iya.
1: Wah, nanti kalau ditanya anime yang judulnya niche banget gitu, ya aku apa? Gak tahu. Mungkin maksudnya yang umum-umum aja. Terus juga aku tuh suka nonton, karena aku olahraga tuh juga suka, jadi ngikutin dunia sneaker. Dunia sepatu. Kayak wah, ini sepatu yang rilisan
0: gitu
1: tahun ini, update. Tapi kan
0: enggak
1: bukan tipe yang oh ada update aku beli gitu loh. Jadi aku
0: gak selalu gitu.
1: Iya, update tapi nonton.
0: Cuman
1: buat nambah aja. Selain itu kan yang kayak sepatu, belum olahraga yang kayak bola, basket.
0: Iya, banyak ya.
1: Cowok-cowok banget gitu kan. Aku baru dalemin setahun dua tahun ini tuh motor. Review HP.
0: Oh iya?
1: Iya, review HP tuh udah dari zaman aku kuliah tuh suka banget aku tonton.
0: Lama.
1: Jadi kalau ada,
0: ini yang di itu.
1: Iya, kayak review unboxing. Abis itu nanti review setelah 1 bulan. Ada yang review setelah 1 tahun. Atau yang HP rilisan 7 tahun lalu masih berfungsi gak di tahun ini? Fungsi, tapi banyak minusnya. Gitu contohnya. Jadi orang tuh kayak tahu aku tuh suka banyak hal. Walaupun tidak mendam. Yang kayak tadi HP juga, aku kan gak mungkin beli HP-nya juga. Aku kan bisa nonton doang. Nah, tapi kalau ada orang rekomendasiin, orang nanya, aku tahu jawabannya.
0: Wih, karena ada banyak hal ya.
1: Betul, kayak misalnya, Nom, aku kayaknya mau beli sepatu basket, apa ya? Oh, aku mau beli sepatu jalan yang budget segini, apa ya? Aku bisa rekomendasiin.
0: Wih,
1: apa yang aku tonton?
0: Tuh, iya.
1: Iya, kayak Nom, kayak kemarin mamaku tiba-tiba HP-nya nge-lag gitu. Aku juga kaget.
0: Kenapa
1: HP-nya, tuh? HP-nya pagi nge-lag gara-gara kirim foto banyak.
0: Oh, sama aja.
1: Iya kan?
0: Sama aja
1: kayak.
0: Betul
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, abis itu aku kagetnya, siangnya kok beneran mau beli ini.
0: Langsung ya? Langsung.
1: Iya, aku kira tuh sudah, maksudnya nge-lag aja, abis itu nanti tunggu reda baru dipakai lagi. Enggak nih.
0: Langsung
1: jadi kayak
0: aja.
1: Siangnya itu ke toko HP, jadi kayak, "Dek, ini budgetnya segini, dapatnya apa?
0: Ini
1: gitu. Oh, yang ini enggak dapat. Aku bilang gitu-gitu. Jadi kayak aku cari tahu gitu. Karena ya masa aku buat mamaku sendiri enggak aku kasih yang
0: terbaik gitu
1: yang
0: kan.
1: Yang terbaik iya bukan dong. Berarti yang paling mahal ya.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya yang sesuai sama budgetnya dia, tapi apa sih namanya? Tapi maksudnya pas apa yang dia butuhin.
0: Iya, iya.
1: Kayak gitu. Nah, dia akhirnya enggak perlu sembarangan beli karena kan kalau iya. misalnya dia enggak nanya aku nih. Dia datang sendiri iya. nanti nanya ini kan belum tentu sales juga mengarahkan oh satu yang ini aja
0: iya belum tentu aja dia
1: belum tentu
0: iya.
1: gitu nanti pas beli nyesel gimana gitu. Makanya ya alhamdulillahnya aku kayak ada kesukaan yang bisa jadi manfaat buat
0: iya.
1: orang lain.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Oke, nomor bro 2 ya. Lanjut lagi ngomongin tentang hal yang mungkin kamu suka gitu. Tapi sebenarnya ya, kadang ya namanya kita manusia, masih manusia.

0: takut banget di judging.
1: Iya lagi, jujur aku sendiri juga gitu.
0: Ya.
1: Di depanku nih orangnya yang
0: aku judging apa? Tuh. Tapi ya maksudku tuh ini kayak kadang ya ketakutan kita tuh malah jadi bumerang buat kita gitu loh.
1: Iya betul.
0: Kita pengen sesuatu hal yang kayak, wah aku tuh suka banget sama hal yang kayak gini, ngelakuin ini
1: tapi
0: misalnya.
1: Tapi karena takut.
0: Karena takut akhirnya menghambat kamu.
1: Iya, nyesel deh.
0: Betul.
1: Aku
0: nyesel.
1: Juga aku selama ini nyesel tau kak.
0: Nyesel gimana?
1: Kayak kenapa aku tidak membuka diriku dari dulu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kayak kenapa aku tidak melebarkan sayapku dari dulu? Kenapa aku harus takut gitu? Kayak sebenarnya takut itu normal kan ya.
0: Betul.
1: Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak takut duluan. Padahal aku belum ngelakuin.
0: Nah, iya, aku juga sempat menjadi orang yang seperti itu juga gitu. Pada akhirnya kayak jalan sendiri aneh. Terus kayak beli makan sendiri aneh. Terus kayak harus ada, aku bingung maksudnya kayak terlalu banyak stereotype yang harus begini gitu loh. Sedangkan aku tuh gak merugikan orang lain gitu.
1: Benar.
0: Dan aku cuman bisa mengontrol apa yang kulakuin.
1: Iya kan, kita gak bisa ngontrol pendapat orang lain.
0: Iya.
1: Kita gak bisa ngontrol orang lain mandang kita
0: contoh,
1: gimana.
0: Contoh kayak misalnya Isa suka ngegambar, gambarannya memang aneh. Contoh ya.
1: Sengaja
0: contoh,
1: nih.
0: Contoh, misalnya gambarnya memang aneh. Okay. Tapi menurutmu, wih ini kok aku suka banget ya, lucu banget atau gimana? Bentar, kok aku tiba-tiba
1: ngebleng.
0: Lupa ya. Tapi itu maksudnya judgingnya adalah ih gambaranmu aneh gitu.
1: Iya.
0: Tapi sebentar, kok tiba-tiba aku ngeblank? Tadi
1: aku
0: ngomong apa ya?
1: Aku sekarang lebih ke misalnya nih ada yang ngejudge gambarmu aneh gitu atau misalnya nggak bagus atau nggak mirip sama yang kamu inspirasi buat
0: Iya.
1: Nah, gitu aku kayak ya udah itu kan menurut kamu gitu.
0: Iya
1: gitu
0: betul.
1: Aja sih, sekarang
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah, aku beringat. Nah, betul yang nyambung sama apa yang diomongin adalah ya aku tuh nggak bisa ngontrol apa yang digambar sama Isa.
1: Iya.
0: Karena yang ngegambar Isa bukan aku. Kalau kamu gambar, gambar punyamu sendiri. Iya kan?
1: Iya dong. Karena kan ya menurut aku bagus ya udah gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau dulu ya mungkin aku yang dulu bakal kayak oh emang iya ya gitu.
0: Jelek abis
1: iya,
0: itu nanti kamu
1: berarti
0: buang.
1: Berarti gambarku iya dirobek.
0: Bukan saking setidak pede itu dan
1: iya, melihat. Kepikirannya gitu.
0: Bukan kepikirannya tapi kamu udah mengambil bahwa
1: statement orang tuh bener gitu.
0: Statement orang tuh bener dan yang punya apa yang kamu kerjain salah itu udah pasti salah dan jangan sampai begini lagi gitu.
1: Iya jadi kayak aku tuh selalu bukan selalu tapi kayak lebih sering mendengarkan orang lain daripada diriku sendiri.
0: Contoh deh referensi musik. Nih mungkin kalau referensi musik udah pasti tiap orang tuh beda-beda.
1: Iya, beda
0: tapi
1: banget.
0: Maksudku ya gak usah judging kalau misalnya kayak Isa suka dangdut kayak contoh nah misalnya kayak ih ngapain kamu suka dangdut kan kamu masih
1: zaman
0: muda
1: gini,
0: iya muda mah sekarang hip dut pop gitu-gitu emang kalau suka dangdut kenapa kayak kok mungkin kalau dulu Isa dulu yang ngerasa insecure kayak ya udah deh aku gak usah dengerin dangdut aku
1: ya,
0: malu
1: aku ganti aja gitu
0: iya tapi kok sekarang kok kamu jadi ikut bahasa lainnya ikut campur
1: iya
0: ngapain ikut
1: lu
0: campur
1: siapa?
0: Nah
1: gitu ya
0: iya kayak coba kamu begitu ikut campur apa enggak hitungannya apa ya bahasa kasarnya kayak iya orang tuh bakal marah ngapain kamu ikut campur urusanku
1: iya terserah aku dong
0: betul kayak gitu nah sekarang tuh kayak gitu belajar untuk tidak
1: ya,
0: apa ya belajar
1: tidak.
0: Itu juga belajar untuk tidak menormalisasikan apa yang orang suka jadi kamu suka apa yang kamu sukain ya cuman buat kamu bukan
1: betul,
0: buat
1: betul.
0: Orang lain tuh teman pro dua.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros

0: Kakak ada nggak makanan yang waktu kecil dulu kakak makan sampai sekarang tuh kakak masih suka gitu, masih suka beli, masih sering beli gitu?
1: Masih suka beli.
0: Iya. Apa yang sering dibeli? Kalau aku ya, kalau aku telur gulung. Aku suka banget telur gulung. I love telur gulung.
1: Yang pakai bihun.
0: Bisa pakai, bisa enggak.
1: Tapi maksudnya dua-duanya tetap yang kamu
0: tetap
1: suka.
0: Iya, tetap suka.
1: Apa ya?
0: Apa ya, pecel ya?
1: Kalau pecel sih sebenarnya iya, masih sampai sekarang sih masih makan aja. Tapi mungkin kalau lebih kepengen tapi udah jarang banget ada sih. Kalau di sini tuh namanya ada terang bulan tapi pakai ketan.
0: Terang bulan pakai ketan.
1: Iya.
0: Baru denger nih aku.
1: Nah,
0: baru denger.
1: Itu tradisional, bukan tradisional. Gimana ya nyebutnya ya? Kayaknya itu dulu sebutannya terang bulannya orang Banjar.
0: Oh.
1: Tapi di Jawa dulu juga aku ketemu sih. Jadi itu terang bulan. Kan biasa tuh kalau martabak tuh ya coklat, coklat, meses gitu, keju atau kacang gitu kan. Atau mungkin variasi lainnya pakai selai stroberi atau apa gitu.
0: Iya.
1: Nah ini tuh yang versi jadul yang dulu ku makan masih kecil itu. Itu terang bulan tapi pakai ketan hitam.
0: Ketan hitam?
1: Iya. Sama ada ini.
0: Susu.
1: Parutan kelapa.
0: Susu. Oh.
1: Gitu.
0: Terang bulan pakai
1: iya.
0: ketan.
1: Baru nanti dikasih susunya biar manisnya tetap ada.
0: Oh.
1: Gitu. Dan sekarang aku nyari tuh udah.
0: Jarang ya?
1: Mungkin ada, tapi kalau yang ku cari di dekat rumahku sudah gak ada gitu. Karena sekarang kan versinya modern yang kayak versinya pandan
0: iya,
1: gitu, red velvet, kayak gitu-gitu. Terus toppingnya
0: Oreo.
1: Yang Oreo gitu kan. Abis itu udah deh mau cari yang versi lama tuh kayak udah, ih kemana lagi ya, diriku harus mencari gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang kesuka, apa ya, banyak sih yang ku suka malah. Mungkin ya karena masih sering beli, jadi gak begitu kenotis yang, wah ini nih aku suka banget gitu.
0: Gitu ya, iya. Aku dulu sama suka ini sih, nyari dulu. Ih terima kasih ya ibu,
1: Weci.
0: Sudah dicariin. Bukan, bukan.
1: Kasih tahu dulu dong ke teman berdua, Weci itu apa?
0: Oh Weci, Weci itu ini.
1: Ote-ote.
0: Oh, iya ote-ote, Weci itu ote-ote. Tapi orang Jawa nyebutnya Weci.
1: Iya.
0: Kalau di sini ote-ote, kalau di Jawa Weci. Kadang Weci. Orang sini nanya, apa Weci?
1: Tapi kamu pernah, itu Bu, Wecinya satu gitu. Pernah gitu enggak?
0: Ya,
1: oh, di kamu sini. Pas di sini.
0: Di sini enggak pernah, aku soalnya ibuku yang bikin.
1: Oh.
0: Jadi kayak aman, aku enggak. Tidak.
1: Oh, oke, okay. Tidak blunder ke depan orang umum. Oke, okay, apa tadi?
0: Oh iya, itu aku suka ini. Gula kacang. Kacang, kakak tau enggak? Kacang terus
1: gimana?
0: Dikasih gula kacang tanah.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada gula merahnya itu loh, yang bulat-bulat.
1: Hah? Bentuknya kayak permen gitu kah?
0: Enggak, tapi kayak dia tuh kacang.
1: Iya.
0: Terus dibalurin gula tanah, gula tanah,
1: gula merah. Sampai jadi permen atau?
0: Iya, enggak sih, bentuknya bulat. Kakak enggak pernah beli.
1: Aku malah enggak tahu itu.
0: Nah,
1: ada
0: tahu
1: nama
0: gak,
1: lainnya enggak?
0: Beli tahu, ya.
1: Tapi ada nama lainnya enggak?
0: Kalau aku nyebutnya gula kacang.
1: Gula kacang?
0: Iya, coba coba.
1: Aku malah taunya tuh ini, yang permen yang kesukaan cewek yang di tengahnya asin. Itu loh, luarnya permen, kayak lollipop. Baru tengahnya tuh yang bagian emut-emut asin. Apa namanya? Pelum.
0: Pelum?
1: Kayak tengahnya tuh tamarin-tamarin gitu loh.
0: Oh.
1: Ya asem, asem, betul asem.
0: Asem, asem Jawa.
1: Iya gitu-gitu. Gula kacang. Ntar aku lihat dulu ya.
0: Gula merah apa. Maksudnya.
1: Oh.
0: Gula okay. kacang tau gak?
1: Iya tau, tau, tau, tau.
0: Nah
1: okay.
0: itu ya. Dulu, dulu.
1: Ini Jawa banget sih.
0: Ya kan ya saya kan? Orang Jawa ya.
1: Betul.
0: Ya jadi waktu itu aku pengen begitu. Terus abis itu ibuku tuh keliling kayak ngajakin aku sampai.
1: Itu masih di Jawa apa pas udah di sini?
0: Okay. Masih kecil waktu itu, masih kecil TK kayaknya. Jadi ibuku tuh keliling sama aku tuh emang bocahnya merengek gitu kan. Terus
1: ya.
0: Abis itu
1: sampai akhirnya, sekarang sih merengek sih. Oke.
0: Iya. Akhirnya nemu tuh.
1: Oke. Okay.
0: Nemu. Nemunya di mana tebak?
1: Di mana? Pasar.
0: Di desa tetangga.
1: Waduh, pindah desa ternyata. Wah wah wah.
0: Bukan
1: wah.
0: Antar warung lagi, tapi iya. antar desa.
1: Iya iya.
0: Karena hafal
1: iya.
0: nggak tuh?
1: Iya, tapi ya itu sih kadang mungkin karena kamu juga udah di sini,
0: iya.
1: kepengen itu dan susah mencarinya juga.
0: Iya susah.
1: Wah, agak-agak
0: iya.
1: gimana gitu. Makanya kenotis banget sampai sekarang tuh teman Pro 2.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Dimana apa yang sudah kita obrol malam hari ini sebenarnya bukan tentang apa ya, bukan tentang kita seneng gitu ngelakuin ini. Tapi masih banyak orang di luar sana yang kayak sebenarnya kamu tuh bisa happy kok dari apa yang kamu sukain.
1: Betul.
0: Karena contohnya tadi yang pernah dirasain sama aku atau juga pernah sama Isa gitu.
1: Iya.
0: Ternyata hal yang kita sukai itu bisa bumerang buat kita karena kita tidak mensyukuri dan tidak mempercayai apa yang kita sukai.
1: Benar. Kita kadang kurang percaya sama diri kita sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Seringkali kita tuh lebih percaya omongan orang.
0: Betul.
1: Padahal belum tentu kayak gitu.
0: Betul gitu ya teman Pro 2. Jadi ya apapun yang kamu sukain dari dulu sampai sekarang itu gak ada yang salah sebenarnya.
1: Benar.
0: Karena itu bukan jadi perbandingan. Kalau orang lain gak suka ya, berarti kamu suka jadi kamu aneh. Oh gak
1: iya.
0: Gitu. Karena gak ada aturan juga yang kayak misalnya kamu suka kayak gini, itu jadi
1: orang lain harus setuju,
0: harus setuju dan
1: harus.
0: Kamu benar, dan kamu misalnya menganggap kayak, oh aku tuh suka ini, kamu tuh cuman bisa merekomendasikan, kalau orang pun juga gak suka, jangan sedih, jangan gak terima, karena ya
1: belum tentu kan,
0: karena kalau sebaliknya
1: beda,
0: pun
1: ya?
0: Karena sebaliknya pun begini, kayak misalnya Isa suka begini terus aku bilang, ih kok kamu gitu sih? Ya kamu pun sakit hati kan?
1: Iya dong.
0: Nah sebaliknya kita juga kalau misalnya ngasih rekomendasi ke orang, orang yang gak suka, ya sudah kenapa iya, kamu harus sampai seikut campur itu? Gitu.
1: Karena kan kita pasti beda ya selera kita sama orang. Bahkan dari segi apa ya, keseharian kita deh.
0: Betul.
1: Dari makanan, warna kesukaan,
0: background keluarga, baju, itu juga
1: style.
0: Beda-beda.
1: Iya lagi benar. Bahkan dari culture keluarga kita sendiri kan kita didikannya berbeda.
0: Betul.
1: Gimana kita merespon seseorang, gimana kita melakukan kegiatan kita sehari-hari aja, udah berbeda kita.
0: Betul. Jadi apapun yang kamu sukain, believe in yours aja tuh teman Pro 2. Ya maksudnya kayak ya sudah. Belajar untuk menerima itu gitu. Kayak gitu. Isa juga mungkin saat ini belum sepenuhnya.
1: Benar.
0: Masih merasa
1: insecure.
0: Iya, maksudnya masih merasa kayak aku masih proses nih menuju
1: iya,
0: ke sana yang
1: betul,
0: kayak betul-betul aku suka apa yang kusukai gitu.
1: Iya, ini kalau misalnya nih, aku kan masih ragu juga nih. Aku juga belum sepenuhnya percaya sama diri aku. Ini kalau ada yang goyah, terus goyahnya kuat, aku juga bisa goyah.
0: Betul.
1: Karena apa ya? Itu tadi aku lebih
0: masih
1: kadang,
0: proses sebenarnya.
1: Iya, masih sering ngedengerin omongan orang.
0: Iya, kayak gitu.
1: Jadi kayak orangnya ngomong gini kayak aku langsung mikir apakah emang iya, emang bener ya gitu.
0: Kayak gitu. Jadi ya biar bikin Isa tidak goyah ya sama Pro 2, jangan lupa kamu like dan komen di video yang udah rilis di reels-nya Pro 2 ya.
1: Ya, okay lah, boleh. Nah. Kalau dari tadi aku denial dan menolak, okay lah kali ini kalian harus like, share, follow Instagram aku.
0: Tadi itu dia ngeluhnya ini tuh teman Bro. Iya, kenapa ya aku loncat-loncat gitu. Iya aneh ya aku begini ya.
1: Jujur malu.
0: Memang insecure-nya pasti berasa gitu, tapi karena mungkin Isa belum terbiasa jadi ya ini salah satu cara membiasakan diri gitu.
1: Tidak. Tapi ya, karena ini terbeda apa ya? Aku tuh kan di kelas tuh kayak apa namanya? Cool, sok cool banget
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, kenapa harus dibikin
1: sok cool?
0: Karena
1: apa ya? Enggak mau terlihat cringe.
0: Emang siapa yang menilai dirimu cringe?
1: Enggak ada sih, cuma aku mau terlihat gitu aja.
0: Nah, itu dia gitu ya
1: ini,
0: tuh.
1: Terus tiba-tiba kontennya muncul lompat-lompat lagi.
0: Intinya gini, maksudnya untuk kamu memang sulit gitu ya, untuk yang sudah terlalu overthinking.
1: Bener.
0: Menurut orang begini gitu.
1: Iya,
0: padahal orang tuh gak ada yang berpikir seperti itu gitu loh teman Bro 2. Jadi ini juga mungkin buat Isa gitu ya, jangan apa-apa menurut orang, apa-apa menurut orang gitu ya.
1: Iya.
0: Kecuali kalau memang kamu kan bisa juga dikritik, ditegur gitu.
1: Bener.
0: Nah,
1: iya.
0: Mending begitu kan daripada mikirin, maksudnya
1: iya,
0: itu kan real ke kamu kayak Isa jangan begini
1: gitu ya.
0: Isa jangan begitu gitu ya, bukan karena takut diomongin atau gimana, karena orang tuh juga kita nggak tahu faktanya dia beneran ngomongin kita atau enggak, karena
1: iya,
0: yang dibahas di dunia ini banyak sekali, nggak cuma kita gitu.
1: Aku tuh sadar tapi kenapa entah tetap kepikiran.
0: Nah kita push sampai dia ini ya teman Pro 2, bikin konten terus ya. Ya sudah nolong bro dua ya untuk malam hari ini. Sekian aja. Sekali lagi terima kasih Isa.
1: Terima kasih Kak Anom. Terima kasih Bile.
0: Iya, terima kasih juga buat kamu teman bro dua yang udah dengerin malam hari ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan hari ini ada hal yang baik bisa kamu ambil tuh teman pro 2, tetap bisa suka sama apa yang kamu sukai, tetap kamu terusin, tetap terus kamu gali potensinya, siapa tahu juga gitu ya dari
1: jangan
0: situ tuh.
1: Jangan dengerin omongan orang.
0: Betul, siapa tahu juga dari situ kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih bikin kamu bahagia pastinya.
1: Betul.
0: Ya, sekian dari kita bertiga teman pro 2, waktunya kita pamit undur diri ya. Sampai bertemu di siaran kita selanjutnya.
1: Yeay, bye-bye.
0: Yeah.

0: now.
1: The Power of Doing Less, sebuah buku karya Fergus O'Connell, adalah panduan yang menginspirasi tentang bagaimana melakukan lebih sedikit namun lebih efektif dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Dalam buku ini, O'Connell mengeksplorasi konsep penting untuk mengelola waktu, energi, dan fokus kita dengan bijak, dengan menggunakan teknik-teknik yang dia bagikan dalam The Power of Doing Less. Pembaca dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi stres, dan mencapai lebih banyak hal dengan melakukan lebih sedikit. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep less in more, atau kurangi untuk meningkatkan. O'Connell menunjukkan bahwa seringkali kita terjebak dalam kebiasaan melakukan terlalu banyak hal yang dapat menguras energi kita dan menghambat kemajuan kita. Dia mendorong pembaca untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dengan fokus pada pekerjaan yang memiliki dampak nyata, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini membahas tentang pentingnya mengatur tujuan yang jelas dan mengidentifikasi prioritas. O'Connell menekankan bahwa kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, baik dalam karir atau kehidupan pribadi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat dengan lebih efektif mengalokasikan waktu dan sumber daya kita. Selain itu, O'Connell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Selain itu, O'Connell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ini membantu menghindari gangguan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, buku ini membahas pentingnya beristirahat dan merawat diri. O'Connell menyadari bahwa kita cenderung terlalu sibuk dan terlalu stres. Dia menyarankan agar kita memberi diri kita waktu untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dalam The Power of Doing Less, Fergus O'Connell juga menguraikan sebagai strategi praktis untuk mengatasi perasaan kewalahan dan stres. Dia berbicara tentang pentingnya mengatakan tidak dengan bijak, mengatur ekspektasi, dan belajar untuk delegasi tugas-tugas yang tidak perlu dilakukan sendiri. Pesan utama dalam buku ini adalah bahwa melakukan lebih sedikit bukanlah tanda ketidakberhasilan, tetapi justru dapat menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting, mengatur waktu dengan bijak, dan merawat diri dengan baik, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini juga mencakup studi kasus dan contoh nyata dari individu yang telah menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kehidupan mereka sendiri. Ini membantu pembaca melihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Sebuah buku, The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell, dari RRI untuk Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 14 Oktober 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 15 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM. Kali mengudara di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Verani Noya bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

Pro 2 R Marinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita

kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Pro 2 di 88,5 FM. Jangan lupa dipakai maskernya, karena kalau ngelihat kabut asap di luar itu masih yang jujur ngepul banget. Bahkan aku tadi tuh ngerasa kayak kok agak-agak sesak nafas ya, teman Pro 2. Banyak informasi spesial buat kamu yang bakal aku bagiin sampai di jam 7 nanti barengan Veranino. Stay tune.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Teman Pro 2, Calvin Verdonk mencatatkan pencapaian bersejarah setelah menjalani debut di Liga Champions UEFA bersama dengan Lille ketika menghadapin Arsenal. Jadi Verdonk masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan bermain sekitar 12 menit dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Lille 0-3. Penampilan ini jadi menjadikan Verdonk pemain pertama yang tampil di Liga Champions ketika udah berstatus warga negara Indonesia WNI, walaupun emang hasil pertandingan belum berpihak sama Lille. Debut Verdonk tetap jadi momen spesial bagi pesepak bola tanah air.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
6: Dendong game, dendong.

88,5 FM teman terbaik kamu. So teman Pro 2, kamu tau gak sih kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mau nata kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat supaya punya suasana kayak Myeongdong. Jadi kalau mau ke Korea Selatan gak usah jauh-jauh, ke Jakarta aja. Karena kawasan ini diharapin bisa jadi pusat kuliner dan juga aktivitas warga yang hidup hingga 24 jam dengan ada akses transportasi umum yang terintegrasi. Dan rencananya target nih mulai dilaksanain tahun 2027 setelah penataan Blok M Hub itu selesai. Nantinya setiap kawasan punya ciri khas masing-masing. Mulai dari Blok M, nuansanya Jepang. Pasar Baru ala Korea, Glodok dengan karakter pecinan. Kota Tua bernuansa Eropa. Tapi jujur, kenapa sih nggak ini aja kearifan lokal gitu loh? Maksudnya, kadang kalau ngeliat ya teman produk, kenapa sih kita tuh malah suka sesuatu hal yang di Korea-Koreain atau di Jepang-Jepangin tempatnya gitu, yang kayak kenapa enggak yang mengIndonesia sedangkan orang Korea aja suka dengan budayanya. Ada enggak kamu lihat salah satu tempat di Korea yang keIndonesiaan ibaratnya? Enggak ada kan? Padahal lebih lucu kayak udah apa adanya kita ya enggak sih, tapi dibuat lebih modern.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

88,5 FM teman terbaik kamu. So, teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Di tengah kesibukan mencari nafkah, Bejo Muhajir ngebuktiin kalau konsistensi ternyata bisa ngebawa hasil yang luar biasa. Jadi Bujo ini seorang pedagang buah yang rutin ngasih perjalanan latihannya melalui akun Instagram @bejomuhajir. Dan setiap hari dia itu beraktivitas dari jam 2 pagi, belanja buah ke pasar, terus ngelanjutin pekerjaannya hingga malam hari. Di sela-sela kesibukannya, Bejo tetap nyempetin diri untuk berlatih lari. Hasilnya, dia berhasil nembus half marathon HM dengan pace 4 atau rata-rata sekitar 4 menit per kilometer. Dia bahkan pernah berlari beriringan dengan atlet nasional Robby Sianturi dalam salah satu ajang lari di Bandung. Aku tuh dari kemarin mikir temen Pro 2, kalau orang ngomong, kamu pace berapa? Aku page ini 10, page 7. Ternyata page itu tuh aku baru sadar hari ini. Oh ternyata page itu artinya adalah kayak misalkan page 7 berarti 7 menit per kilometer. Kalau tadi ada yang page 4 berarti 4 kilometer per menit.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

Ilmuwan dari Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne, Australia nemuin cara untuk ngungkap sel tubuh yang nyembunyiin virus HIV pakai teknologi mRNA. Jadi penelitian yang dipublikasiin dalam jurnal Nature Communication ini manfaatin partikel kecil namanya LNPX untuk nganterin mRNA ke dalam sel darah putih yang terinfeksi. Jadi teknologi ini ngasih instruksi supaya sel yang nampilin penanda di permukaannya jadi bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan jadi sasaran untuk di basmi. Temuan ini juga gak buka harapan baru dalam upaya ngembangin penyembuhan HIV, karena kalau diingat lagi pengobatan yang tersedia saat ini kan cuma bisa nekan jumlah virusnya, bukan ngilangin sepenuhnya dari tubuh. Tapi penelitian ini juga masih di tahap awal dan perlu melalui uji coba di hewan sebelum bisa dilanjutin ke manusia. Proses ini juga diperkirakan ngebutihin waktu yang bertahun-tahun, jadi teknologi mRNA belum bisa disebut sebagai obat penyembuh HIV. Walaupun begitu, pendekatan kayak gini juga berpotensi dikembangin untuk nanganin jenis kanker tertentu. Semoga ya teman Pro 2, karena kan makin perkembangan zaman itu maju, otomatis dalam dunia kesehatan pun juga makin maju gak sih? Nanti aku lanjut lagi di jam 7 sampai dengan jam 10, gak sendirian. Ada Rindri yang bakal temenin kamu. Dijamin teman Pro 2 kalau udah siaran barengan Rindri, duniamu hari ini pasti gak happy.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Jadi selama ini
1: teman terbaik kamu.
4: Rangga.
5: Cinta.
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ya udah gak bisa jatuh cinta. Soalnya cintanya habis di kamu. Asik. Gimana cintamu?
1: Aduh udah habis kak, udah makin habis. Rasa oh, ini
0: kalau dia bukan habis di kamu teman pro 2. Dia tuh bingung udah habis ke gimana. Udah gak ada perasaan, udah mati rasa.
1: Bener banget.
0: Berarti kamu bukan teh hijau. Apa? Kamu tuh ini teh hijau tapi yang diasepin itu loh. Hojicha kamu.
1: Aduh.
0: Aku sudah tak bisa. Tapi bajumu udah maca banget loh hari ini.
1: Iya maca banget nih, enak gak?
0: Gak tahu, cobain aja bajumu. Kebetulan aku normal ya, jadi kalau baju tuh gak aku makan. Aku tuh
1: maksudnya enak dilihat gak?
0: Oh enak dilihat.
1: Salah kosakata aja ini.
0: Bener, kamu gara-gara kebanyakan kegiatan sih, jadi kayak gitu.
1: Itu sudah, ini terlalu produktif kan.
0: Aduh sombong. Pantes ya teman pro 2 ya. Dia ini sangat ini selalu melebih-lebihkan dirinya. Kalau kata orang zaman sekarang dikit-dikit tuh ngomong NPD, tapi menurut aku ya teman pro 2.
1: Apa tuh?
0: Kayak kalau kita dikit-dikit ngatain orang NPD itu dikurang-kurangin deh. Kenapa karena tuh? Kan NPD itu kita enggak tahu gimana.
1: Iya, NPD itu menurut saya tuh artinya lebih parah enggak sih?
0: Dan itu kan penyakit ya. Mm-mm. Jadi enggak usah dibawa jadi bercanda,
1: bener
0: tolong.
1: Banget. Mungkin karena ada anu kan boyband NPD.
0: Tapi kayak kalau yang boyband NPD kan artinya bukan itu.
1: Iya sih,
0: artinya apa?
1: Nggak tahu.
0: New pusat dunia.
1: Sumpah.
0: Itu artinya. Baru makanya tahu. Ada orang yang kayak komen gini. Enggak suka banget sih sama si NPD soalnya gini. Lah, NPD kan artinya new pusat dunia.
1: Iya sih.
0: Tapi kamu lagi sibuk banget gak sih akhir-akhir ini?
1: Iya sibuk banget sampai kayak aduh capek sih.
0: Iyalah, kalau misalkan gak sibuk kamu gak mungkin capek.
1: Benar.
0: Capek sih, capek tidur aja mulu.
1: Ih pengen banget tidur. Ayo.
0: Oh iya, astagfirullah. Maaf ya teman pro 2, maafin dia ya. Pagi-pagi bukan yang ngasih semangat, tapi nyuruh orang yang udah bangun disuruh ayo tidur aja lagi, tolong ayo. Ayo kita tidur aja gimana?
1: Tapi kalau kakak sibukannya apa nih? Sibuk banget gak apa gimana? Terus jualan kakak nih, saya mau beli loh ini.
0: Aduh males banget, males deh. Tapi kalau aku jujur ya, aku waktu itu pernah ada banget di fase yang kayak gini.
1: Apa tuh?
0: Karena lagi BU banget waktu itu, jadi kayak pulang kerja, aku langsung lanjut jualan, habis jualanku udah habis, aku beli bahan, habis itu aku prepare berpikir bahan, lagi. Dan itu kayak berbulan-bulan aku kayak gitu, aku pernah banget, dan itu dengan segala segudang aktivitas yang lainnya, itu jujur kayak, ya Allah capek banget mau nangis, sampai kayak ya Allah gak mau di momen itu lagi, takut banget.
1: Iya sih, tapi kayak kadang mikir gak sih kayak, kita nih ngapain ya kok sesibuk itu ya?
0: Kok ngapain? Aku gak pernah mikir ngapain sih.
1: Maksudnya kayak kenapa sih kita kayak terlalu menyibukkan diri kayak gitu loh. Kayak banyak banget kegiatan sampai bikin kita capek.
0: Kalau aku justru, kalau aku jelas kalau aku ngebutuhin sesuatu aku bakalan. Tapi kalau aku gak butuh-butuh banget ya aku gak yang bakal segitunya banget.
1: Iya sih, tapi kalau aku ya kak, aku lagi kayak di fase kayak ih aku ngapain sih kayak.
0: Kamu tau gak tamper udah tadi datang tiba-tiba bosan hidup, dia bilang, hey, aku bilang, bisa-bisanya ngomong seperti itu.
1: Bercanda ya teman pro 2, asbun aja.
0: Iya, asbun, sembarangan ngomong aja. Cuma kayak, emang kenapa? Aku gak tahu kak, aku mau ngapain ini. Padahal ya, kalau dilihat ya, Rindri itu ikut magang di Announcer Academy. Kuliah semester?
1: 5.
0: Terus kamu ada side job juga kan?
1: Iya.
0: Side job berapa sekarang? Tinggal satu?
1: Tinggal satu aja sih.
0: Nah tinggal satu, otomatis itu kan udah ada kesibukan namanya orang kuliah.
1: Iya.
0: Kuliah tuh sibuk, makanya kayak
1: bener.
0: Dia kayak capek. Mungkin kamu capek karena aktivitas yang gitu-gitu terus kali ya?
1: Iya mungkin gitu-gitu terus sih. Cuma kayak gak ada yang membuat semangat gitu loh.
0: Oh pengen supaya punya pacar.
1: Enggak.
0: Ngomong kalau pengen punya pacar. Yo teman pro 2 yang pengen jadi pacarnya Rindri. Boleh banget aja ya. Nomornya di 08 loh.
1: 12 58. Oh lain
0: kan 487885. Nah itu kita ngajakin teman pro 2 gabungan.
1: Bener banget.
0: Karena kayak kita hari ini karena kalau ngomongin soal produktif, emang usia-usia kamu nih produktif emang harus gitu ya?
1: Iya benar banget, harus gak ya?
0: Apakah produktif itu hanya berlaku di orang-orang yang udah bekerja kah? Atau sebenarnya mahasiswa, anak kuliahan, udah deh kamu fokus aja belajar?
1: Enggak sih, menurut aku ya kak harus punya banyak pengalaman sih karena buat bekal nanti.
0: Termasuk pengalaman hidup ketemu orang-orang yang rese gitu ya.
1: Bener banget.
0: Pagi-pagi kamu tahu teman pro 2 udah diajak gosipan sama Rindri. Ya Allah. Ini aku udah dari tadi udah ngitung nih ya Allah pahalaku hari ini udah kurang berapa. Ini jadi ceritanya.
1: Oke
0: Okay. Tapi teman Pro 2 silakan buat kamu mau gabungan tadi ke WhatsApp bisa, ke Instagram kita di mana, Nri?
1: Di RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Atau kamu juga bisa dengerin kita pagi ini di aplikasi
1: RRI Digital.
0: Dan juga BTW buat kamu, jangan lupa dipakai maskernya.
1: Bener banget.
0: Terus berhati-hati karena kondisi asapnya ini kayak makin gak baik-baik aja. Bahkan aku tuh kemarin, tadi pagi aku bilang aku gak bisa tidur. Aku ngecek ini kan, ngecek Instagram. Terus ngelihat kayak, ih kabut asapnya ngeri banget.
1: Iya ngeri banget kan, sampai oranye kan kak.
0: Bener, sampai matahari tuh warnanya oranye teman Pro 2. Dan aku kayak ngerasa, iya Allah ngeri banget, serem-serem. Serem-serem banget. Jadi pakai masker ya, bukan masker wajah lo ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh sumpah, terlalu berlebihan ya teman kita yang satu ini, teman berdua. Tahu gak sih Rindri?
1: Apa tuh?
0: Kayak menghayati lagu, tiba-tiba lip sync. Padahal dengar hembusan napasnya aja aku udah kayak Allah palesnya. Coba, ya sudah, coba, coba hembusan nafasmu. Tuh kan?
1: Nah, kenapa kan? Coba?
0: Itu kalau Mas Anang denger udah enggak ya? Kayak gitu.
1: Yes dong.
0: Enggak lah, no lah itu kalau Mas Anang ngedengerin. Tapi ngomongin soal ini ya teman berdua ya, produktif dan produktif. Anak zaman sekarang itu banyak yang suka bikin ini juga tau. Kayak kegiatan kesehariannya apa.
1: Iya.
0: Jadi ini aku ada lihat konten Gen Z. Udah punya, ini udah punya anak.
1: Iya. Siapa tuh?
0: Ada di Jakarta dia. Jadi dia tuh POV tinggal di kos di rusun 26 pintu.
1: Oh, tahu.
0: Namanya Zaskia Batik.
1: Oh, tapi enggak tahu sih namanya.
0: Dia kerja di toko batik. Iya.
1: Tahu kayak POV-nya kayak gitulah, pokoknya dia bikin A Day in My Life kan.
0: Iya, jadi itu cuman ASMR aja teman berdua. Jadi dia pulang kerja, dia kerja nih masih nih di toko batiknya tuh kan teman berdua, udah selesai pulang sampai rumah buka pintu. Habis itu tahu enggak dia sampai rumah langsung ngapain?
1: Langsung masak.
0: Habis
1: cuci
0: masak,
1: baju.
0: Dia cuci baju. Habis selesai cuci baju, makan. Ganti baju, makan, selesai cuci piring lagi, tidur. Jadi kayak, ya Allah. Aku ngeliat dia tuh kayak, kayaknya istirahatnya dia tuh cuman pas dia lagi tidur doang.
1: Itu bener banget sih, tapi kayak ngeliatnya aja tuh capek banget.
0: Udah gitu
1: sih?
0: Cuciannya tuh sebak tau. Bener-bener yang kayak,
1: tapi dan itu pun dia gak sendiri gak sih, ada temannya juga yang cuci,
0: cuci baju. Oh iya, yang di sama rusunnya, tapi kan gak bantuin dia. Terus orang-orang pada ngomenin lakinya tau.
1: Iya,
0: suaminya kayak,
1: kenapa kayak males banget.
0: Iya, suami patriarki,
1: pemalas. Tapi emang POV-nya di situ suaminya cuma kayak tiduran doang.
0: Tapi kan kita gak tahu ya, suaminya tuh ngebantuin atau enggak. Siapa tahu emang dia cari rezekinya.
1: Terekotnya begitu ya.
0: Iya, dia cari rezekinya dari konten itu, terus ada yang ngomen gini kan. Kayaknya udah lama konten, terus udah banyak banget ininya apa namanya followersnya
1: bikin gimmick juga,
0: bikin gimmick kayak gitu teman berdua
1: biar rame.
0: Bener
1: kan?
0: Biar rame, tapi kok nggak pindah rumah, baru dikomenin orang kan. Dikomenin orang kayak gini, ya iyalah karena kan emang dia ngejual dari situ. Kalau dia nggak di situ ya dia nggak dapet duit kalau dia pindah ke rumah yang bagus.
1: Iya, terus tuh kayak mungkin emang gimmick aja nggak sih kak kalau misalnya suaminya kayak gitu tuh,
0: nggak tahu ya, atau memang dia tipe istri juga yang kayak aku nggak suka dibantu gitu loh.
1: Emang ada yang mau begitu ya?
0: Ada, aku daripada diribetin sama suami aku mending aku ngerjain sendiri.
1: Emang nggak capek ya kak?
0: Contoh nih dia ngerjain, bantuin gorengin, terus minyaknya dikeciprot kemana-mana.
1: Iya
0: better
1: sih,
0: kamu
1: itu,
0: sendiri kan?
1: Itu beda lagi sih, maksudnya kayak lagi cuci baju, lipatan kayak gitu.
0: Enggak, daripada lipatannya berantakan gak rapi.
1: Iya sih.
0: Laki-laki tuh teman berdua ya, kukira itu adalah mitos. Handuk ditaruh di kasur itu adalah nyata.
1: Nyata sih. Nyata.
0: Ngambil baju nih, kalau perempuan ngambil baju kan udah susun rapi, kita ngambil gini, ambil. Kamu tau laki-laki ngambilnya gimana, udah disusun rapi, ditarik serak kayak gitu.
1: Aduh.
0: Kebayang tidak Anda?
1: Iya sih, jadi kayak kerja dua kali ya.
0: Iya, kerja dua kali jadinya. Makanya kayak yang astagfirullahaladzim teman berdua. Tapi menurut aku sih emang orang-orang sekarang banyak yang ngontenin kehidupan keseharian mereka. Ya emang realitanya mereka sibuknya kayak gitu. Dan itu jadi pundi-pundi tambahan buat mereka.
1: Tapi dengan ada orang yang kayak bikin kayak gitu tuh, kita kayak jadi tambah produktif juga gak sih kak? Kayak kita ngikut kayak, ih dia aja kayak udah sesibuk itu, kita kayak masih malas-malasan gitu loh. Dia kayak seberjuang itu loh buat hidupnya.
0: Tuh, kamu
1: sih?
0: Buatlah konten cucian baju. Iya buatlah, masak, nyapin, pergi ke RRI. Itu potong 3 detik, 3 detik, 3 detik, lumayan.
1: Nantilah next time.
0: Aku mau buat juga kali ya, POV kerja pagi pulang malam gitu. POV kerja jadi penyiar.
1: Bagus tuh.
0: Itu diem aja kayak ketemu hai.
1: Tapi ada loh kak di TikTok itu, saya lihat yang kayak dari penyiar radio gitu.
0: Aku udah buat dulu, lumayan tau viewersku.
1: Oh iya kak.
0: Kamu tau gak sih makanya agak followersku tuh agak lumayan di TikTok. Karena dulu tuh aku kayak aktif berapa sih follower? Oh 360 lumayan kan. Terus viewersku tuh yang belasan-belasan, puluhan ribu, ratusan ribu ada, tapi udah aku arsipin.
1: Ih pada bikin aja kak, apalagi itu yang kayak dulu pas awal audisi tuh kan saya, aku tuh kayak nyari tentang lip sync, kayak lip sync jadi penyiar radio gitu loh. Tahu nggak sih kak?
0: Tahu.
1: Nah kayak gitu, itu tuh pasti banyak tuh viewersnya.
0: Iya kayak belajar siaran, kayak bener. Gimana cara jadi penyiar.
1: Iya itu pasti banyak
0: iya,
1: sih.
0: Iya itu pasti banyak sih. Ya dicoba aja, kenapa nggak kamu buat lah kontennya, biar dapat uang tambahan, biar kamu nggak bosan hidup.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Yeay. 88,5 FM.
1: Asik.
0: Teman terbaik, kamu. Teman produk. Ya, tapi kita mau cek fakta dulu ya. Kira-kira anak-anak zaman sekarang banyak yang produktif atau malah
1: tidur?
0: Ih, kayak Rindri.
1: Iya, bener banget.

0: Produa, balik lagi bareng aku Ija. Kali ini aku lagi di kampus dan lagi mau nanya ke teman-temanku tentang, ya sering banget ya kita ngomongin kelas bagi mahasiswa. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih salah satunya.
1: Aku Miftah Jana.
2: Aku Reja.
3: Aku Alkaf.
4: Halo, aku lagi.
0: Nah, aku udah kenalan kan sama teman-temanku. Sekarang aku mau nanyain kalau kalian ini tipe kuliah rapat atau kuliah pulang?
1: Kalau Miftah tipe kuliah pulang.
2: Aku pribadi kuliah rapat.
3: Kalau Alkaf sendiri kuliah pulang sih.
4: Aku sama kayak Reja, kura-kura.
0: Nah, aku mau tanya dulu deh ke yang kuliah rapat. Itu kan hitungannya bisa dibilang sebagai orang yang produktif. Itu tuh harus kah? Atau emang organisasi itu sebagai tempat buat kamu berproduktif gitu?
2: Nah, kalau aku pribadi sih, dengan aku ikut organisasi, bisa jadi itu hal yang bikin aku menjadi produktif gitu loh. Jadi kan di organisasi sendiri kan ada prokeran ya, yang buat aku bisa nambah hal baru gitu loh selain kuliah.
0: Terus kalau Agis gimana?
4: Kalau aku kurang lebih aja sama Reza. Lebih ke kalau misalnya kita ikut prokeran gitu, bisa ngembangin skill kita di problem solving, komunikasi, dan lain-lain.
0: Oke, bagus banget sih ini jawabannya dari yang kuliah rapat. Kali ini kita mau dengerin dari yang kuliah pulang. Kalian punya gak sih definisi produktif sendiri? Karena kan kadang orang kalau kuliah pulang tuh ya kurang produktif gitu.
3: Kalau menurut aku sendiri sih, produktif itu bukan cuma dari organisasi aja ya, jadi bisa juga buat ngembangin diri sendiri di rumah gitu.
1: Kalau aku produktifnya itu habis kuliah bantu usaha orang tua, jadi ibaratnya aku tuh tangan kanannya orang tua aku di usahanya.
0: Duh, keren banget sih jawaban dari teman-teman aku. Mungkin itu aja sih tanya-tanya sama teman aku. Kali ini kita bakal balik ke studio.

0: Wow, kura-kura dan apa tuh?
1: Kupu-kupu.
0: Kupu.
1: Kalau kura-kura apa nih? Kuliah kerja, kuliah kerja.
0: Rapat,
1: kuliah rapat. Oh, rapat, kuliah rapat. Kupu-kupu tuh iya itu mahasiswa yang dikit-dikit pulang, kelar pulang.
0: Eh, tapi aku termasuk kupu-kupu loh, Kak.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi enggak ada yang kerja kan, jadi kupu-kupu enggak sih? Bukan kura-kura.
1: Benar. Kalau aku dulu kuliah kerja deh.
0: Apa kalau kuliah kerja ya?
1: Kuja-kuja. Kuker, oh ya kuker, kuliah kerja, kuker kue keringan.
0: Yes.
1: Jadi aku dulu tuh selesai kuliah, itu kerja bahkan kayak sering banget bilang sama kakak penyiarnya kayak, ih kayak kan kita gak pernah tahu ya, dosen tuh kan random.
0: Iya bener banget.
1: Kayak bisa tiba-tiba kuliahnya dimajuin, kuliah dimundurin.
0: Eh gak usah kuliah deh. Gitu.
1: Astagfirullah.
0: Kan tiba-tiba kayak gitu dosen ada. Kayak gitu.
1: Tapi ini lebih kayak yang dosen yang tiba-tiba kayak mundurin jadwal. Jadi kadang aku bilang sama kakaknya yang penyiar, kak boleh gak minta tambelin dulu 2 jam, nanti 2 jamnya aku bayar utangnya gitu. Jadi misalkan gitu. Harusnya itu aku siaran datang jam 3, ternyata kuliah sampai jam 5. Jadi aku datang jam 5, nanti ketika kakak penyiar itu siaran pagi, contoh harusnya dia jam 10 udah pulang, nanti aku jam 8 udah masuk.
0: Oh iya, kan digantikan kan jadi.
1: Iya, jadi aku enggak gantiin.
0: Kakak dari dulu udah jadi penyiar nih kerjaannya.
1: Aku dari semester 3 umur 18 tahun tuh aku udah siaran di RRI.
0: Baru tahu loh, teman berdua.
1: Iya, jadi benar-benar yang kayak itu tadi, makanya aku bilang kayak bersyukur banget kerja di sini karena enak, enggak kayak kerja di tempat lain yang kita harus di RRI itu gini loh untuk yang mahasiswa. Prioritasnya tetap kuliah.
0: Iya sih benar.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Jadi kerjaan nomor 2, tapi tetap ngutamain kerjaan. Cuma prioritasnya adalah kuliah gitu. Makanya kalau alasannya kuliah enggak apa-apa banget. Kan ada orang yang kerja aduh malas enggak berani kerja gara-gara takut keganggu kuliahnya.
0: Iya benar banget. Dan aku ngerasain ya teman pro 2 selama di sini kayak misalnya kalau kamu kuliah ya udah enggak apa-apa kayak gitu loh.
1: Benar, nak. Kamu kan yang magang jatuhnya ya.
0: Iya.
1: Aku kan yang seminggu 5 kali siaran. Jadi kamu tahu enggak? Jadi waktu aku zaman-zamannya skripsi itu harus datang terus kan.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya aku minta liburku tuh ditaruh di weekdays. Jadi aku libur tuh ke kuliah. Terus aku minta dinas malam. Jadi dinas malamnya 2, liburnya 2 di weekdays. 1 dinas subuh. Jadi aman aku. Terus Sabtu Minggunya terserah mau dinasnya gimana. Untuk ngejar kuliahku gitu.
0: Iya sih. Tapi pernah enggak kayak burnout gitu dulu?
1: Enggak, aku burnout malah baru-baru umur-umur masuk 30 tuh aku baru burnout banget.
0: Jadi kayak kakak suka banget ya kayak siaran begini.
1: Ih suka banget, karena mungkin udah lama ya. Pasti kan kita gak munafik ya. Namanya manusia di mana aja pasti pernah ngalamin burnoutnya gitu.
0: Iya bener banget sih. Tapi kalau selain itu ada lagi gak kak kerjaannya? Kerjaannya pas kuliah dulu.
1: Maksudnya?
0: Selain kerja siaran gitu.
1: Karena siaran tuh udah full. Kamu... Enggak, menurut aku udah enggak bisa tahu.
0: Oh iya.
1: Mau sekarang gini deh. Kamu kerja sehari 5 sampai 7 jam. Kamu sambil kuliah, emang kamu mau ngambil job apa lagi? Itu marak banget enggak sih?
0: Eh, tapi jujur ya Kak, sekarang aku tuh kayak ngerasa aku sudah se-full itu tapi aku ngerasa kayak kok aku kayak sepi ya, kayak hampa gitu loh. Paham enggak sih? Kayak pengen sibuk aja terus.
1: Nah, bedanya di RR itu kami kadang ada kayak workshop-workshop. Kayak di luar pekerjaan kita. Kayak contoh misalkan Kak Vera tiba-tiba ditugasin 2 bulan ke Jakarta untuk ikut pendidikan. Pendidikan tentang siaran. Kamu masih mau nambah kerjaan lagi? Enggak kan?
0: Tapi atau, jujur di dalam hati tuh kayak kok kayak ada yang kurang gitu loh. Paham gak sih?
1: Aku sekarang udah, karena udah masuk usia 30-an kali ya.
0: Iya sih ya.
1: Terus udah nikah juga.
0: Jadi bener banget.
1: Kalau dulu malah ngerasa udah yang padet banget. Karena di RRI kerjanya kan gak cuma penyiar.
0: Iya.
1: Banyak buat ini, buat itu. Terus belum lagi di RRI itu ada talk show.
0: Bener.
1: Ada ngebuat podcast ini dan itu. Jadi banyak yang harus dikerjain, gak cuma itu-itu aja.
0: Iya sih.
1: Makanya udah padet. Makanya kalau kamu tanya gak pengen. Karena kalau dijabarin banyak banget coy.
0: Iya sih.
1: Ih, banyak banget.
0: Kelihatan dari muka-muka.
1: Enggak lah, sekarang mah aku lebih ke santai. Karena kan sekarang efisiensi ya teman-teman berdua. Jadi kegiatan banyak dikurangin.
0: Iya.
1: Jadi lebih santuy gitu.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Ada semangat. Ada teman kita.
1: Apa tuh?
0: Yang habis berlari-lari. Gimana? Nges-ngesan enggak?
1: Enggak, biasa aja.
0: Oh, kok biasa. Banget. Oh my god, bohong. Padahal dia tahu enggak larinya tuh sampai berapa? Satu pace ya?
1: Aduh, terlalu berlebihan ya teman
0: Prodo. Satu menit ya. Satu kilo. Ih, kayak apa ya satu menit satu kilo itu ya?
1: Terbang kali.
0: Bisa kok naik motor. Naik motor bisa satu menit satu kilo.
1: Oke, oke.
0: Ya kan? Soalnya kan kayak luar biasa. Coba ditol bisa semenit sekilo.
1: Iya,
0: aku
1: kan
0: kalau naik bis ya dari Samarinda ke Balikpapan, aku kayak ngitungin gitu dari jarak kilometernya. Misalkan kilometer 85 ke 84. Oh, 1 menit 30 detik. Oh, berarti cuman sekitar 15 menit lagi nyampe deh gitu.
1: Tapi jujur ya ngomongin bis, ih jujur enak banget kalau misalnya naik bis tuh sendirian. Kamu pernah enggak?
0: Selalu.
1: Ah, ya kan enak banget.
0: Iya. Sumpah. Aku selalu sendirian kalau ke Balikpapan. Soalnya kayak suamiku gak suka banget tau dia naik bis.
1: Kenapa?
0: Kayak katanya mungkin dia, badannya dia kan tinggi. Terus dia bilang ngerasa sempit, kecil, jadi
1: iya
0: kakinya
1: sih
0: sakit. Kalau aku suka banget naik bis, karena menurut aku murah. Dibanding naik travel atau bawa kendaraan sendiri.
1: Bener banget.
0: Kalau bawa kendaraan sendiri kebayang, bensinnya sekali jalan anggap udah 150.
1: Belum tol.
0: Ditambah tol 131, wah udah mau 300.
1: Belum lagi pas di sana jajannya apa tuh?
0: Iya, jadi kayak better. Aku kebetulan tuh sering banget Rin, cuma kira-kira apa ini tuh aja lagi jarang. Kan aku sering banget ke Balikpapan. Karena kadang suami aku gak bisa balik ke Samarinda kan. Jadi aku yang datengin dia ke sana.
1: Jadi datengin gitu ya.
0: Iya.
1: Cocuit
0: banget. Jadi nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Masih barengan Feranino dan juga
1: Rindri.
0: Rindri si cewek hijau.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?